0: Letkol Muhammad Irhamni mengatakan modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu dengan memanfaatkan visa tenaga kerja padahal seharusnya pakai visa haji.
1: Memang itu adalah salah satu modus, biasanya peserta ataupun anggota pengajian kemudian diajak ataupun mendaftarkan diri sebagai jamaah haji. Tentunya kalau normal itu harus antri beberapa tahun, tetapi biasanya kan diiming-imingin tahun ini, daftarnya tahun ini. Saya kira itu tidak mungkin. Kalau yang kami lakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan adalah dengan visa tenaga kerja. Seolah-olah mereka diberangkatkan untuk bekerja di Arab Saudi, akan tetapi di dalam percakapan mereka, di handphone mereka, kami temukan bahwa mereka niatnya adalah untuk haji.
0: Pemerintah Indonesia mendukung upaya tegas Arab Saudi memberantas haji ilegal demi kenyamanan dan keamanan jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Pemerintah meminta masyarakat tidak terpengaruh dengan iming-iming berhaji dengan cepat tanpa antri. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi. Seorang jemaah calon haji berusia 100 tahun asal Lombok melakukan ibadah umroh dengan menggunakan kursi roda yang dibantu petugas PPIH Arab Saudi. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Nah, setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya,
5: Asih, nenek 100 tahun lebih, mengaku senang dan bahagia bisa menuntaskan umroh mulai dari tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hingga tahalul. Ia mengaku bahagia ditemani anaknya karena bisa melakukan di umroh di Masjidil Haram pada malam hari ini. Asih mengaku saat umroh dibantu dengan kursi roda yang dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi.
6: Bu, namanya siapa, Bu?
7: Asih.
6: Asih. Asih, gimana perasaannya setelah selesai umroh dari tawaf, sa'i, dan tahlul? Perasaan gimana, Bu?
7: Enak.
6: Tenang?
7: Enak.
6: Berbahagia, senang?
7: Senang.
6: Oh, Ibu umurnya berapa tahun, Bu?
7: 100 lebih
6: umurnya? Oh. Semoga sehat selalu, Bu, ya.
7: Iya.
6: Mudah-mudahan sampai selesai tuntas Arafah, Muzdalifah, Mina hingga jadi haji mabrur.
5: Sementara itu, Kasih Landis atau Lansia dan Disabilitas Dakar Mekah, Dr. Ridwan Siswanto menyarankan kepada jemaah lanjut usia untuk memanfaatkan program kartu kendali saat menyewa jasa pendorong kursi roda di Mekah. Kebijakan ini diterapkan guna melindungi jemaah dari potensi penelantaran oleh sindikat pendorong tak resmi.
8: Jemaah yang telah memiliki kartu kendali tersebut, terutama nanti jemaah mendapatkan kartu tersebut di pos-pos terminal yang telah kami siapkan. Ada petugas yang nanti menyiapkan kartu kendali di situ.
5: Pendengar, sistem pembayaran untuk kartu kendali diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup rapat celah pemerasan oleh oknum tak bertanggung jawab. Uang jasa diserahkan pasca pelayanan secara tunai kepada pendorong tanpa melalui perantara petugas haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana hingga kloter 10 pemberangkatan jemaah calon haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, memasuki hari ke-10 pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi, sedikitnya 12 jemaah calon haji dinyatakan gagal berangkat. Calon jemaah haji tersebut terpaksa dipulangkan karena sakit dan tidak memenuhi syarat istiqoah. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, H. Elvin, kepada RRI mengatakan akibat 12 orang yang tidak berangkat tersebut mengakibatkan open seat di pesawat. Ke-12 orang tersebut tertunda akibat sakit, diantaranya demensia, darah tinggi, dan penyakit lainnya yang tidak mungkin untuk menjalankan ibadah haji.
10: Terdapat 12 orang jemaah yang tidak bisa berangkat, sehingga mengakibatkan open seat di pesawat sebanyak 12 kursi. berangkat dikarenakan sebagian besar sakit, dan ada yang tidak berangkat karena sebagai pendamping sehingga tidak bisa ikut berangkat.
9: Kepada calon jemaah haji yang masih ada di daerah, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Haji Elvin mengharapkan agar menjaga stamina dengan berolahraga agar tidak mudah sakit, serta menjaga pola makan dan tidur teratur. Sementara itu mendengar, hingga kloter 9 Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 3.998 calon jemaah haji ditambah petugas menuju Tanah Suci. Hari ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan kloter 10 asal jemaah kota Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, dijadwalkan berangkat pukul 8 pagi ini, serta akan kedatangan kloter 11 asal calon jemaah haji dari kota Bekasi yang dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi pukul 13.58 siang nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Embarkasi Haji Batam memberangkatkan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 10 asal Riau ke Tanah Suci. Nurul Mahfud melaporkan selengkapnya. Nurul.
11: Setelah satu malam menginap di asrama Haji Embarkasi Batam, sebanyak 425 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terdiri dari 212 jemaah asal Pekanbaru dan 213 jemaah asal Kabupaten Indragiri Hulu. Keberangkatan jamaah haji pada pagi hari ini akan diterbangkan menggunakan pesawat menuju Arab Saudi melalui Bandara Hang Nadiem Batam. Sebelum diberangkatkan, jamaah haji diberikan arahan oleh petugas untuk memastikan kesehatan dan kesiapan mental mereka. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengingatkan agar jamaah menjaga kesehatan selama perjalanan mengingat suhu ekstrim yang akan mereka hadapi di Arab Saudi.
12: Kalau dihitung, kurang 24 jam jemaah itu kita karantina di asrama haji sebelum kita berangkatkan ke Arab Saudi. Ini ibadah fisik, jadi yang pertama kali kita mengimbau jemaah untuk menjaga fisik dan juga yang lebih penting lagi menjaga kesehatan dan fisik. Nah, jemaah kita ini kan rentan sih, satu, kita mencatat jemaah kita yang risiko tinggi itu 76,2% lebih yang risiko tinggi yang punya penyakit itu. Artinya kita berharap khususnya jemaah yang risiko tinggi ini selalu menjaga kesehatannya, selalu latihan fisiknya olah fisiknya, sehingga nanti sampai di sana mereka tidak kewalahan dalam melaksanakan seluruh ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik.
11: Selama berada di asrama Haji Batam, jemaah mendapatkan fasilitas dan bimbingan terkait manasik haji, serta cek kesehatan untuk memastikan mereka siap untuk terbang menuju Arab Saudi. Sebelum berangkat, beberapa jemaah juga menjalani pemeriksaan kesehatan terakhir. Dari Embarkasi Haji Batam, Nurul Mahfud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas berbagai ukuran terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg di Klaten. Dengan mengamankan dua orang tersangka, Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Yang mendanain masih DPO.
2: Pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi di Klaten pada 28 April 2026 lalu menjadi bukti perhatian serius jajaran kepolisian Republik Indonesia. Pengoplosan gas bersubsidi terjadi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Pakis Daleman, Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menyatakan dari pengungkapan kasus itu pihaknya selain mengamankan dua orang tersangka juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1.065 tabung, baik 3 kg, 12 kg, dan juga 50 kg, baik yang isi maupun kosong. Selain itu juga mengamankan kendaraan roda 4 sebanyak 6 kendaraan, 3 troli, dan juga puluhan selang regulator.
1: Kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi, 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi yang menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami.
2: Dikatakan juga sebelum melakukan penggerebekan pihaknya telah melakukan pengawasan cukup lama karena adanya aktivitas di gudang tersebut. Aktivitas di tempat itu dimulai sekitar bulan Januari 2026. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Wilayah Tengah, Vanda Krismianto, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Pihaknya siap bersinergi dalam rangka penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
3: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
2: Dikatakan pula Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya meminimalisir potensi penyalahgunaan yang ada di lapangan. Sementara Kepala Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Heri Trimarjono kepada wartawan mengatakan sejauh ini pihaknya tidak mengetahui jika di sebuah gudang di wilayahnya tersebut sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Ia baru mengetahui saat mendapatkan telepon dari petugas.
4: Hari Selasa kemarin baru tahu kalau di sini ada pengoplosan gudang, pengoplosan gas.
5: So ini Pak Lurah, aktivitasnya nggak tahu di sini apa gitu?
4: Nggak ada, nggak tahu.
5: Masyarakat nggak ada yang melapor?
4: Masyarakat itu kemarin ada yang bilang memang ada keluar masuk gas gitu, tapi karena jauh dari pemukiman.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, dalam kasus penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut, kepolisian telah mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berperan sebagai penyuntik gas LPG dan juga menimbang, serta seorang supir. Sedangkan tiga orang lainnya kini masih dalam pencarian, yakni pemilik usaha, mandor, dan koordinator. RI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Anggota DPR Srianto Saputro mengingatkan kepada semua pihak untuk mewaspadai El Nino yang dapat berdampak pada ketahanan pangan. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Termasuk ini yang perlu kita antisipasi, maka ya dari
7: anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI Srianto Saputro memberikan jaminan ketenangan bagi masyarakat di wilayah Solo Raya terkait ancaman fenomena alam El Nino. Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog di Duyungan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Srianto menegaskan bahwa ketahanan pangan di wilayah tersebut dalam kondisi yang sangat kuat. Berdasarkan hasil pantauan langsung, Srianto mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang Bulog saat ini mampu mencukupi kebutuhan hingga 9 bulan ke depan. Hal itu sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kelangkaan pangan akibat cuaca ekstrim. Menanggapi proyeksi BMKG mengenai mulainya dampak El Nino pada Mei ini, Srianto meminta pihak terkait untuk tidak lengah. Meskipun stok saat ini melimpah, ia memastikan Bulog terus melakukan penyerapan gabah petani secara efektif. Dalam masa reses ini, Srianto mendapatkan mandat langsung dari pimpinan fraksi Gerindra untuk memantau ketersediaan pangan di daerah pemilihan Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Dia menyampaikan ketersediaan stok beras di Jawa Tengah mencapai 370 ribu ton. Jumlah tersebut mampu menyuplai kebutuhan masyarakat hingga 9 bulan ke depan.
6: Termasuk diantaranya kan ini juga mengantisipasi terjadinya kemungkinan terjadinya El Nino. Kita kan tidak tahu El Nino nanti berapa lama, berapa bulan, berapa hari ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, mudah-mudahan tidak terjadi lebih-lebih, tapi setidaknya kalau itu terjadi stok pun juga cukup, saya kira itu, dan petani juga nyatanya juga terus menang.
7: Selain beras, Rianto juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan non-beras. Saat mengunjungi Karanganyar, ia juga memastikan stok jagung untuk pakan ternak dan komoditas palawija tetap terjaga. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada seluruh kader untuk selalu memperhatikan ketahanan pangan, bahkan dari lingkup terkecil. Sejalan dengan upaya mitigasi bencana, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan juga bergerak cepat memastikan ketersediaan pangan yang aman selama musim kemarau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Solo, Wahyu Kristina, menjelaskan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pepeda, BPOM, sekolah, hingga akademisi. Fokus utamanya adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi wali kota agar pangan tetap terdistribusi dengan sehat dan tidak ada perilaku menghambur-hamburkan makanan di tengah tantangan iklim.
8: Itu bagaimana pangan itu bisa kita konsumsi dengan aman, kemudian juga kita tidak menghambur-hamburkan pangan, kemudian juga memastikan bahwa yang kita konsumsi itu sehat. Jadi pendampingan untuk pertanian yang berkelanjutan itu dilakukan oleh Rikoto.
7: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surakarta meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Meskipun terdapat istilah El Nino Godzilla di media sosial karena potensi dampak kekeringan ekstrim dan kemarau panjang, BPBD meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan mitigasi kesehatan. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang didatangkan dari luar kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku menjelang Idul Adha. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
9: Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib.
10: Pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha dilakukan secara intensif oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli. Seperti disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagoto SP. Hal ini untuk menjamin kesehatan ternak dan keamanan daging bagi masyarakat.
9: Hingga hari ini kita telah menyelesaikan analisa risiko yang kemudian nanti ANRIS itu memperkenankan untuk pembukaan portal Disiknas untuk pemasukan ternak kurban melalui asal hewan kurban. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data informasi dari mana asal hewan kurban. Sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
10: Sementara itu, salah satu panitia kurban dari Kota Gunung Sitoli, yakni BKM Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, Arifin Albar Tanjung, selaku ketua, menyatakan kesiapan panitia pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini di lingkungan Musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli, terlebih lagi dari sisi layak dan hygiene.
11: Kalau pihak panitia sudah menyampaikan ke supplier 4 bulan sebelum hari H, mereka dipanggil oleh Dinas Ketahanan Pangan membahas mengenai seperti sertifikatnya atau hasil labnya bagaimana, itu sudah dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sampai saat ini. Mudah-mudahan sampai di sini kita juga bisa mengonsumsi daging sapi yang bebas dari penyakit.
10: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli menambahkan, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus difokuskan pada pengecekan kesehatan fisik atau antemortem dan keamanan daging atau postmortem untuk memastikan hewan layak, sehat, dan bebas dari penyakit menular seperti PMK. Dinas terkait dan dokter hewan juga akan memeriksa suhu tubuh, mata, kulit, dan gigi hewan untuk menjamin kualitas kurban sesuai syariat. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, menyampaikan harapan agar para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Berikut informasinya Farida Husnia.
12: Panglima Kodam Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal Mayjen TNI Rudi Saladin berharap lulusan perguruan tinggi dapat tampil sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif di tengah masyarakat. Harapan ini disampaikan Komandan Kodim Dandim 0830 Surabaya Kolonel Infanteri Bambang Raditya saat membaca sambutan Pangdam 5 Brawijaya dalam wisuda Universitas Merdeka Unmer Surabaya. Mayjen TNI Rudi Saladin berpesan kepada wisudawan-wisudawati agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
13: Tetapi justru mampu hadir sebagai perekat kebersamaan, penjaga harmoni, sekaligus menggagas ide-ide komunikatif bagi kemajuan bersama. Ingatlah, keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari gelar yang diraih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat Anda berikan bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 2 Unmer Surabaya, Dr. Endang Muriani mengatakan lulusan program studi Prodi Ilmu Hukum dominan di antara lulusan prodi lainnya.
14: Penetapan sarjana program sarjana strata 1 ke-32 dan ahli madya diploma 3 ke-11 Universitas Merdeka Surabaya. 1. Program studi ilmu hukum sebanyak 27 orang.
12: Ada 43 lulusan Unmer Surabaya yang menjalani wisuda kemarin. Satu di antaranya Abdurrahim, anak dari seorang tukang becak dan ibu petani dari Probolinggo berpesan, gelar dari pendidikan tinggi ini merupakan kemenangan para orang tua di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Farida Usnia melaporkan.
0: Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz sesuai dengan arahan pemimpin tertinggi Iran, Mollah Khomeini. Iran akan mengendalikan hampir 2.000 km garis pantai yang akan menjadi sumber penghidupan dan juga kekuatan bagi rakyat Iran, serta sumber keamanan dan kemakmuran bagi kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persebaya membendamkan PSBS Bia ke dasar klasemen Liga Super Indonesia 2025-2026 setelah menang telak 4-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, hasil ini sekaligus memastikan tim tamu berjuluk Badai Pasifik terdegradasi ke Liga Champion atau kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prof. Satu dari Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 7:26 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi opini publik bakal hadir menyapa pendengar pukul 7:30 sampai dengan pukul 8. Setelah itu kita akan dengarkan siaran langsung gereja pendengar. Dan sebelum itu saya informasikan juga mengenai kondisi cuaca di wilayah Bangka Belitung yang berlangsung untuk hari ini, yang mana untuk update peringatan dini cuaca dari pukul 7:17 waktu Indonesia Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir, juga angin kencang pada pukul 7:27 di Kabupaten Bangka Tengah, ya, di Bangka Tengah khususnya di Lubuk Besar dan sekitarnya. Dan ini juga masih akan meluas ke wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Tobuali, Lepar Pongo, Air Gegas dan Tukak Sadai. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengahnya yaitu di Koba, Sungai Selan, Simpang Katis, Namang dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Dan ini kami terima dari Prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, satu pilihan lagu hiburan saya hadirkan terlebih dahulu menemani Anda, dan nanti jangan lewatkan opini publik yang akan hadir menyapa Anda pukul 7:30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, hadir kembali dalam acara Opini Publik kita untuk pagi hari ini. 30 menit ke depan ya, saya akan menemani Anda, dan tentunya untuk yang pengen bergabung juga di kesempatan pagi hari ini, saya buka kesempatan bagi yang mungkin ingin menanggapi dari beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi pertama saya buka dengan informasi mengenai Satpol PP Bangkah yang akhirnya menempatkan personil ya untuk menjaga Gedung Juang mulai semalam, pendengar. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka mulai melakukan penjagaan di kawasan Gedung Juang Sungaliet pada Sabtu malam ya. Dan langkah ini juga diambil untuk menjaga keamanan serta ketertiban di sekitar lokasi, menjadi salah satu ikon daerah dari aktivitas negatif kemudian perilaku seksual bebas yang dilaporkan oleh masyarakat. PLH Kepala Satpol PP Bangka Ahmad Suherman mengaku pihaknya sudah menerima informasi jika aktivitas negatif yang ditemukan di Gedung Juang merupakan pelarian dari pasar Taman Kota Sungaliet. Nah itu pendengar ya. Kemudian bahkan pihaknya juga tiap malam patroli termasuk di Taman Kota Sungaliet, dan beberapa kali terjaring wanita datang di atas jam 12 ke atas dan nongkrong sampai jam 2 malam, pendengar. Jadi dikatakan oleh Suherman pihaknya telah melakukan pengecekan di lokasi Gedung Juang. Jadi ditemukan bekas alat kontrasepsi dan botol minuman alkohol, pendengar. Jadi sebelumnya penjabat atau PJ Sekretaris Daerah atau Sekda Bangka Tony Marza juga menegaskan jika pihaknya sudah memerintahkan Satpol PP untuk menjaga Gedung Juang. Jadi Satpol PP menempatkan 2 personil untuk berjaga malam di Gedung Juang Sungaliet. Nah itu pendengar, informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda, dan pendengar yang pengen gabung juga di kesempatan pagi hari ini silakan ya. Anda bisa hubungi kami ke nomor telepon 94301. Nah ini sudah ada pendengar kita, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Zadin.
2: Iya, ini Mbak Novi.
1: Iya, betul, dengan Mbak Novi nih Pak Zadin. Baik, ini kayaknya di Bangka Tengah lagi rame Pak Zadin, lagi ada jalan sehat berkaitan dengan Piala Dunia juga digelar oleh TVRI nih.
2: Iya.
1: Enggak pergi, Pak?
2: Enggak, kita kan kurang-kurang ini mau ke pantai.
1: Oh, mau ke pantai saja, baik, nggak apa-apa Pak. Baik, silakan Pak Zadin, ada informasi yang mau disampaikan pagi hari ini, silakan Pak.
2: Ini topiknya nggak ada topik khusus ya?
1: Iya, hari ini nggak ada topik khusus, jadi saya ada satu informasi terkait Satpol PP Bangka yang menempatkan personil untuk menjaga Gedung Juang mulai semalam karena diduga ada aktivitas negatif di sana, begitu Pak?
2: Ya, ini memang apa ya Mbak, ini problem bersama.
1: Baik.
2: Ini masalah pergaulan bebas. Itu di mana-mana, bukan hanya di Sungaliat.
1: Betul, hampir merata di berbagai tempat ya Pak ya.
2: Ini pertama itu salah orang tua dan karena anak itu dibebaskan.
1: Baik.
2: Tanpa ketahui kan, yang HP-nya bawa terus bawa motor itu karena perempuan laki-laki bukan saudara bonceng bersama.
1: Itu
2: jadi mengenal Mbak Reta ya.
1: Baik.
2: Mbak Reta menuti. Ini orang tua itu yang kuncinya. Anak itu kan harus diketat dan mati kata diawasi kan, jangan dibebaskan, dikasih motor, dikasih HP, dikasih duit. Anak itu kan kalau ada sesuatu kan dia ingin coba Mbak ya.
1: Betul.
2: HP itu ada hal yang negatif, dia pasti buka ingin tahu kan.
1: Iya.
2: Mereka praktekkan begitu.
1: Baik, baik. Jadi kalau menurut Pak Zadin sendiri, Pak Zadin kontrol dari orang tua terhadap anak begitu ya?
2: Iya, iya. Kemudian yang lebih penting itu agama dan pendidikan.
1: Baik.
2: Agama kan kuncinya kan.
1: Iya.
2: Jadi anak itu kalau dia ngerti agama, kemudian orang tuanya mendidik dengan benar di awal, kata insya Allah mereka mengerti.
1: Iya.
2: Karena kalau dibebaskan itu saja, itu umum di mana-mana kita, di tempat kita ini, di stadion bola itu.
1: Oh,
2: anak
1: baik.
2: Main game itu kalau jam 10, jam setengah 11, itu orang tuanya kok nggak tahu ya.
1: Baik, nah, baik.
2: Orang juga kita. Nah, itu kan peluang situ kan terbuka. Belum lagi nanti masuklah orang-orang yang jual kayak narkoba itu, hati-hati itu kan. Nah, itu. Saya dikit masalah ini, hari buruh itu.
1: Baik, silakan Pak.
2: Nah, jadi begini, kepada pemerintah daerah, tolonglah perusahaan yang bermasalah di Bangka Belitung ini khususnya. Kepala daerah kan ada ada penapa hukumnya, ada kapal yang segala macam kan.
1: Baik.
2: Ditindakilah mereka tuh, sudah kan mulai baca mbak. Nah, artinya mereka begini, mereka prinsipnya buka asal, mohon maaf ya.
1: Baik.
2: Kebanyakan mereka hanya ingin menguasai tanah negara sebanyak mungkin, yang punya pecah sawit menemakan.
1: Baik.
2: Kemudian mencari untuk sebanyaknya, sebenarnya hak-hak boleh masih diperlantarkan.
1: Baik,
2: kan.
1: Baik.
2: Sebanyak yang saya lihat itu, artinya pemerintah kita ini belum begitu, undang-undang yang dibuat itu belum menyentuh, artinya masih gimana, masih disajakan ke pengusaha. Belum lagi ada orang-orang tertentu yang ikut di situ, itu memperparah keadaan.
1: Baik, baik. Jadi Bapak merasa bahwa buruh kita, khususnya yang bekerja ya di Bangka Belitung ini, hak-haknya itu belum sepenuhnya terpenuhi ya?
2: Iya, banyak tuh Mbak, pihak itu tanpa apa-apa kan. Bahkan ada perusahaan yang berani nipu negara, saya ngomong. Karena begini, mereka punya perusahaan sawit PT itu, PPBT, perusahaan Gunamong, itu kan punya mereka. Kenapa saya berani ngata punya mereka? Soal gaji, waktu kita kerja gaji, THR, manajernya satu orang. Sulit kan?
1: Baik.
2: Kok begitu kita goyang perang itu karena kita menghak kita, kalau kita mereka kasih SP 1-2-3 itu, kita dikeluarin, tanpa hak selesai, banyak itu kalau diturut-turut itu ratusan juta atau kayaknya luar duit kan?
1: Iya.
2: Tapi orang dinas juga nggak berdaya, kita lapor mereka nggak berani bertindak. Artinya di atas ada orang tertentu yang bermain di sini, makanya orang dinas tutup mulut kan, tutup mata, takut kan. Pada kita memang mereka janjikan begini-begini, ternyata nggak ada. Nah itulah tolak orang-orang yang bandel ini, jangan seperti itu kalau negara ini mau maju kan.
1: Baik.
2: Karena buruh ini, tanpa buruh perusahaan itu nggak akan maju.
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Zadin. Ya, terima kasih dari pendengar kita dari Bangka Tengah, ada Pak Zadin ya. Jadi selain menanggapi dari apa yang kita sampaikan berkaitan dengan Satpol PP Bangka yang menempatkan personil ya untuk menjaga gedung juang yang mulai dilakukan semalam diduga seperti ada kegiatan-kegiatan negatif di sana. Dan tadi Pak Zadin juga setuju tempat-tempat yang mungkin seringkali dijadikan anak-anak remaja itu nongkrong, nah itu perlu pengawasan juga. Di samping memang beliau tadi menanggapi tapi terkait mengenai hari buruh ya. Kita ke pendengar kembali, ada siapa setelah Pak Azadin? Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
0: Pagi.
1: Pagi. Iya. Kabar baik Bapak. Dengan siapa nih?
0: Ayo tebak.
1: Oh ini orang, kalau saya tidak salah, benarkah? Di Batur saya Pak?
0: Siapa?
1: Iya. Baik, kabar baik Pak Haji Erham ternyata. Baik, silakan Pak Haji, mungkin ada hal-hal yang mau ditanggapi di pagi hari ini, silakan Pak.
0: Sedikit menanggapi apa yang di topik pagi ini, Pol PP ditempatkan di Gedung Juang ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, dari sisi positifnya kita ambil sangat-sangat bagus, paling tidak untuk mencegah
1: baik
0: anak-anak remaja yang mungkin terlanjur nongkrong sampai larut malam.
1: Betul.
0: Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ini Mbak Novi ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi yang terpenting itu kita acung jempol lah langkah Pak PJ Sekda, Pak Tony Marza ya, dan Pak Bupati ke depannya tolong dipantau tempat-tempat sumber. Mereka dapatnya dari mana, kayak model sejenis arak ataupun minuman-minuman yang beredar di toko. Kira-kira yang tidak memenuhi standar, yang merugikan masyarakat, tolong ditarik ataupun kita beri peringatan lah, sehingga mereka tidak mudah untuk mendapatkan barang-barang tersebut Mbak Novi.
1: Baik.
0: Secara kasat mata mungkin kita kan tahu kondisi di Somalia, di mana-mana anak-anak dengan mudah mendapat jenis minuman keras. Jadi harapan kami selaku masyarakat, ke Pak Bupati, selaku orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati, mudah-mudahan Bangka ke depan lebih maju lagi ini Mbak Novi ya.
1: Baik, baik.
0: Kami hanya ingin bersaran kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda, kalau ada waktu kami sebagian masyarakat ingin bertemu, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan kepada Pak Bupati ini Mbak Novi.
1: Ya baik, ini berkaitan dengan apa dulu nih Pak? Siapa tahu ya, mungkin pas beliau mantau RRI?
0: Ya, semenjak beliau dilantik sampai hari ini belum pernah menginjak kakinya di Desa Batu Rusa.
1: Baik.
0: Yang kedua, saran kami ini udah terlalu lama jalan menuju komplek Plaben itu Mbak.
1: Yeah.
0: Sari udah nggak layak lagi karena hibah dari PT Timah udah diserahkan ke Pemda Bangka, jadi tidak ada alasan lagi itu tanahnya, jalannya milik PT Timah karena udah diserahkan.
1: Iya. Di Plaben ya, Pak ya?
0: Iya, di Plaben. Tidak, ini juga kita usulkan waktu ada reses anggota dewan Pak Imam Wahyudi dari PDI Perjuangan, nanti dia mereka juga membantu untuk masyarakat. Kan udah lama, udah belasan tahun Mbak Novi, kasihan jalannya masyarakat kita yang ada di komplek Plaben ini Mbak Novi.
1: Iya, kondisi sekarang jalannya gimana Pak?
0: Jalannya yang bisa dilewati, cuman kadang-kadang kalau kita lihat nggak layak lah.
1: Oh iya.
0: Lubang udah hancur lah sebagian.
1: Itu udah lama banget ya Pak, sudah sampai belasan tahun ya?
0: Wah, udah sangat lama ini.
1: Baik,
0: kemarin kendalanya kan karena masih kondisi lingkungan PT Timah kan, jadi Pemda Bangka nggak bisa menganggarkan.
1: Iya.
0: Kan udah dihibahkan ke Pemda Bangka.
1: Oh gitu.
0: Nah, tolong Pak Bupati, Kepala PU, walaupun tidak seluruh, paling tidak dari awal depan jalan raya ke pertengahan komplek Plaben terlihat rapi dan bagus lah.
1: Baik.
0: Ya karena situ ada aset Pemda, ada gedung juang yang sampai hari ini mungkin tidak terlalu dirawat. Kami tidak tahu ini yang berkepentingan siapa yang ngerawat, pihak kecamatan atau pihak apa. Tolong didata, dirawat. Sayang itu uang negara, uang rakyat dibangun, sampai jangan sampai mubazir udah hampir rusak gitu.
1: Baik. Ya.
0: Ini mungkin Mbak Novi sedikit.
1: Baik, terima kasih.
0: Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Erham di Batu Rusa sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan ya Pak ya, apa yang disampaikan ini minimal ada perwakilan nanti dari pihak Pemda yang sedang memantau agenda dan informasi atau opini publik kita di kesempatan pagi hari ini. Karena memang pagi hari ini sepertinya pejabat kita sedang fokus juga, ada kegiatan di Pemda yaitu jalan sehat ya. Kalaupun memang ada, mudah-mudahan bisa diakomodir dari informasi yang disampaikan oleh Pak Haji Erham. Nah ini berkaitan dengan tadi sudah menanggapi yang kita sampaikan ya, mengenai Satpol PP Bangka yang menempatkan personil untuk menjaga gedung juang ya, agar tidak salah fungsi nantinya tempat ini, karena di sini salah satu tempat ya, ini jadi ikon juga ya, karena di pintu masuknya kota Sungaliat, kemudian juga seringkali dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan positif di sana. Jangan sampai nanti salah langkah yang pada akhirnya berefek negatif. Jadi efek negatif ini nanti berimbas kemana-mana nanti, di saat mungkin remaja kumpul-kumpul di sana nanti akhirnya miras, belum lagi kegiatan-kegiatan negatif lainnya seperti itu. Dan Pak Jerham, terima kasih. Mudah-mudahan nanti untuk jalan di Plaben ini ya Pak ya, bisa mendapatkan respons dari pemerintah daerah, kan ini sudah dihibahkan ke PMK Bangka ya. Kalau dulu mungkin jadi kendala karena itu masih menjadi tanggung jawabnya PT Timah, seperti itu ya. Ya ini sudah belasan tahun, lumayan lama juga ya. Dan ya mudah-mudahan karena ini mungkin salah satu tempat masyarakat untuk berlalu lalang ya, ini adalah salah satu jalan yang seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Dan siapa tahu nanti Pak Haji Erham ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, bisa ditanggapi dan juga bisa berkunjung ke Desa Batu Rusa. Baik, pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, kita beralih ke telepon WA dulu ya. Ada pendengar kita nih, ada Pak Irwan yang ada di Bandung. Selamat pagi Pak Irwan.
3: Selamat pagi Mbak Novi.
1: Iya, selamat pagi, silakan Pak Irwan
3: ya, mulai tentang masalah miras. Memang dimana-mana juga menjadi problem itu kan. Sekarang begini, politiknya kan begini.
1: Iya. Yeah.
3: Dari rumah bawa botol, bekas botol air mineral ya. Datang ke dokan ditukar. Jadi
1: oh, gitu.
3: Tidak dicuriga karena persis kan seperti air putih kan warnanya. Itu seperti di antara. Nah, sekarang begini. Hampir setiap saat dioperasi itu kan masalah mineral. Tapi banyak lagi ini, kita kira operasinya seperti apa? Atau emang kenapa begitu bebas dijual bebas, bukan berarti dalam arti sembunyi-sembunyi. Itu kan politiknya deh. Saya pernah sih ngeliat dari rumah itu kan sengaja itu kan. Itu. Jadi enggak kelihatan. Jadi begitu ada operasi ada itu kan kayaknya air mineral kan. Dan memang persis kalau saya bagaimana Pi, alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum pernah yang kalau badan saya dari miras mah bersih lah, belum terkena miras abis narkoba itu kan. Mungkin kalau saya, jadi sampai sekarang juga bagaimana sih rasanya itu kan, jangankan pelayanan umum, peserta juga belum pernah ngerasain. Tapi kan yang dikhawatirkan anak-anak umur sekarang kan,
1: ya,
3: yang
1: suka nongkrong di tempat-tempat yang mungkin
3: ya, iya,
1: pengawasannya kan kurang seperti itu ya.
3: Seperti ada juga ya, mana di sini udah tua, udah punya cucu tuh masih tetap aja itu minuman masih dulu bisa. Coba kalau dihentikan,
1: yeah, kan
3: kalau sama alhamdulillah Mbak Novi belum pernah godaan yang semacam itu mah kuat sama tidak pernah terlibat narkoba, perjudian dan sebagainya. Cuman yang paling lemah mah itu aja.
1: Baik.
3: Lemah kelemahan sama sering tergoda yang itu.
1: Iya. Baik.
3: Kalau kata orang aja, kuda mana cenanya. Ada enggak usah ada lagu kan pantun janda itu.
1: Baik. Terima kasih nih Pak Irwan sudah menanggapi ya.
3: Mudah-mudahan lah Bengkal Belitung selamat, apa Kupolo Persib Bengkal Belitung dijauhkan hal yang tidak diharapkan.
1: Amin.
3: Kalau toh memang sekarang sering terjadi masalah timah di Bengkal Belitung, mudah-mudahan jangan sampai terulang kembali seperti itu ya, Mbak Novi ya. Makasih Mbak Novi.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar kita. Jadi kita fokusnya tidak ke miras, tapi berkaitan ada tempat-tempat yang mungkin disalah fungsikan seperti itu ya. Baik, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga.
1: Pagi, dengan siapa Pak? Iya, dengan Pak Apo ya. Baik, Pak Apo apa kabar Pak?
4: Baik.
1: Oke, Pak Apo ada yang mau disampaikan pagi hari ini Pak?
4: Saya mau menyorot ibarat itu, saya menghimbau dengan Bapak Bupati, masalah sampah ini ibarat itu ditegaskanlah hukum segala macam itu.
1: Iya.
4: Yang masalah besarnya sampah Mbak Novi.
1: Betul. Ini menjadi sorotan juga oleh pemerintah Kabupaten Bangka di saat hari ulang tahun Kota Sungilat ke-260 ya.
4: Ya, itu masalah paling besar. Ibarat tuhnya beginilah, ibarat tuh dekat di pengelola perumahan segala macam itu. Nah, jadi diterapkanlah bikin programnya. Ikutlah ibarat pemerintah, kalau enggak bagaimana sanksinya kan?
1: Baik.
4: Jadi misalnya kan per bulan seharga 30.000 kita ngomongnya kan? Tapi mengapa masyarakat enggak mau ngikut?
1: Baik.
4: Tapi dia mampu beli itu kantong sampah, itu yang polybag itu Mbak Novi. Tapi dikumpul, dibuang di pinggir jalan. Itu aneh kan?
1: Iya.
4: Nah, kita hitunglah satu hari hanya 1.000 ibarat kita nabung untuk biaya sampah. Nah, tapi mengapa enggak? Jadi harus kami kupikirkan harus ditekankan bagaimana dekati bagian pengelola perumahan itu harus ikut program.
1: Iya. Nah, seperti apa menangani sampah skala rumah tangga dulu lah ya Pak ya, kalau di perumahan-perumahan ya, seperti itu ya.
4: Ya.
1: Baik.
4: Kelurahan atau kaleng-kaleng,
1: jadi
4: masyarakat diimbau, ibaratnya kan, saya jalan itu di jalan-jalan, aduh, minta ampun, Pak
1: Novi. Di mana-mana terlihat sampah ya Pak ya, berserakan, kadang-kadang di hutan dilempar sembarangan seperti itu ya.
4: Iya. Bukannya apa salah kita ibaratnya kan. Jadi kita begini Mbak Novi, kalau kalau kita sesama masyarakat ini susah Mbak. Mbak Novi ibaratnya Mbak Novi negur saya kan bisa berantem. Jadi ibaratnya dari pemerintahan ini kan kepala keluarga ibaratnya kan.
1: Baik.
4: Nah, jadi mengayongi bagaimana. Jadi harus anak-anak harus nurut kan. Dinas yang terkait lah ibarat semua.
1: Baik. Pak Apo pengen menanggapi tidak terkait mengenai gedung Juang Sungailet yang gelap menjadi lokasi sasaran muda-mudi melakukan aksi negatif Pak?
4: Itu memang harus ditangani ibarat itu kan, kalau gelap dinas yang terkait lah yang mengelola kan.
1: Dan juga mungkin ada fungsi pengawasan ya Pak di Gedung Juang agar mereka tidak menyalahgunakan seperti itu ya, melakukan aksi-aksi negatif mabuk misalnya. Kemudian juga tadi ada temuan-temuan juga laporan dari masyarakat sekitar Pak.
4: Iya benar. itu kan pengawasannya, mm-hmm. dan itu kan sebenarnya kan dari
1: Satpol PP, betul.
4: Satpol PP itu harus diaktifkan, mm-hmm. jangan ibarat maaf ini Mbak Nopi.
1: Baik.
4: Ya, ibarat maaf ibarat itu jangan kita hanya masuk kantor, mm-hmm. absen. Mm-hmm. Hanya nunggu di kantor ibarat itu di pos, enggak ada perondahan segala macam itu.
1: Baik.
4: Maaf ibarat.
1: Iya.
4: Kita kan fakta kenyataan di lapangan. Ibarat aparat kepolisian kan ada tiketnya untuk ngeronda segala macam.
1: Patroli lah ya, Pak. Ini. Patroli ya.
4: Ya, ibarat maaf ini. Mm-hmm. Kita kan fakta di lapangan ibarat itu ada tidak berjalan itu, mm-hmm. masyarakat kan nilainya.
1: Baik.
4: Nah, ya begitu Mbak Nopi. Kita
1: baik.
4: Kalau kita harus bekerja, hanya jangan hanya isi absen, mm-hmm. itu ibaratnya nggak ada jalannya. Mm. Nah itu kalau kita bekerja semua, mm-hmm. Ibarat itu kita bekerja sama semua, mm-hmm. kita berhasil ibarat itu kan maju.
1: Baik.
4: Ibarat kayak nah sampah nih Mbak Nopi, kita mm-hmm. bekerja sama semua, mm-hmm. dinas terkait semua.
1: Yeah.
4: Nah, jadi untuk apa kita motonya? Mm-hmm. Aman, bersih, tertib.
1: Oke. Okay.
4: Nah, tapi baik. Faktanya nggak ada. Mm-hmm. Begitu Mbak Nopi.
1: Baik. Terima kasih ya, Papo. Iya.
4: Ini tetap jaya di udara terus, merdeka.
1: Iya, merdeka, Pak. Terima kasih Papo sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tadi beliau menyoroti mengenai sampah ya. Dan ini juga mungkin menjadi keresahan bersama pendengar, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, tanggapan dari Bapak Yusroni Azid juga bahwa mantan Bupati Bangka. Jadi beliau juga menyoroti mengenai penanganan sampah ini ya. Ya minimal mungkin penanganannya juga di samping mungkin melibatkan komunitas, juga mungkin melibatkan skala rumah tangga juga seperti itu ya, agar sampah-sampah ini bisa tertangani. Baik, kita lanjut lagi untuk pendengar kami yang saat sekarang masih bergabung mendengarkan acara Opini Publik kita di kesempatan pagi hari ini. Dan di hari Minggu kita cuma menyapa pendengar hanya 30 menit saja pendengar, dan di hari-hari biasa mungkin pendengar juga bisa bergabung full ya hingga pukul 9 waktu

UMKM ya, bazar UMKM. Jadi silakan yang pengen berkunjung ke kantor Bupati Bangka. Dan pendengar tanpa terasa di kesempatan pagi hari ini untuk kebersamaan kita di acara Opini Publik harus berakhir. Terima kasih sekali untuk Pak Azzadin tadi yang sudah bergabung bersama kita. Ya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh pendengar ini bisa mendapatkan respon. Setidaknya walaupun tidak sekarang, siapa tahu nanti di lain waktu ada pihak-pihak terkait yang sedang memantau acara Opini Publik dan bisa merespon apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Dan juga untuk Pak Haji Erham, Pak Haji Erham mudah-mudahan ya Pak. Ya, siapa tahu dari beberapa pejabat kita pagi hari ini juga sempat memantau acara Opini Publik pagi hari ini. Nah, ini beliau lebih menekankan ke kondisi jalan di wilayah Plaben ya. Dan siapa tahu nanti bisa langsung ditindaklanjuti berkunjung langsung melihat kondisi yang real yang ada di Batu Rusa. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan pantau terus siaran kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga akan ikuti rangkaian acara selanjutnya. Dan tentunya untuk pendengar kami khususnya umat Nasrani yang biasanya di hari Minggu ya melaksanakan ibadah Minggu, kali ini kami hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan sebagai penutup jumpa kita dalam acara Opini Publik untuk kesempatan pagi hari ini.

Satu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu siaran ibadah minggu pendengar, dan tentunya masih bersama kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Hari ini putra tunggalmu telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di kenisa. Di hadapan hadiratmu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan.

Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendakmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar? Semua kelihatan sehat, ya, kelihatan makmur, ya, apalagi setelah Imlek, ya. Ketika saya kunjungan pada hari raya Imlek kemarin, semua keluarga mempersembahkan yang terbaik, ya. Dan semua ingin yang datang juga menikmati semua, termasuk saya disuruh menikmati semua, ya. Bersyukurlah bahwa kita boleh merayakan itu bersama-sama, ya. Dan yang menarik adalah bahwa tadi yang diberikan, yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama gereja di seluruh dunia mengadakan pesta Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan dalam bacaan kitab suci hari ini, kita diingatkan kembali akan apa yang pernah disampaikan dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 sampai dengan 2. Di sana dikatakan demikian: Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang telah disampaikan dalam kitab Keluaran sekarang disampaikan lagi dalam Injil Lukas bab 2 tadi. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan dulu bacaan pertama dari nubuat Maleakhi sebelum kita masuk pada Injil Lukas bab 2 yang mengutip dari kitab Keluaran tadi. Kalau dalam kitab nubuat Maleakhi, kita ini diingatkan kembali satu hal yang sangat penting. Tadi dikatakan, menurut nubuat Maleakhi, Tuhan akan tiba-tiba datang masuk ke dalam bait-Nya. Jadi Maleakhi, sang nabi, sudah mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba di bait-Nya. Mengapa Maleakhi mengingatkan hal ini? Sebetulnya kita bisa mengingat kembali bahwa ternyata bangsa Israel ini pernah mengalami pembuangan. Mereka dibuang ke Mesir. Dan pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan, mereka secara rohani itu seperti orang-orang yang sedang retret. Di tempat pembuangan mereka mengalami Allah yang begitu luar biasa. Seperti kalau Bapak Ibu sedang retret, sedang rekoleksi gitu ya. Sepertinya kita dekat sekali dengan Tuhan, ya. Lalu di sana ada resolusi-resolusi. Nanti kalau aku pulang dari pembuangan, kalau aku pulang dari retret, nanti saya akan hidup lebih baik. Kalau selama ini saya tidak rajin berdoa, maka nanti saya akan rajin berdoa sehari 5 kali. Kalau makan sehari 3 kali, maka ini harus beda, sehari 5 kali. Kalau selama ini ke gereja hanya Natal dan Paskah, ya, ketika membuat resolusi retret itu, nanti saya akan ke gereja setiap minggu. Syukur-syukur kalau bisa ikut misa harian. Kalau selama ini agak pelit, ya, itu pasti bukan orang Sungai Liat, ya. Lalu ketika buat resolusi,
saya ingin murah hati. Saya ingin beramal dengan tetangga-tetangga. Saya ingin berbuat baik, peduli pada mereka yang kurang beruntung. Itu resolusi-resolusi ketika kita ikut retret, ketika kita ikut rekoleksi, ketika kita berada di tanah pembuangan di Mesir. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah kembali ke Yerusalem, bangsa Israel ini mulai lupa. Seperti ketika kita pulang retret, ya sudah lama kita berada di rumah, lalu mulai lupa dengan resolusi-resolusi tadi. Pernah mengalami Bapak Ibu? Pernah mengalami? Banyak yang senyum-senyum ya. Jadi bangsa Israel tadi mulai lupa dengan apa niat-niatnya, dengan harapan-harapannya ketika berada di pembuangan. Mereka mulai melupakan bait suci, ya. Bait Allah, gereja tidak pernah didatangi lagi, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah berbuat baik lagi. Bahkan gaya hidupnya berubah. Gaya hidupnya sekarang yang berkembang adalah gaya hidup yang penuh dengan keserakahan. Gaya hidup yang seringkali berlaku tidak adil, tidak peduli dengan apa keadilan. Kita justru mengembangkan semangat-semangat ketidakadilan itu. Dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Maleakhi sang nabi datang untuk mengingatkan bangsa Israel. Bangsa Israel diingatkan kembali, Tuhan akan datang tiba-tiba masuk ke bait Allah. Maka kalian harus bersiap. Ya. Ini yang diingatkan kembali oleh sang nabi melalui bacaan pertama hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus yang dipersembahkan di kanisa di bait Allah ini adalah penggenapan dari bacaan pertama ini, dari nubuat Maleakhi ini. Yesus yang dipersembahkan di bait Allah tadi dikisahkan bagaimana ia disambut oleh orang-orang yang suci, orang-orang yang saleh. Ada Simeon, ada Hana. Mereka semua menyambut dengan penuh sukacita, bahkan mengabarkan tentang siapa orang ini yang begitu luar biasa. Seperti Hana tadi juga, kemudian ia banyak berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana berbicara banyak tentang Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sekarang dipersembahkan di bait Allah. Ini adalah sekali lagi pemenuhan dari kitab nubuat Maleakhi tadi. Pemenuhan bahwa sekarang Tuhan betul-betul masuk ke bait Allah. Kehadiran Tuhan adalah untuk menguduskan. Kehadiran Tuhan di bait Allah itu untuk menyucikan, sehingga semua saja yang ada di sana disucikan, dikuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak, mari kita bersama-sama datang ke bait Tuhan ini, mempersembahkan yang terbaik. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan yang sulung, yang pertama, entah itu dari manusia atau dari hewan, bahkan dari pohon-pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, yang pertama itu milik Tuhan. Itu yang harus dipersembahkan, yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, hari ini kita diajak juga untuk mempersembahkan. Mumpung Tuhan itu hadir di dalam baitnya, Dia akan mempersembahkan apa yang kita persembahkan. Apapun bisa kita persembahkan, yang penting adalah yang terbaik. Amin. Saya selalu ingat akan pengalaman saya ketika saya di Jakarta.
ada seorang anak muda yang datang kepada saya. Dia memberi amplop isinya uang. Dia katakan begini, Romo, ini gaji pertama saya. Ini saya berikan untuk gereja. Ini untuk Tuhan. Lalu saya langsung ingat, orang ini sepertinya rajin membaca kitab suci. Dia tahu isi kitab suci bahwa yang pertama itu milik Tuhan, maka dia berikan kepada Tuhan yang pertama. Ya. Nah, ini repotnya yang ada di sini ini bukan orang yang pertama kali akan terima gaji ini ya. Maka pesan saya cuma satu, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bakat, punya kemampuan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Ya. Kalau punya suara yang bagus, merdu, persembahkanlah kepada Tuhan. Ya. Kalau suaranya kurang bagus, ya dilatih. Ya. Ya. Jangan malu-malu untuk tugas kor. Ya. Ah, suara saya jelek, Romo. Nah, itu dilatih. Ya. Kalau dilatih, lama-lama bagus. Persembahkan apa yang Anda punya, yang terbaik. Tentu itu akan dikuduskan, akan disucikan oleh Tuhan, dan itu akan menjadi berkat bagimu, berkat bagi sesama, berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,

0: disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut perhatian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang itu. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa.
1: Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon bimbingan-Mu dalam segala pekerjaan kami, agar dapat menghasilkan buah yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang kuasa kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bantulah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Marilah kita mohon.
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita mendoakan doa yubelium. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru. Ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat yubelium membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad.
0: Bapa yang penuh kasih, bersama dengan saudara-saudari kami, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-39 Suster Renata KKS, juga syukur atas ulang tahun Ibu Yovita Claudia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah kehidupan dan penyelenggaraan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada saudari-saudari kami ini. Dalam rasa syukur atas hari ulang tahun ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berilah kepada para saudari kami ini kesehatan yang baik. Dampingilah selalu dalam peziaran hidupnya. Semoga ia senantiasa Kau penuhi dengan sukacita. Semoga mereka selalu berbahagia. Kau beri kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, perutusan, dan juga pelayanannya. Berilah kepada mereka umur yang panjang. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kami juga berdoa dan sekaligus bersyukur untuk Ibu Maria Goretti Liu Chinmoy yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau senantiasa mendampingi hambamu ini dari hari ke hari telah mendapatkan proses pemulihan darimu sendiri. Dan kami tetap mohon penyertaanmu, anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada Ibu Maria Goretti Liu Chinmoy. Semoga ia bisa kembali sehat seperti sedia kala, dapat melakukan aktivitasnya tanpa suatu gangguan apapun juga. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu dipersembahkan kepada-Mu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gereja-Mu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hati-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, putramu yang kekal dipersembahkan di Kenisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengelu-elukan sang penyelamat dengan sukacita, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Adrianus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyempurnakan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.

0: Inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan siaran langsung ibadah minggu dan selanjutnya menemani pendengar yang saat sekarang masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selanjutnya saat lagi Kilau Pancasila kami hadirkan untuk Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini

0: masyarakatnya harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1000 triliun. Faktanya klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1000 triliun adalah hoax. Dilansir dari tempo.com, Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dengan pengumpulan dana 1000 triliun dalam sarasehan bertajuk mengarus tamaan ekonomi syariah dalam pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf hingga dam haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, masih lanjut lagi dengan beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Dan satu lagu yang baru berlalu ada Dikara dengan Katakan Saja. Dan berikut ini ada informasi lagi untuk pendengar ya, yang juga saya pilihkan untuk pendengar yang masih bergabung bersama kami. Salah satunya adalah untuk menjaga produksi pangan, Kementerian Pertanian menanam padi serentak di 25 provinsi, pendengar. Jadi Kementerian Pertanian mengakselerasi gerakan tanam padi serentak itu seluas 50 ribu hektar di 25 provinsi. Hal ini sebagai langkah cepat menjaga produksi pangan nasional sekaligus merespon ancaman musim kemarau dan percepatan pemulihan lahan terdampak bencana. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPP SDMP Kementan Ida Widi Arsanti mengatakan bahwa gerakan tanam serentak ini mencakup lahan optimalisasi atau OPLA, cetak sawah rakyat atau CSR, serta lahan terdampak bencana dengan titik utama kegiatan berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan yang merinci, luasan ini terdiri dari lokasi OPLA tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, OPLA tahun 2026 seluas 23 ribu hektar, CSR tahun 2025 seluas 5 ribu hektar, serta rehabilitasi lahan terdampak bencana seluas 2026 hektar. Jadi menurutnya percepatan tanam harus terus dijaga melalui pengawalan yang kuat di lapangan. Penyuluh bersama petani menjadi kunci untuk memastikan lahan yang telah siap dapat segera ditanami dan memberikan hasil optimal. Ida menambahkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan tanam di berbagai wilayah. Penggunaan rice transplanter, drone pertanian, dan teknologi pendukung lainnya dinilai mampu mempercepat proses tanam, meningkatkan efisiensi, serta membantu petani menghadapi keterbatasan tenaga kerja. Nah itu pendengar, satu informasi yang baru saya hadirkan mengenai jaga produksi pangan, Kementerian Pertanian tanam padi serentak di 25 provinsi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kembali dengan ragam informasi ya, kalau tadi dari bidang pertanian dan kali ini kita beralih dulu ke beberapa informasi dan kali ini kaitannya dengan Piala Dunia. Dan beberapa waktu lalu RRI Sungai Reh sempat menyelenggarakan Bolkes pendengar, jadi ini salah satu program acara yang diselenggarakan oleh RRI Sungai Reh dalam ikut ya menyemarakan saat pelaksanaan Piala Dunia nanti. Dan kali ini ada informasinya, Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan digelar pada 12 Juni 2026 mendatang, pendengar. Jadi sebagian masyarakat mulai memprediksi negara mana saja yang dinilai akan berbicara banyak pada pesta bola 4 tahunan ini. Ketua ASPROP PSSI Kepulauan Bangka Belitung Mintra Jaya memprediksi dua negara yang menjadi finalis pada Piala Dunia 2022 lalu masih akan menjadi kekuatan utama pada Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Sementara itu, menurut Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung Ahmad Suherman, prediksi juara Piala Eropa 2024 Spanyol dinilai akan mampu mencapai final Piala 2026. Skuad muda dengan kualitas pemainan terbaik jadi alasan Spanyol mampu mencapai level tertinggi di Piala Dunia tahun ini. Selain itu, Argentina juga dinilai masih mampu untuk mencapai laga final. Kick-off Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 12 Juni 2026 dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko dengan Afrika Selatan. 48 negara akan bersaing untuk menjadi kampiun pada kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA. Sementara itu, pendengar, informasi lain mengenai TVRI, RRI, dan juga antara bahas nobar Piala Dunia 2026. Ya, dan tentunya pendengar, Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung Emi Rizon dengan Kepala PPRRI Sungai Liat Ruli Prasetya Hadi saat melakukan audiensi yang membahas kolaborasi kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira Piala Dunia 2026 di kantor PPRRI Sungai Liat Bangka. Ya, dan pertemuan ini menjadi langkah awal sinergi antara lembaga penyiaran untuk menghadirkan tayangan dan kegiatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya masif menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026 melalui kampanye Bola Gembira. Baik, kemudian pendengar, kita lanjut dari perkembangan bola lainnya, pendengar, dan kali ini kita lanjut dulu dengan informasi dari rri.co.id yang mana FIFA sebut Piala Dunia 2026 ini jadi simbol pemersatu dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia 2026 jadi simbol persatuan masyarakat dunia melalui sepak bola. Pernyataan ini disampaikan saat Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada pada Kamis 30 April 2026 lalu pada waktu setempat atau tepatnya pada Jumat 1 Mei 2026. Menurutnya, sepak bola ini memiliki kekuatan besar untuk membangun jembatan persatuan di tengah perbedaan global. Jadi untuk itu, FIFA ingin menghadirkan pesan harmoni melalui penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Piala Dunia FIFA 2026 diikuti 48 negara peserta dari berbagai kawasan dunia dan turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko pada pertengahan tahun depan. Dan Infantino menyoroti partisipasi Iran dalam Piala Dunia 2026 sebagai contoh penting persatuan melalui olahraga internasional dan ia menyebut Iran tetap akan bermain di Amerika Serikat selama turnamen berlangsung tahun depan. Infantino menilai dunia saat ini menghadapi banyak tantangan dan juga perpecahan, jadi sepak bola harus menjadi sarana untuk menyatukan masyarakat. Dan ia menegaskan persatuan menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola internasional. Kongres FIFA juga mendengarkan pernyataan dari Federasi Sepak Bola Palestina dan Federasi Sepak Bola Israel. Jadi Gianni Infantino menyampaikan penghormatan kepada korban kekerasan yang terjadi di kawasan tersebut. Dan Infantino menegaskan sepak bola harus menjadi
menjadi sarana membangun jembatan perdamaian antar masyarakat dunia. Jadi menurutnya, kedua federasi memiliki hak yang sama dalam mengembangkan sepak bola internasional. Dan dia mengatakan setiap negara berhak membangun sepak bola dan mengajarkan rasa saling menghormati, ya. Dan sementara itu, Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, mengatakan bahwa persiapan perangkat pertandingan menuju Piala Dunia 2026 hampir selesai dan FIFA telah menyiapkan total 170 petugas pertandingan untuk turnamen sepak bola terbesar dunia ini. Ya, Kongres FIFA ke-76 menjadi penyelenggaraan kedua di Kanada setelah sebelumnya digelar di Montreal tahun 1976. Jadi pertemuan ini juga dihadiri seluruh asosiasi anggota FIFA dari berbagai negara dunia. Presiden CONCACAF Victor Mantogliani turut membuka Kongres FIFA bersama Presiden Asosiasi Sepak Bola Kanada Peter Aurusso. Jadi keduanya menyampaikan sambutan kepada delegasi sebelum agenda utama Kongres dimulai secara resmi. Selain membahas persatuan dunia, Kongres FIFA juga menyoroti perkembangan gerakan global melawan rasisme di sepak bola. FIFA kembali menegaskan komitmennya memberantas diskriminasi dalam seluruh kompetisi internasional. Nah, itu pendengar ya, satu informasi yang kembali hadir menyapa Anda terkait FIFA sebut Piala Dunia 2026 ini menjadi simbol pemersatu dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto selaku Sekretaris Diskominfo Kota Malang menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan yang patut kita apresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata, tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, satu lagu yang baru saja kita dengarkan dari Tip Ek ya, dengan satu lagu bernuansa ska bahagia sampai tua, itu satu lagu yang sempat rilis pendengar di tahun 2022 lalu ya. Dan tadi kita hadirkan, mudah-mudahan juga bisa menemani Anda ya saat sekarang nih masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Saya berlanjut ke informasi berikutnya lagi. NTB meresmikan pusat informasi Geopark Rinjani, dan ini fungsi juga untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meresmikan pusat informasi Geopark Rinjani pada 2 Mei kemarin, tepatnya semalam pendengar, dan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut. Dan peresmian juga berlangsung di Lombok Timur, dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran Forkopimda serta para pemangku kepentingan. Jenderal Manajer Geopark Rinjani Kuadro Wicaksono menyampaikan pembangunan pusat informasi ini merupakan hasil perjalanan panjang sejak 2025. Dan ia menyebutkan Geopark Rinjani ini berhasil memperoleh green card dari UNESCO untuk 4 tahun ke depan setelah proses revalidasi berjalan lancar. Dan menurutnya, fokus pengembangan Geopark Rinjani itu kini diarahkan pada peningkatan kualitas kunjungan wisatawan, bukan lagi sekedar jumlah kunjungan. Dan langkah ini ditujukan untuk menghadirkan pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Pulau Lombok. Salah satu program strategis yang diusung adalah konservasi kawasan lingkar Gunung Rinjani ya, melalui penanaman sekitar 780.000 bibit kopi. Jadi program ini diharapkan mampu menghidupkan kembali kejayaan kopi Sembalun sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juwaini Taufik menegaskan konsep makmur mendunia dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal juga mengapresiasi rampungnya pembangunan pusat informasi tersebut, dan ia berharap fasilitas ini menjadi simpul pengumpulan dan penyebaran data serta informasi yang bermanfaat bagi pengembangan kawasan. Peresmian pusat informasi Geopark Rinjani diharapkan menjadi tonggak baru pengelolaan kawasan berbasis konservasi dan edukasi, sekaligus memperkuat posisi Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan. Itu pendengar, informasi mengenai NTB resmikan pusat informasi Geopark Rinjani yang mendorong pariwisata berkelanjutan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Baik pendengar Pro 1 dari Sungai Liat Bangka Belitung, pilihan lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tadi ada beberapa informasi yang sudah kami hadirkan ya, berkaitan dengan FIFA atau juga pelaksanaan Piala Dunia. Dan tentunya pendengar, informasi yang kami hadirkan, jadi Iran terancam absen, FIFA siapkan pertemuan krusial jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, FIFA bersiap menggelar perbincangan penting dalam pembicaraan penting ya dalam delegasi Iran terkait kepastian tampil di Piala Dunia mendatang. Meski sudah lolos, partisipasi Iran masih belum sepenuhnya aman menyusul konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah sejak Februari lalu. Situasi ini membuat komunikasi antara FIFA, Iran, dan pemerintah Amerika Serikat berlangsung intens. Iran dijadwalkan memainkan seluruh laga fase grup di Amerika Serikat melawan Selandia Baru, Mesir, dan Belgia. Jadi permintaan untuk memindahkan pertandingan ke Meksiko sebelumnya sudah ditolak FIFA. Namun Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran tetap akan tampil. Pernyataan ini langsung ditanggapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat ditanya kemungkinan Iran menjadi juara, Trump merespon santai. Di sisi lain, dinamika makin menarik setelah perwakilan Iran absen dalam Kongres FIFA yang dihadiri 211 negara anggota. Media Iran melaporkan Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, sempat ditolak masuk di perbatasan karena dugaan keterkaitannya dengan IRGC yang masuk daftar organisasi terlarang di Kanada. Meski begitu, pendengar, Iran tetap berencana mengirim delegasi ke markas FIFA di Swiss pada Mei untuk membahas kepastian tampil di turnamen. Sekretaris Jenderal FIFA Matthijs Grapstrom menetapkan tenggat waktu hingga 20 Mei untuk pertemuan tersebut. Nah, itu pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengenai Iran terancam absen ya. Jadi FIFA siapkan pertemuan krusial jelang Piala Dunia 2026. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini kami masih akan lanjut kembali menemani Anda dalam rangkaian acara berikutnya. Dan pastikan nanti pendengar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat ikuti rangkaian acara selanjutnya yang dapat Anda dengarkan, yaitu Idola Anak, dan nanti akan ditemani bersama dengan salah satu adik kita, Muhammad Abdul Wahab ya, dalam Idola Anak yang nanti akan berbincang dengan topik bahasan berhitung, berlatih, dan berprestasi yang akan ditemani bersama Kak Tovan. Baik, untuk Anda pendengar sekaligus saya Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan terus memantau Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video

80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali bersama saya Taufan Libero dalam program Dialog Idola Anak dengan tema hari ini berhitung, berlatih, dan berprestasi. Dan pendengar, sudah bergabung bersama kami di studio Pro 1 Sungai Liat, yakni Muhammad Abdul Wahab yang merupakan siswa dari SD Negeri 26 Sungai Liat yang juga merupakan peraih emas pada Olimpiade Sains Nasional Matematika tingkat Provinsi 2024 dan juga finalis OSN Matematika tingkat Nasional 2024. Dan tidak sendiri, ada juga Ibu Rismiatun yang merupakan Kepala SD Negeri 26 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan kita sapa dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Abdul Wahab.
1: Pagi.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Dan Bu Rismiatun, bagaimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat ya, masih semangat ya walaupun di hari Minggu nih Bu ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan kita langsung saja pendengar, langsung saja kita mulai ya ke pertanyaan nih. Taufan mau tanya nih ke Abdul Wahab nih. Abdul, sejak kapan nih suka matematika dan kenapa suka matematika?
1: Sejak kecil saya sudah
0: suka ya?
1: Iya, sejak kecil sudah menggemari matematika.
0: Oke, itu dari kelas berapa tuh?
1: Dari kelas 1.
0: Dari kelas 1 ya. Berarti memang kalau di kelas itu Abdul Wahab memang yang paling suka matematika. Ada teman-teman lain juga yang suka matematika?
1: Ada.
0: Oke, Taufan mau tanya juga nih ke Ibu nih Bu, kalau untuk di SD Negeri 26 Sungai Liat ini memang anak-anak ini memang banyak yang menyukai pelajaran matematika Bu?
2: Dibilang ya 50-50 ya.
0: Oke.
2: Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu agak lumayan anak-anak untuk mengikuti pelajaran matematika.
0: Oke, kalau untuk pelajar yang diikutkan ke Olimpiade ini baru Abdul Wahab ini atau sudah ada juga yang berprestasi sebelumnya, Bu?
2: Kebetulan baru Wahab.
0: Oke, sendiri. Baru Wahab ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau yang berprestasi di matematika tuh banyak Bu ya di sekolah Bu yang menyukai seperti itu?
2: Sebetulnya banyak Pak, cuman dalam waktu kemarin yang kami terima ya hasil dari OSN baru Wahab sendiri Pak.
0: Oke, baru Wahab sendiri. Kalau di SD Negeri 26 sekarang ada berapa ini Bu siswa-siswinya Bu kalau jumlahnya?
2: Jumlahnya 117.
0: 117 ya. Oke, baik. Taman mau tanya lagi nih ke Abdul Wahab nih, gimana perasaannya nih ketika berhasil menjadi peraih emas ya tingkat provinsi kemudian juga lolos di tingkat nasional. Gimana perasaannya?
1: Senang dan bangga senang dan bangga dengan diri sendiri karena saya satu-satunya yang mewakili OSN Matematika dari Provinsi Babel di tingkat nasional pada tahun 2024.
0: Oke. Itu setiap hari artinya ya kalau Abdul Wahab belajar matematika itu.
1: Dibagi waktunya.
0: Dibagi waktunya.
1: Iya.
0: Oke. Artinya setiap hari itu sering mengulang soal enggak? Membaca-baca soal gitu.
1: Sering.
0: Oke, kalau matematika di bagian mananya yang paling suka? Aljabar kah mungkin atau mungkin atau ada hitung-hitungan atau pecahan atau bagian mana yang menjadi favoritnya?
1: Semua.
0: Semua favorit ya?
1: Iya.
0: Oke, itu yang ngajarin di rumah ada juga enggak?
1: Ada.
0: Siapa yang ngajarin yang paling sering ngajarin?
1: Ayah.
0: Oh, ayah.
1: Iya.
0: Oh, berarti ayah memang sering ngajarin trik-trik menjawab soalnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan saya mau tanya juga nih ke Ibu Bu Rismiatun, kalau di SD Negeri 26 Sungai Liat ini menurut Ibu bagaimana Bu potensi siswa ini untuk di bidang pelajaran matematika?
2: Untuk potensi yang kami ketahui selama ini, anak-anak itu banyak yang berbakat, namun ada kendalanya Pak.
0: Ya, apa tuh kendalanya Bu?
2: Kendalanya itu guru khusus pembimbing matematika itu belum ada Pak.
0: Oh, pendamping khusus guru matematika?
2: Iya.
0: Oke.
2: Selama jadi, ini yang mendampingi adalah guru kelas.
0: Oh, hanya guru kelas yang mendampingi. Oke. Okay. Yeah. Artinya itu belum spesifik itu, belum spesifik itu pengajarannya seperti itu, Bu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay, jadi kalau meski belum ada guru yang khusus pendamping matematika, tapi hasilnya berprestasi tapi Bu.
2: Alhamdulillah, karena di tahun 2024 itu Wahab berhasil ke tingkat nasional, dan kebetulan sekolah saya juga mendapatkan dana BOS prestasi, sehingga sebagian dana prestasi itu saya kembangkan saya untuk kegiatan ekstrakurikuler,
0: okay.
2: OSN dan FLS 3N, matematika, IPA dan IPS, dan kami mengambil tenaga ahlinya dari ke Polman, dosen Polman.
0: Oh, menghadirkan dosen Polman,
2: iya,
0: untuk mengajari anak-anak ini.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau gurunya sendiri ada berapa sih Bu di SD Negeri 26?
2: Gurunya tahun kemarin ada 6. Enam wali kelas ya, guru kelas 1 sampai kelas 6 ditambah guru mapel 2 jadi 8. Tapi 1 Maret kemarin satu guru sudah purna bakti, jadi guru saya tinggal 5.
0: Oke, mm-mm, baik. Kalau menurut ibu-ibu, bagaimana Bu cara membimbing siswa ini supaya mereka ini motivasinya ini bisa ditingkatkan supaya sampai bisa berhasil seperti Abdul Wahab ini ke tingkat nasional?
2: Ya, salah satunya tadi kami mengambil tenaga ahli yang spesifik matematika tadi, dan kami pun meminta dari guru-guru tersebut, walaupun belum spesifik ke matematika, tapi mau giat semangat untuk melatih peserta didik.
0: Oke, artinya walaupun keterbatasan pengajar ini tetap bersemangat seperti itu Bu ya.
2: Iya.
0: Kalau kerjasama dengan orang tua bagaimana Bu? Apakah guru sering juga komunikasi dengan orang tua supaya anak-anak ini tetap dibimbing di rumah seperti itu Bu?
2: Selama ini kami sebagai guru di sekolah selalu bekerja sama dengan orang tua, karena waktu di sekolah itu sempit ya Pak. Udah itu waktunya terbagi-bagi pelajaran ini, pelajaran itu, maka kami minta tolong kepada orang tua untuk membimbing. Apabila tidak ini ya, maaf, tidak mampu di bidang matematika, tolong dileskan kemana. Karena kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, guru pun mungkin kurang ini Pak ya, kurang berhasil.
0: Oke, artinya pendidikan yang fokus itu yang baik itu tidak semata-mata hanya fokus kepada guru saja Bu ya. Perlu ada bantuan juga dari orang tua.
2: Sangat perlu bantuan dari orang tua.
0: Oke, baik. Oke, Taufan mau tanya lagi nih ke Abdul Wahab nih. Kalau Abdul nih cita-citanya apa sih sebenarnya?
1: Pemain bola.
0: Oh, cita-cita pemain bola.
1: Oke. Iya.
0: Mendalami ini juga enggak? Apa tuh istilahnya itu, mendalami eskul sepak bola juga enggak di sekolah?
1: Kalau di sekolah enggak ada eskul sepak bola.
0: Oh, enggak ada eskul sepak bola. Enggak ikut SSB?
1: Ikut.
0: Oh, ikut SSB gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, tapi ternyata niatnya sepak bola, fokusnya di matematika ternyata nilainya malah bagus prestasi di matematika ya. Kalau teman-teman Abdul itu yang lain itu memang Abdul yang paling ini ya, yang paling sering menjawab soal kalau ditanya sama guru soal matematika di kelas gitu.
1: Enggak juga, ada namanya Nopal.
0: Mm-hmm.
1: Dia juga sering jawab pertanyaan dari guru.
0: Oke. Saingan ya gitu ya kalau di kelas gitu.
1: Iya.
0: Oke. Kalau menurut Abdul di matematika tuh yang paling susah apa sih?
1: Paling susah.
0: Mm-hmm. Soal apa?
1: Semuanya.
0: Semuanya susah?
1: Iya.
0: Tapi bisa dijawab ya?
1: Bisa.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, kita akan rehat sejenak. Tetaplah bersama kami di Idola Anak di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam program Idola Anak. Dan masih bergabung bersama kami Muhammad Abdul Wahab yang merupakan siswa SD Negeri 26 Sungai Liat, yang juga merupakan peraih emas OSN Matematika tingkat Provinsi 2024 dan finalis OSN Matematika tingkat Nasional 2024. Juga masih bergabung juga ada Bu Rismiatun, Kepala SD Negeri 26 Sungai Liat. Dan Topan masih mau tanya-tanya nih ke Abdul Wahab nih. Oke, Abdul, kalau lagi satu lagi enggak di sekolah ya tuh, waktu yang paling sering dihabiskan sama Abdul itu lebih sering main game atau lebih sering belajar sih?
1: Main sama teman.
0: Oh, main sama teman. Main game juga enggak di HP sesuai lagu tadi.
1: Main.
0: Tetap main HP ya?
1: Tetap.
0: Oke, tapi diawasi enggak sama orang tua?
1: Diawasi.
0: Oh, diawasi ya. Membagi waktu enggak Abdul untuk belajar?
1: Membagi.
0: Oke. Tadi kan Abdul cerita juga, cerita-ceritanya pengen pemain, jadi pemain bola.
1: Iya.
0: Siapa pemain bola idolanya Abdul emang?
1: Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo. Oke. Ronaldo main di mana sekarang?
1: Al Nassr.
0: Oh, di Al Nassr. Negaranya apa Ronaldo?
1: Portugal.
0: Portugal. Oh, luar biasa. Paham ya. Kalau iya. Klub sukanya apa?
1: Real Madrid.
0: Oh, Real Madrid. Kalau timnas?
1: Timnas Indonesia sama Portugal.
0: Oke. Selain Ronaldo siapa aja pemain pemain bola teman-temannya di Portugal? Apal enggak?
1: Apal.
0: Apal siapa aja?
1: Banyak.
0: Oke. Ya, tapi tetap serius ya belajar matematika setiap tetap. Hari ya. Oke. Oke, Bu, Taufan mau tanya lagi ke Bu Rismiatun nih. Bu, kalau tantangannya Bu untuk mengajari siswa-siswi ini khususnya di matematika ini supaya berprestasi, apa sih Bu tantangannya Bu?
2: Kami untuk pelajaran matematika lebih banyak Pak jamnya.
0: Oke.
2: Dan juga gurunya kami yang kira kami anggap itu sudah mempunyai kemampuan untuk lebih daripada kawan kami untuk ngelatih Pak.
0: Oke. Okay,
2: mengambil jam-jam umpama jam muluk ambil satu jam untuk menambahkan pelajaran matematika itu.
0: Oh, ketersediaan jam belajar yang jadi tantangan ya, seperti itu. Karena memang lebih butuh waktu yang lebih banyak berarti untuk belajar ya, matematika itu, Bu. Ya? Oke, kalau untuk belajar matematika ini ada di hari apa aja sih, Bu? Hampir Senin sampai Kamis aja, Bu. Kalau Jumat enggak ada, Bu, ya?
2: Jumat itu enggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Itu matematika itu dari Senin sampai Kamis.
0: Oke, okay. Satu hari itu berapa jam biasanya anak-anak ini belajar matematika, Bu?
2: 3 jam.
0: Tiga jam?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Ibu nih Bu, supaya anak-anak ini enggak mudah jenuh, supaya enggak mudah bosan belajar matematika, gimana caranya Bu?
2: Pertama kita harus bisa mengerti kemampuan atau kemauan anak atau peserta didik.
0: Oke.
2: Okay. Mengondisikan siswa itu semaksimal mungkin. Jangan langsung to the point ke pelajarannya, tetapi kita harus bisa mengajak anak-anak itu fokus dulu. Kalau okay, sudah fokus, anak-anak kan enak untuk diajari dan menerima pelajaran tersebut.
0: Oke, okay, artinya untuk caranya itu ya membangun konsentrasinya dulu, yeah, Bu, ya, seperti itu. Susah nggak Bu ngajak?
2: Kalau zaman saat-saat ini kami agak kewalahan ya Pak.
0: Oke. Okay.
2: Karena terganggunya dengan HP.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pola pikir anak sekarang ini kalau diajak serius itu agak kurang Pak. Kalau diajak fokus itu mudah sekali untuk blanknya.
0: Oh, mudah jadi, terdistraksi seperti itu.
2: Iya, okay. Karena mungkin kami juga kurang paham di rumah bagaimana orang tua membimbingnya. Kalau di sekolah kami tidak boleh membawa HP.
0: Di sekolah tidak boleh membawa HP.
2: Tidak.
0: Oke. Okay. Tapi
2: kecuali apabila gurunya itu memerlukan pembelajaran harus menggunakan HP tersebut. Kalau tidak, kami tidak perbolehkan.
0: Biasanya seperti apa sih Bu anak yang terlalu sering bermain HP itu, bagaimana Ibu melihatnya?
2: Pertama, kalau saya lihat anak itu di kelas itu baru berdoa aja sudah ngantuk.
0: Oh, seperti itu.
2: Ya, konsentrasi dia entah kemana.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami langsung to the point aja. Okay. Kamu main HP sampai jam berapa? Apa yang kamu mainkan? Jadi kalau saya lihat guru-guru tuh begitu, melihat anak itu dari pagi kok sudah tidak konsentrasi lagi. Mm-hmm. Jadi kami tanya secara pribadi ya, apa saya panggil, apa sih masalahnya kamu?
0: Okay.
2: Nah, karena membangun konsentrasi anak itu agak lumayan.
0: Oke, okay. Kalau pagi-pagi baru berdoa itu sudah ngantuk, sudah ada yang gitu, Bu?
2: Ya, saya jujur aja.
0: Artinya sampai anak-anak sampai malam hari berarti bermain handphone itu, Bu ya?
2: Kemungkinan.
0: Sampai jam istirahatnya berkurang seperti itu ya.
2: Padahal kan kami sebagai guru tuh sudah melakukan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ada 7 kan?
0: Oke, apa tuh, Bu?
2: Bangun pagi, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, berkomunikasi, dan terakhir itu enggak salah tidur cepat.
0: Tidur cepat.
2: Okay. Iya.
0: Jam berapa, Bu, anak-anak itu baiknya tidur itu? Paling lambat.
2: Kalau menurut saya jam 9 itu sudah
0: jam
2: terlambat.
0: Jam 9 sudah terlambat, Bu ya. Oke. Okay. Kalau menurut Ibu berbeda enggak, Bu, untuk menanamkan motivasi atau mengajari anak-anak era yang dulu-dulu, mungkin Ibu kan sudah lama juga jadi guru, Bu ya, dengan anak-anak sekarang. Berbedanya gimana, Bu?
2: Berbedanya pertama karena pengaruh HP tadi, Pak ya. Kalau zaman dulu itu masih dengan guru itu masih ada hormat, bukan guru mau dihormati, tidak, tetapi peradaban sekarang ini anak-anak itu merasa guru itu sebagai kawan.
0: Oh, seperti itu.
2: Iya. Bukan jadi, guru tuh harus dihormati, tidak, cuman
0: jadi kurang segan lagi ya, Bu ya.
2: Iya, walaupun dengan kami menanamkan kedisiplinan ya. Kalau datang jam sekian harus kita kan ditunggu, kami nunggu di pintu gerbang, bersalaman kan, sapa, senyum itu. Nah, sampai di kelas pun nanti sebelum mulai belajar berbaris dulu, periksa kukunya, periksa rambutnya. Sampai di kelas baru pertama itu berdoa. Ada yang membangun fokus itu mengelayu speaking, kemana ininya? Nah, gitu, Pak.
0: Oke, artinya ini kerja guru sekarang lebih berat, Bu ya, daripada
2: iya, betul.
0: Guru di masa lalu, Bu ya.
2: Betul.
0: Karena anak-anaknya juga semakin maju teknologinya, seperti itu juga semakin banyak kesibukannya mungkin, Bu ya.
2: Yang jadi, jelas pola pikir anak sekarang berbeda,
0: sudah,
2: Pak.
0: Sudah berbeda, Bu ya. Baik. Dan Taufan mau tanya lagi nih ke Abdul nih. Biasanya kalau tadi kan Bu kepala sekolah ini udah cerita, biasanya ada anak-anak yang tidurnya sampai malam. Kalau Abdul tidurnya jam berapa sih?
1: Paling sering jam 9
0: jam udah 9.
1: Tidur.
0: Jam 9 udah tidur?
1: Udah.
0: Enggak lebih dari itu ya?
1: Enggak.
0: Oke, biasanya kalau tidur jam 9 tuh Abdul belajar kan? Itu menghabisin waktunya, belajar atau bermain juga?
1: Belajar, tapi
0: sambil-sambilan?
1: Iya.
0: Sambil apain?
1: Sambil
0: main game. Oke. Berarti di rumah masih boleh ya main game ya, Abdul ya. Tapi atau ada dibatasi enggak? Cuma sekian jam aja gitu.
1: Dibatasi.
0: Oke. Okay. Kalau nonton bola sering juga enggak? Bola kan biasanya tayang dini hari itu.
1: Iya.
0: Abdul enggak nonton dini hari.
1: Enggak boleh begadang.
0: Oh, enggak boleh begadang.
1: Iya.
0: Syukurlah kalau itu. Masih jangan dikurangi dulu ya.
1: Iya.
0: Jam tidurnya, jam istirahatnya tadi itu udah dijelasin sama Ibu kalau banyak anak-anak yang ngantuk pagi-pagi gitu. Oke. Okay. Bu, kalau saya Taufan mau tanya juga ke Ibu. Kalau untuk penegakan disiplinnya gimana, Bu? Supaya anak ini biar tetap belajar. Karena kan setahu saya ya, kalau zaman saya sekolah dulu guru galak-galak, Bu. main pukul ya berani kan. Kalau sekarang kan zaman sudah berubah kan, pola didik sudah berubah kan. Kalau dulu saya paling takut sama guru, karena kalaupun saya ngadu ke orang tua ditambahin gitu. Kalau Ibu bagaimana triknya untuk disiplinkan anak-anak ini, Bu?
2: Ya, pertama datang jangan terlambat.
0: Oke.
2: Ketika di belajar atau mengikuti pembelajaran, guru selalu aktif mengingatkan, menasihati anak, jangan sampai anak itu tidak fokus. Selain itu juga kami belajar, bukan masih belajar, Pak ya, belajar mendisiplinkan anak.
0: Okay.
2: Melalui kegiatan-kegiatan, contohnya di upacara, itu di ekskulnya pramuka, serta belajar itu kami fokuskan sekian dari pelajar jam 1 sampai jam keberapa itu harus belajar benar-benar. Jangan sampai anak itu, kalau karena saya lihat anak itu asal sudah siang habis istirahat pertama itu sudah mulai tidak fokus. Jadi kami menitik beratkan kepada guru pelajaran yang berat-berat kayaknya matematika itu harus di jam pertama.
0: Oke. Okay.
2: Supaya fokus anak itu masih oke. Mm-hmm. Itu.
0: Artinya baru masuk doa langsung mulai matematika Bu ya. Jangan di jam-jam akhir matematika.
2: Iya. Yeah.
0: Karena udah kurang konsentrasinya udah kurang kalau agak siang yeah. dikit Bu ya.
2: Sudah mulai
0: ngantuk, malas-malasan atau gimana?
2: Ya.
0: Oke. Kalau masih pagi mereka masih fresh seperti itu Bu ya?
2: Insya Allah kalau pagi itu masih fresh.
0: Oke. Dan memang matematika ini memang butuh jam belajar yang ekstra seperti kata Ibu tadi ya. Butuh jam belajarnya memang lebih banyak daripada pelajaran lain Bu ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan pendengar kita akan rehat lagi sejenak. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi dalam program Idola Anak dengan tema hari ini berhitung, berlatih, dan berprestasi. Dan Topan masih mau ngobrol-ngobrol juga nih bareng Abdul Wahab, siswa SD Negeri 26 yang juga peraih emas OSN Matematika tingkat Provinsi 2024, dan juga ada Bu Rismiatun, Kepala SD Negeri 26 Sungai Liat. Dan Topan masih mau tanya lagi ke Bu Rismi nih. Oke, Bu Rismi, kalau secara aturan, secara regulasi, guru khusus matematika tuh bisa nggak ditempatkan di sekolah dasar atau memang hanya guru kelas saja?
2: Setahu saya, guru di sekolah SD itu guru kelas.
1: Memang guru kelas, Bu, ya?
2: Iya.
1: Jadi nggak bisa kalau ada guru yang background pendidikannya itu sarjana pendidikan matematika atau sarjana matematika gitu, nggak bisa tuh?
2: Bisa.
1: Bisa ngajar.
2: Yang penting pendidikan.
1: Oke, yang penting pendidikan seperti itu, Bu, ya. Oke. Ada rencana nggak, Bu, ke depan mungkin bakal ada guru atau bakal merekrut mungkin guru khusus yang bisa fokus ke matematika biar bisa membangkitkan lagi talenta-talenta seperti Abdul Wahab ini, Bu? Ada rencana nggak?
2: Kalau dari pribadi saya itu ada, cuman kami terkendala dengan dana, Pak.
1: Oh, terkendala dengan dana.
2: Karena dana yang ada yang sudah kami jalankan itu kurang ini, Pak, ya. Kalau untuk guru itu kan tidak di saat ini kan tidak boleh mengangkat tenaga guru atau tenaga yang lain.
1: Jadi saat ini nggak bisa, Bu, ya.
2: Cuman saya mendengar ada program, nanti program pelatihan guru bagi pelatihan matematika bagi guru SD.
1: Oke, artinya meningkatkan kompetensi yang guru yang sudah ada seperti itu, ya.
2: Iya.
1: Oke. Oh, ada rencana itu berarti, Bu, ke depan, ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan semoga ke depan ya pengajaran matematika di SD Negeri 26 ini lebih baik lagi seperti itu, Bu, ya.
2: Amin.
1: Karena
2: amin.
1: Semoga bukan hanya Abdul Wahab aja, ya. Mungkin ke depan mungkin ada siswa-siswi lain yang berprestasi seperti itu, ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Abdul Wahab nih, apa nih rencana atau target ke depan? Pengen ikut lomba lagi atau ikut kompetisi lagi atau bagaimana?
3: Pengen ikut lomba lagi.
1: Rencananya tuh kompetisi apa yang bakal diikuti dalam waktu dekat?
3: OSN.
1: OSN lagi, mau ngikut lagi?
3: Iya.
1: Oke, okay. Tahun ini itu rencananya?
3: Iya.
1: Oke. Okay. Udah persiapan belum, Abdul Wahab?
3: Belum.
1: Oh, belum. Rencananya nanti gimana untuk ngikut lomba itu? Mau belajar lebih giat lagi atau bagaimana?
3: Pasti belajar lebih giat lagi.
1: Oke. Okay. Bu, kalau untuk dari sekolah sendiri, untuk Abdul Wahab ini ke depan kan tadi katanya mau ikuti kompetisi lagi. Ada rencana pendampingan khusus mungkin, Bu, untuk Wahab ini, Abdul?
2: Sesuai dengan aturan yang kami terima, Pak, OSN itu diikuti boleh siswa kelas 4 dan kelas 5.
1: Okay.
2: Jadi untuk kelas 6 itu tidak diperbolehkan.
1: Oke, okay, seperti itu.
2: Nah, jadi mungkin
1: setelah lulus mungkin, Bu, ya.
2: Mungkin ke SMP-nya.
1: Oke, okay, ke SMP. Yeah. Oke. Okay. Ya, tentu kita harapkan enggak hanya di SD aja, Bu, ya.
2: Yeah.
1: Abdul ini prestasinya
2: selamanya.
1: SMP selamanya bakal meningkat terus seperti itu, Bu, yeah, ya. Oke. Okay. Harapan Ibu nih ke depan bagaimana, Bu, untuk anak-anak seperti Abdul atau mungkin ada anak-anak lainnya juga mungkin yang berprestasi di matematika ini, Bu?
2: Kami sangat mengharapkan kepada peserta didik semuanya, khususnya Wahab dan khusus lagi bagi sekolah SD 26 Sungai Liat, jangan berhenti sampai di sini. Memang belajar matematika itu perlu dengan keyakinan, ketulusan, dan kecermatan. Jadi kami sangat mengharapkan kepada peserta didik yang lain, janganlah pelajaran matematika sebagai momok, ya. Karena anak tuh belum belajar sudah takut dulu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kami, jadilah matematika itu sebagai kawan atau sahabat. Jadi kalau sahabat itu cara kita bertutur kata itu sudah enak. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Pesan kepada orang tua juga mungkin, Bu, untuk dukungan, Bu, kepada anak-anak.
2: Untuk orang tua semua, kami harapkan dukungan secara moral juga. Dukungan yang pertama doa. Tanpa doa dari orang tua dan dukungan yang lain, anak tidak akan berhasil. Jangan hanya mengharapkan jam belajar di sekolah saja. Anak perlu bimbingan dari orang tua.
1: Oke, baik. Artinya kerjasama antara guru, orang tua ini sangat penting, Bu, ya,
2: ya,
1: untuk membawa prestasi untuk anak-anak, Ibu, ya.
2: Iya.
1: Oke. Kalau Abdul nih, apa nih, ada pesan nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman juga yang mungkin ingin berprestasi seperti Abdul? Apa sih tips-tipsnya yang bisa Abdul bagikan?
3: Konsisten belajar.
1: Oke, terus apa lagi?
3: Dengar kata guru, patuhi orang tua. Kalau guru menjelaskan, didengar.
1: Oke, baik. Artinya Abdul sudah melakukan itu semua, ya? Didengerin terus berarti, ya, nasihat dari guru dan orang tua, ya?
3: Insya Allah.
1: Oke, baik, luar biasa. Kalau harapan Abdul ke depannya bagaimana harapannya?
3: Menjadi lebih baik lah dari kemarin.
1: Oke.
3: Dengar kata orang tua. Dan udah itu aja.
1: Oke, baik. Dan tidak terasa ya pendengar, kita sudah berada di pengunjung kebersamaan kita pada program Dialog Anak hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 Sungai Liat dalam program Idola Anak hari ini. Dan terima kasih Bu Rismi sudah hadir ke Pro 1 Sungai Liat hari ini. Dan juga Abdul Wahab juga bergabung bersama kami di Idola Anak dengan judul Berhitung, Berlatih, dan Berprestasi. Dan tentu kita harapkan prestasi Abdul ke depan semakin baik, ya.
3: Amin.
1: Di sini saja. Mungkin nggak hanya di SD saja, nanti di SMP, di SMA, sampai kuliah lanjut terus ya prestasinya. Dan juga ke sekolah juga ke depan akan ada mungkin penambahan kompetensi guru, Bu, ya. Ke depan bisa lebih mengajarkan matematika lebih giat lagi kepada anak-anak. Dan juga bukan hanya Abdul Wahab, ya, Bu, ya. Tentu kita harapkan ada anak-anak lain juga berprestasi di SD Negeri 26 Sungai Liat. Dan pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey girls, besok ke rumah aku ya.
1: Emang ada apaan, Queen?
0: Besok aku mau bikin surprise buat ibu sama bapak aku. Kalian ikut bantuin ya.
1: Oke, Queen, sampai ketemu besok ya.
0: Oh iya, thank you banget ya. See you tomorrow, bye.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Dinamika Olahraga. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh setelah mengalahkan Fulham dengan bertahan di puncak klasemen. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya setelah kalahkan Boston Celtic pada game ke-7 playoff NBA 2026. Televisi Republik Indonesia atau TVRI menggelar acara Fun Walk Bola Gembira demi menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dari kemenangan telak atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lovely skill from Bukayo Saka, low delivery, and Victor Gyokeres scores.
2: Arsenal berpesta gol 3-0 saat menjamu Fulham dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris 2025-2026. 3 poin penuh dari kemenangan ini memperkukuh posisi tim Meriam London di puncak klasemen dan menjauh dari Manchester City. Skuad asuhan Mikel Arteta itu menceploskan ketiga golnya pada babak pertama pertandingan. Victor Gyokeres tampil sebagai pencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini. Pemain asal Swedia itu mencetak 2 gol untuk Arsenal pada menit ke-9 dan pada waktu tambahan ke-4 babak pertama. Ia juga menyajikan 1 assist untuk gol Saka Bukayo pada menit ke-40. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan penampilan para pemainnya meski baru 2 hari kembali dari Madrid setelah menjalani pertandingan putaran pertama semifinal Liga Champions. Para pemainnya menurut Arteta mampu tampil secara optimal.
3: Because we knew how difficult it was going to be.
2: Kami tahu betapa sulitnya ini, terutama setelah pulang dari Madrid, ditambah dengan energi yang kami habiskan dalam pertandingan itu. Namun, kami membicarakan soal semangat juang, serta kemampuan untuk fokus dan begitu tekun dalam menjalankan tugas kami. Beberapa pemain kami memiliki stamina yang segar, dan itu sangat terlihat, karena performa individu meningkat dan permainan tim pun mengalir dengan cara yang berbeda. Saat kami melakukan itu, saya rasa kami berhasil melibatkan para pendukung, dan ketika hal itu terjadi, serta Anda menciptakan atmosfer seperti yang Anda lihat hari ini di Emirates, kami membuat lawan sangat kesulitan. Sementara itu, manajer klub Fulham, Marco Silva, menyampaikan bahwa penampilan timnya pada babak pertama tidak sesuai untuk level Liga Utama Inggris. Jika melihat cara kami kebobolan 3 gol pada babak pertama, kami belum berada di level yang dituntut oleh Liga Utama Inggris. Saya tidak sedang membicarakan pertandingan menghadapi Arsenal. Liga Inggris menuntut agar kami mampu mempertahankan kotak penalti sebagaimana mestinya dan cukup tangguh dalam momen-momen seperti itu. Itulah alasan mengapa babak pertama menjadi sumber frustrasi besar bagi kami dan penampilan yang mengecewakan dari kami di semua aspek permainan. Arsenal tampil lebih unggul dalam hampir segala hal selama babak pertama. Atas kemenangan ini, Arsenal memperpanjang rekor impresif mereka tidak terkalahkan di kandang oleh Fulham menjadi 33 pertandingan. Ini adalah rekor terbanyak yang pernah dicatat oleh tim manapun dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Saat ini, Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan torehan 76 poin dengan 3 pertandingan tersisa, sementara Fulham tertahan di posisi ke-10 dengan 48 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Italia. Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia atau Scudetto musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como malam tadi. Hasil itu membuat Napoli yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara berjarak 9 poin dari Inter Milan yang berada di puncak. Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan dan atau hanya memiliki 3 partai terakhir di Liga. Sementara Inter memiliki 79 poin dan baru melewati 34 laga. Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025-2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza Milan dini hari nanti.

Kita beralih ke Spanyol. Barcelona diambang gelar juara Liga Spanyol 2025-2026 seusai menundukkan tuan rumah Osasuna 2-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion El Sadar Pamplona dini hari tadi. Skuad berjuluk Blaugrana melesakkan gol lewat Robert Lewandowski di menit 81 dan Ferran Torres di menit ke-86. Osasuna memperkecil jarak dari gol Raul Garcia di menit ke-88. Dan kemenangan itu membuat Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan 88 poin dari 34 pertandingan atau tinggal menyisakan 4 partai terakhir di Liga Spanyol. Mereka kini unggul 14 poin dari pesaing terdekatnya di posisi kedua, yaitu Real Madrid dengan 74 poin dari 33 pertandingan. Dengan demikian, andai Real Madrid kalah atau imbang pada pertandingan kontra melawan tuan rumah Spanyol Senin dini hari nanti, Barcelona akan menjadi juara Liga Spanyol musim 2025-2026.

Kita beralih ke olahraga basket. Philadelphia 76ers memastikan tiket ke babak berikutnya usai mendudukkan Boston Celtics dengan skor 109-100 pada game ke-7 playoff NBA 2026. Kemenangan ini sekaligus menutup seri dengan agregat 4-3 dalam duel ketat putaran pertama bermain di TD Garden Boston. Laga berlangsung sengit sejak kuarter pertama, namun tim tamu mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, terutama pada momen krusial di paruh kedua pertandingan. Bintang utama Sixers yaitu Joel Embiid tampil dominan dengan mencetak 34 poin dan 12 rebound. Selain Embiid, Tyrese Maxey juga tampil impresif dengan torehan 30 poin dan distribusi bola yang solid. Hasil ini memastikan 76ers melaju ke semifinal wilayah dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu Celtic harus mengakhiri musim lebih awal setelah gagal memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke informasi dari olahraga tenis, petenis tunggal putri Marta Kostyuk menjuarai turnamen tenis Mutua Madrid Open 2026 setelah menaklukkan Mira Andriva di Stadion Manolo Santana tadi malam. Liliana Dea melaporkan.
2: Marta Kostyuk tampil sebagai juara Mutua Madrid Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva pada partai final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Ia menang 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 7-5 dalam laga berdurasi 1 jam 20 menit yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertama Kostyuk sepanjang karirnya. Petenis Ukraina itu juga mencatat back-to-back gelar usai menjadi juara di Rouen 2 pekan lalu. Kostyuk menutup turnamen tanah liat ini dengan performa nyaris sempurna dan hanya kehilangan 1 set sejak awal kompetisi. Dalam acara penyerahan trofi, Kostyuk mengungkapkan perjalanan panjang dan kerja kerasnya untuk dapat mencapai momen tersebut.
3: It took me many years to reach this point.
2: Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencapai titik ini. Dan satu kata yang saya pikirkan sekarang adalah konsistensi. Ini tentang hadir setiap hari. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa besar Anda mencintai atau membenci apa yang Anda lakukan. Saya rasa saya telah melakukannya dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Terima kasih banyak karena selalu ada untuk saya. Saya rasa hanya kami yang tahu seberapa banyak yang telah kami lalui dan berapa kali saya ingin menyerah. Namun, kalian membuat saya tetap bertahan dan mendorong saya untuk terus melangkah. Itulah sebabnya saya bisa berada di sini hari ini. Sementara itu, Mira Andreeva harus puas sebagai runner-up setelah gagal memanfaatkan peluang di set kedua. Petenis berusia 19 tahun itu sempat memiliki 2 set poin, namun tidak mampu mengonversinya. Ia mengakui kesulitan menghadapi permainan agresif Kostyuk sepanjang laga. Meski kalah, Andreeva tetap menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi hasil pertandingan. Petenis Rusia itu kemudian menyampaikan apresiasi kepada timnya yang selalu mendukung dalam berbagai situasi.
3: Thanks to my team for always being there for me.
2: Terima kasih kepada tim saya yang selalu ada untuk saya, mendukung saya dalam setiap situasi, baik saat mudah maupun sulit. Saya tahu terkadang tidak mudah bekerja dengan saya, tetapi saya sangat menghargai semua dukungan dan apa yang kalian lakukan untuk saya. Jadi, terima kasih banyak.
3: Thank you so much.
2: Madrid kini memiliki ratu baru dengan gelar bersejarah yang ditorehkan oleh Marta Kostyuk. Ia menjadi petenis Ukraina pertama yang dinobatkan sebagai juara di turnamen ini. Sementara itu, Andreeva diprediksi akan bangkit dan kembali menjadi ancaman di turnamen besar berikutnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap Formula 1, pebalap McLaren Lando Norris memenangi sprint race Formula 1 Grand Prix Miami 2026 malam tadi. Sementara rekan setimnya Oscar Piastri berhasil menyusul di urutan kedua. Norris yang memulai pertandingan dari posisi terdepan sukses menjaga ritme dan menahan kejaran Piastri sejak balapan dimulai. Pebalap asal Inggris tersebut mencatatkan keunggulan waktu yang meyakinkan, yaitu nyaris 4 detik atau 3,766 detik di depan Piastri. Sementara itu, pebalap andalan Ferrari, Charles Leclerc, finish di urutan ketiga yang diraihnya tanpa ancaman berarti hingga balapan sepanjang 19 putaran tersebut usai. Pebalap muda Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, yang sejatinya menuntaskan sprint race finish di posisi keempat, harus dijatuhi penalti tambahan atau track limits melebihi batas toleransi yang diizinkan. Hukuman tersebut memaksanya turun ke posisi 6 dalam kualifikasi akhir dan situasi ini memberikan keuntungan langsung bagi rekan setimnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dalam negeri. Televisi Republik Indonesia menggelar acara Fun Walk Bola Gembira di area Car Free Day, Duku Atas, Jakarta. Kegiatan ini juga dilakukan di 34 provinsi dan dilaksanakan di kantor siaran TVRI seluruh Indonesia dalam rangka menggelorakan demam sepak bola Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Yurika Fitri melaporkan.
1: TVRI adalah official broadcaster siaran Piala Dunia 2026. Live untuk seluruh siaran, rangkaian siaran Piala Dunia ada di TVRI.
2: Menjelang pelaksanaan Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang, Televisi Republik Indonesia hari ini menggelar Fun Walk Bola Gembira di kawasan Car Free Day Duku Atas. Acara ini dihadiri oleh PLT Direktur Utama TVRI Rika Damayanti, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz, serta pimpinan dari LPPRRI dan juga LKBN Antara. Kepada awak media, Rika menyampaikan kegiatan ini digelar serentak di 34 provinsi dan dipusatkan di seluruh kantor siaran TVRI di Indonesia, diikuti oleh RRI dan juga Antara serta masyarakat yang berada di kawasan Car Free Day pada hari ini. Menurutnya, sebagai media publik negara, TVRI memiliki tanggung jawab untuk menggelorakan semangat masyarakat menyambut Piala Dunia. Dan ia juga mengucapkan terima kasih kepada Antara dan juga RRI, di mana ketiga lembaga negara ini berkolaborasi untuk menggemakan demam Piala Dunia.
3: Kegiatan hari ini juga dilakukan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Semua stasiun penyiaran di TVRI di seluruh Indonesia, dan terima kasih Pak Dirut, Antara juga ikut bergabung, RRI juga ikut bergabung. Ini adalah kolaborasi kita bertiga, institusi negara, media negara, untuk sama-sama menggelorakan demam sepak bola.
2: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola, Umam, kepada RRI mengaku antusias menyambut ajang tersebut. Ia menyatakan mengidolakan tim nasional Perancis karena para pemain bintangnya terdiri dari pemain-pemain top dunia seperti Paul Pogba.
4: Bagus lah, karena ada media yang juga menyorot Piala Dunia. Piala Dunia kan ajang besar juga kan, banyak juga yang pengen nonton. Ya untungnya TVRI bisa support dengan adanya menyiarkan Piala Dunia.
2: Umam juga memberikan apresiasi kepada TVRI yang akan menyiarkan Piala Dunia dan berencana menggelar nonton bareng bersama teman-temannya. Sementara itu, mendengar dari pantauan di kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, masyarakat yang berolahraga juga mengikuti acara bola gembira yang digelar oleh TVRI di kawasan Car Free Day ini. Karena selain menggelorakan Piala Dunia, acara ini juga diisi dengan berbagai kuis dan juga hiburan yang diikuti oleh masyarakat. Dari kawasan Car Free Day Jakarta Pusat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya menang telak atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya malam tadi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas PSBS Biak pada pekan ke-31 Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu sore. Setelah hasil imbang 0-0 pada babak pertama, Persebaya tampil dominan di babak kedua. Milos Rekovic membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan jarak jauh. Tak lama berselang pada menit ke-65, Rekovic kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari sisi sayap dan mengubah skor menjadi 2-0. Persebaya terus menekan dan mencetak gol ketiga pada menit ke 75 melalui Francisco Rivera yang berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Bruno Moreira. Rivera kemudian memastikan kemenangan Persebaya lewat gol keduanya pada menit ke-81 dan menutup pertandingan dengan 4-0 atas kemenangan Persebaya. Hasil ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo untuk menjaga tren positif di akhir kompetisi. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui pertandingan tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama. Ia menilai perubahan permainan terjadi setelah jeda. Meski menang besar, ia tetap mengingatkan tim untuk tidak lengah. Pertandingan hari ini tidak mudah. Pada babak pertama kami punya beberapa peluang yang berhasil dimanfaatkan. Lawan juga sempat menciptakan situasi berbahaya dari transisi dan gol mati. Di babak kedua kami lebih baik, menciptakan banyak peluang. Lawan punya satu tembakan. Saya pikir 4-0 adalah hasil yang bagus dan kami menang dan membutuhkan 3 poin ini. Di babak pertama pemain kami terlalu lambat dan mudah dibaca lawan. Di babak kedua kami lebih cepat dalam mengalirkan bola dan itu membuat perbedaan. Kami harus segera pulih karena akan menghadapi dua laga tandang yang sulit. Sementara dari sisi pemain, Milos Rekovic yang mencetak 2 gol dalam laga tersebut menyatakan kemenangan ini akan sangat penting bagi tim. Ia juga mengakui permainan tim baru meningkat di babak kedua. Yang paling penting adalah 3 poin dan kami bisa clean sheet. Ini sangat bagus untuk tim. Di babak pertama kami punya peluang tapi belum maksimal dan transisi bertahan juga kurang baik. Di babak kedua kami bermain lebih cepat dan lebih efektif. Tambahan 3 poin membawa Persebaya meraih 51 poin dan ada di peringkat keempat klasemen. Persebaya menyisakan 3 pertandingan lagi di musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pecinta olahraga Semen Padang bersiap menantang tuan rumah Dewa United Banten FC dalam laga hidup mati malam nanti. Menatap pertandingan nanti, Kabau Sirah harus kehilangan 10 pemainnya, termasuk striker langganan Guillermo yang cedera. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
1: Semua berjalan lancar meskipun ada beberapa pemain yang mereka tidak bisa bergabung dengan kami.
2: Semen Padang FC harus kehilangan sang striker andalannya Guillermo Fernandes akibat cedera, sementara kiper Arthur Augusto hingga penyerang Maicon de Souza tidak dibawa dalam lawatannya ke markas Dewa United FC malam nanti. Pelatih Semen Padang Imran Nahumaruri kemarin mengatakan kehilangan sejumlah pemain penting yang tidak menjadi alasan bagi Kabau Sirah yang kini diambang degradasi harus bermain setengah hati. Menurut Imran, anak asuhnya sudah siap tampil penuh bermodalkan mentalitas untuk bertahan di kompetisi ini musim depan. Dengan kembalinya sang kapten Angelo Meneses di lapangan setelah menjalani larangan tampil pekan lalu, diharapkan dapat menginspirasi pemain lainnya untuk tampil maksimal di Stadion Indomilk Arena.
1: Yang pertama, dalam situasi jadwal yang padat ini kan taktikal mungkin nggak banyak, paling kita akan pengolahan-pengolahan aja. Yang penting bagaimana kita menjaga kebugaran mereka, mentalitas mereka, mood mereka, itu menurut saya sangat penting. Dan saya melihat bagaimana latihan terakhir ini mereka sangat antusias. Mereka sangat bagus, saya pikir ini modal penting bagi kami.
2: Sementara itu, Angelo Meneses mengakui laga menghadapi Banten Warriors adalah pertandingan hidup mati baginya. Menurutnya, hasil pertandingan nanti sangat menentukan bagi klubnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Kami tahu bahwa kami akan menghadapi tim yang sangat bagus. Saya mengenali mereka dengan baik. Mereka datang dengan hasil yang sangat bagus. Dalam pertandingan terakhir, kami harus fokus dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa poin dari pertandingan esok.
2: Sementara itu, secara matematis peluang Semen Padang untuk bertahan di kompetisi musim depan masih terbuka. Dengan syarat 3 tim lainnya yakni PSM Makassar, Persija Jepara dan Madura United tidak kalah di laga pekan ini. Kini Semen Padang tertahan di peringkat 17 klasemen sementara dengan raihan 20 poin setelah mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar RRI, Cosmo Jenny berpesta 5 gol ke gawang Raybit FC pada lanjutan laga Pro Futsal League seri Makassar. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
4: Pro Futsal League musim 2025-2026.
5: Tim futsal Cosmo Jenny menutup rangkaian pertandingan hari pertama seri Makassar dengan kemenangan meyakinkan 5-0 atas Raybit FC dalam lanjutan Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Sudiang malam tadi. Dalam jalannya laga, tim Cosmo langsung tampil agresif sejak babak pertama. Muhammad Zakaria Anwar membawa Cosmo unggul cepat hanya dalam 1 menit pertandingan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, petaka bagi tim Raybit dimulai. Israr Megantara menggandakan keunggulan di menit ke-21. Disusul kartu merah langsung untuk Rizky Hidayatullah di menit ke-22. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Cosmo. Kapten Andri Kustiawan mencetak 2 gol beruntun di menit ke-24 sebelum Israr Megantara mencetak brace-nya di menit ke-31. Raybit kehilangan pemain kedua akibat kartu merah di menit ke-34. Skor 5-0 untuk kemenangan Cosmo bertahan hingga usai. Pelatih Cosmo Jenny Motonori Baba merasa sangat senang timnya mampu memetik poin maksimal.
6: Saya berpikir mereka sudah memperbaiki dari putaran pertama, tapi kita lakukan apa yang serius. Pertandingan sangat serius. Jadi hasilnya saya happy, saya senang. Nanti untuk besok kita harus istirahat, persiapkan untuk Nanzabi ini, kita sisa 6 final.
5: Sebaliknya pelatih Raybit FC Muhammad Habil mengaku kecewa dan berambisi memperbaiki kesalahan tim di laga selanjutnya.
7: Hasil yang mengecewakan ya, dengan melawan tim sekelas Cosmo kita banyak sekali melakukan kesalahan yang dapat dimaksimalkan oleh Cosmo. Dan insya Allah di pertandingan besok kita akan perbaiki lagi dan mendapatkan poin.
5: Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Cosmo. Dengan koleksi 35 poin, mereka menjauhi kejaran unggul FC dan Bintang Timur Surabaya, sekaligus memberikan tekanan nyata pada tim-tim di atasnya di zona final 4. Sebaliknya, kekalahan rak ini semakin membenamkan Raybit FC di dasar klasemen. Hasil Pro Futsal seri Makassar lainnya, Hals FC imbang 4 sama dengan Aksen FC. Bintang Timur Surabaya kalah 2-4 dari Black Steel. Mocong Bulu menang 3-2 atas Kuda Laut Nusantara dan Nanzabi imbang 5-5 dengan Unggul FC. Persaingan panas di Gor Sudiang belum berakhir. Pertarungan perebutan tahta dan tiket final 4 akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Makassar siang nanti. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, ada dorongan, kita saksikan.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi untuk Anda, untuk menemani Anda menantikan azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman.

Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Allahu Akbar.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan dalam mengenal lebih dekat atau melekat siang hari ini, mendengar, satu lagu sudah Taufan putarkan dari Bruri Marantika dengan judul Pamit. Dan pada siang hari ini kita akan membahas Bruri Marantika, ya pendengar, salah satu penyanyi legendaris Indonesia yang memiliki nama asli Simon Domingus P. Sulima, yang dikenal dengan nama Bruri Marantika. Lahir 25 Juni 1948 dan berpulang atau meninggal dunia pada 7 April 2000 adalah penyanyi legendaris dan komponis dari Indonesia. Adapun nama aslinya adalah Simon Domingus P. Sulima, yang selama karirnya ia juga menggunakan nama Bruri Marantika yang diambil dari nama keluarga ibunya. Ia dibesarkan oleh keluarga pamannya dari pihak ibunya, yakni Pendeta Simon Marantika. Ayahnya bernama Gibert P. Sulima, sedangkan ibunya bernama Wilmince Marantika. Adapun Bruri memiliki 3 saudara, yaitu Hengki, Frijon, dan Hemi. Hemi P. Sulima juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Dan sudah banyak album ya dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bruri Marantika ini, pendengar, mulai dari 1964 sampai dengan 1977. Dan Bruri Marantika ini meninggal pada 7 April 2000 ya pendengar, di Rumah Sakit Puri Cinere, Kota Depok, setelah menjalani perawatan karena penyakit stroke yang dideritanya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan masih akan memutarkan lagu-lagu dari Bruri P. Sulima sampai dengan nanti di pukul 13.00 kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar informasi mengenai adanya tenda pengungsi Israel di pegunungan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa terdapat tenda-tenda pengungsi Israel di sebuah pegunungan untuk menghindari serangan dari Iran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto asli pada unggahan merupakan sebuah ritual keagamaan tahunan di pegunungan Andes, Peru, yaitu Koilurit atau Festival Bintang Salju. Dikutip dari ich.unesco.org, Koilurit adalah tradisi yang masuk dalam representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan pada 2011. UNESCO menyebutkan bahwa ritual keagamaan itu menggabungkan unsur-unsur Katolik dan pemujaan dewa alam masa prahispanik. Dan pendengar, informasi mengatakan adanya tenda pengungsi Israel di pegunungan dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Pro Persada 100% Indonesia. Dan pendengar, kita masih membahas satu topik kita siang hari ini, sehari ini ya, yang mengenai campuran minuman kelapa favorit Anda. Dan tentu kelapa muda itu ada beragam campuran ya pendengar, mulai dari gula atau gula merah juga, ada juga mungkin perasan jeruk lemon, ataupun yang pasti biasanya itu yang paling banyak adalah batu es, supaya atau es batu ya, yang supaya untuk mendinginkan atau menambah nikmat dari rasa es kelapa itu atau kelapa muda itu ya pendengar. Dan Anda juga bisa mendiskusikannya bersama kami pendengar melalui nomor telepon di 0717 94301, kemudian di 0811 717 9111. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon, coba kita angkat teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Pro Persada, baru bangun ya.
0: Oke. Kang Ahmad Irwan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana kabarnya?
1: Urutkan tiduran, buat keenakan.
0: Oke, siang-siang ya. Oke, Kang Ahmad Irwan, kita punya pembahasan siang hari ini adalah mengenai campuran untuk minuman atau minum air kelapa itu apa kalau dari Kang
1: Enggak,
0: Irwan?
1: Enggak, sama enggak campuran apa-apa, sama kurang
0: suka. Murni aja ya?
1: Murni aja, saya benar.
0: Oke, enggak pakai es?
1: Enggak pakai. Itu bukan tambah enak, justru suka bikin haus atau kadang-kadang kurang enak. Ya murni aja, saya enggak dicampur apa-apa.
0: Oke, mantap. Mau request lagu apa siang hari ini, Kang?
1: Request lagu ini aja. Ku cari jalan yang terbaik, tapi pengen dari Febiola itu aja.
0: Fanny Fabiola itu cover bukan? Kalau cover nggak bisa.
1: Cover.
0: Kalau cover nggak bisa.
1: Tidak, aslinya makan originalnya gitu.
0: Ku cari jalan terbaik ya.
1: Iya, itu Fanny Fabiola itu mah cover, yang original kan Pance Ponda.
0: Oh Pance, oke. Mungkin ada opsi ya. Lagu lain mungkin yang lebih baru, Kang.
1: Yang lebih baru.
0: Mm-mm.
1: Ya udah aja, kalau kemarin yang lebih baru mah itu aja lah. Ebet Giyadi yang kolaborasi dengan Iwan Pales kan. Yang baru itu kan.
0: Oke.
1: Yang lagi kau lagu yang lagi hubungan kepada yang bergoyang berita kepada kawan gitu aja lah.
0: Oke, baik. Titip salamnya sama siapa?
1: Udah pada masuk kayaknya ya.
0: Mm-hmm.
1: Pertama-tama buat Bude Sumi, udah masuk Bude Sumi.
0: Sudah, nomor satu tadi. Nah,
1: justru ketiduran, sayangnya habis itu ketidurannya keenakan dah.
0: Okay.
1: Buat Bang Jo Paijar, buat atau mana pokoknya nama, atau buat Embera, Bang Ramlan juga, Pak Laiman di Batang Lampung, ada juga Pak Ramadan, Pak Uda Sultan, Bang Jante, Pak Jadin, Pak Suhami, dan juga Pak Bang Ramlan, buat Sutera Tengah, Bung Niko, Om Alek, sama Bu Yulia, Bu Kori, sama ibu sekolah, ibu Rina, siapa lagi itu kan?
0: Rindu.
1: Oh, Rindu lain lagi, ada lagi buat itu mau di sadar. Pokoknya buat semuanya aja lah, buat.
0: Oke.
1: Ada di yang lagi mendengarkan acara Rindu malam ini, masih kondisinya masih dalam, pasti ngantuk.
0: Oke, baik. Gak apa-apa, dilanjutin aja istirahatnya, Kang.
1: Yuk, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Kang Ahmad Irwan, penelpon kita kelima siang hari ini.

0: Dan selanjutnya pendengar, ada juga yang bergabung melalui telepon WhatsApp. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Kesehatan Indonesia. Selamat siang, Mas Nopan.
0: Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Mbak Ria?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Oke. Oke, Mbak Ria, kita punya pembahasan siang hari ini. Biasanya Mbak Ria kalau lagi minum kelapa muda, itu campurannya apa yang paling suka?
1: Gula merah.
0: Gula merah, oke. Es pakai nggak?
1: Enggak.
0: Oh, nggak pakai es ya? Nggak suka pakai es ya?
1: Iya.
0: Oke. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Sampai menutup mata.
0: Sampai menutup mata. Lagunya siapa tuh?
1: Mahalini.
0: Oke, Mahalini ya. Oke. Mau titip salam sama siapa?
1: Salamnya buat Pak Ahmad Irwan tadi. Selamat siang. Selamat tidur lagi.
0: Oke.
1: Terus buat Bu Desumi, buat Ambera, buat Julia, Bang Jante, Bang Zulfaizar, Bang Nur Hadi, Pak Ramadan, Bang Leman, terus Bang Sultan, Mas Panji, Bang Juan Arif, atau Bel Tim, buat semua, semualah tanpa kecuali, buat Bu Kori juga, buat Mbak Rindunya, pokoknya buat semua malah dari A sampai Z, tanpa kecuali, dibungkus rapi.
0: Okay.
1: Buat Bang Topan, mau tugas aja, makasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ria dari Belitung.

Dan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami pada program Pro Persada siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 717 9111.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Propersada 100% Indonesia. Dan sudah ada lagu-lagu yang sudah Taufan putarkan tadi ya. Dan juga ada banyak penelpon ya, ada 6 orang penelpon tadi. Dan selanjutnya akan kami bacakan juga pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan sepertinya ada yang telepon dulu ya pendengar, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat siang Propersada. Halo, selamat siang Propersada. Baik, sepertinya belum terhubung dengan baik ya pendengar. Kita masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0717943001, kemudian di WhatsApp 0811717911. Halo, selamat siang Propersada.
1: Propersada, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Mau?
0: Dengan siapa dan di mana ini?
1: Ya.
0: Bang Ramadan ya. Ini ya?
1: Iya, kayak macam delay begitu. Ya, biasanya enggak seperti itu.
0: Oh iya, sepertinya kurang baik ya kualitas sinyalnya ya.
1: Udah membaik lagi. Tadinya kayak delay.
0: Oke, baik. Pembahasan kita siang hari ini, Bung Ramadan, mengenai kalau Bung Ramadan sedang minum kelapa, itu campuran yang paling enak menurut Bung Ramadan pakai apa?
1: Pakai sirup.
0: Oke.
1: Sirup ya, beraneka ragam, jadi ganti-ganti gitu.
0: Oke, rasa apa aja tuh biasanya?
1: Biasa rasa leci, rasa orange, terus rasa apa itu, nanas, mangga.
0: Mantap itu ya.
1: Kalau ada yang durian lebih enak, tapi kalau musim durian baru langsung campur gitu.
0: Itu pakai es apa enggak?
1: Pakai es dong, kalau enggak pakai es enggak enak.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Bulan puasa itu gitu.
0: Iya, bulan puasa ya.
1: Cinta yang terindah ya dari BCL.
0: Cinta yang terindah dari BCL, oke. Oke, mau titip salam untuk siapa?
1: Salam saya sementara untuk semua ya, ini waktu tinggal berapa? Tinggal 15 menit kan?
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih Bang Ramadan sudah bergabung.
1: Sampai sehat ya semuanya.
0: Oke.
1: Ya, sama-sama, makasih Bang Taufan ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Nanti malam Mbak Muti kan?
0: Malam nanti Bang Mbak Ica malam nanti.
1: Oh iya. Iya, oh Muti Ica belum masuk ya.
0: Ya Muti sementara tidak di Pro 1.
1: Oh,
0: oke, iya, nanti iya. Beliau bergabung kembali.
1: Oh, Mbak Novi yang handle ya.
0: Iya, Mbak Novi yang handle sekarang.
1: Iya, oke deh. Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Bung Ramadan ya, penelpon kita. Dasarnya kita telepon bacakan dulu ya. Ada dari Iren di Sungai Liat. Halo, dari Iren di Sungai Liat. Kalau aku sukanya minum air kelapa itu, biasanya kalau nggak langsung diminum ya dicampur pakai SKM atau pakai gula, pakai air es. Beuh, nyegerin. Request lagu Club Aktis, Gejolak Kaula Muda. Makasih. Oke, sama-sama Mbak Iren, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 Sungai Liat. Selanjutnya ada Juan Arif nih. Assalamualaikum, selamat siang. Es kelapa muda campurannya deg-degan karena cuaca mendung gelap, murni sajalah. Terima kasih Bang, sehat. Lagunya The Rain, Gagal Bersembunyi. Oke, siap. Terima kasih Bung Juan Arif sudah bergabung melalui WhatsApp. Nanti Taufan putarin juga lagunya.

Bentar dengan diputarnya lagu Sheila on 7 dengan judul Kylie Lah Song ini mengakhiri kebersamaan saya Taufan Libiar menemani ruang dengar Anda pada Bangka Belitung siang ini. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang menemani Anda pada Bangka Belitung sore sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata saya Taufan Libiar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita berjumpa di kesempatan selanjutnya.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saya Kamarudin Muten, Bupati Belitung Timur, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI atas dedikasinya dalam memberikan layanan siaran kepada masyarakat. Kehadiran siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen RRI dalam menghadirkan program yang relevan dan diminati oleh berbagai kalangan. Ini menunjukkan bahwa RRI mampu menjawab kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat secara luas dan merata. Semoga RRI terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia tahun 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, dimanapun Anda berada, di rangkaian Bangka Belitung sore bersama Chef Durrahman Aris akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Tentunya untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore, nanti ada informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya, kita hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan untuk informasi cuaca, ya, kalau untuk di Sungai Liat dan sekitarnya di hari libur Anda kali ini, memang mendengar Sungai Liat dan sekitarnya nampak cukup mendung. Jadi siapkan jas hujan maupun payung, ya. Baik, pendengar, kembali kita lanjutkan kali ini dari miliknya Agnes Monica Fit Ahmadani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suranto selaku Sekretaris Diskominfo Kota Pangandaran menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan yang patut kita apresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata, tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar dimanapun Anda berada. Terjadi sore hari ini kita akan hadirkan dengan informasi pilihan untuk Anda. Jadi mana dari dunia pariwisata, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darman Syah Hussein, ini menilai bahwa dibukanya penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura-Belitung menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata daerah. Hal itu disampaikan Darman Syah saat menjemput kedatangan penumpang penerbangan Scoot di Bandara Internasional Hasanuddin pada Minggu 3 Mei 2026, di mana rute ini dijadwalkan beroperasi reguler 2 kali dalam sepekan, yaitu setiap Rabu dan Minggu. Nah, pendengar, Darman Syah juga mengatakan penerbangan internasional tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang perlu dijaga keberlanjutannya agar memberikan dampak nyata bagi Belitung. Ia menilai pengalaman Belitung yang pernah memiliki akses penerbangan internasional sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat strategi pengembangan pariwisata ke depan. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penerbangan, namun harus dibarengi dengan kesiapan seluruh sektor pendukung pariwisata. Wow, ini keren banget ya pendengarnya. Jadi, udah ada penerbangan langsung dari Singapura ke Belitung, ya. Dan Darman Syah juga menekankan pentingnya membangun jaringan kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, mulai dari maskapai, hotel, hingga operator perjalanan wisata. Dia mengingatkan keberhasilan pariwisata harus ditopang kualitas layanan yang merata. Jika salah satu sektor tidak siap, maka dampak penerbangan internasional tidak akan maksimal. Demikian informasinya untuk Anda pendengar di Bangka Belitung sore kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan menghadirkan ragam informasi pilihan lainnya. Kita hadirkan kembali dari miliknya Dikta, pecundang sejati.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Oke, pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu pilihan selanjutnya dengan Selimut Hati yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini, kita akan beralih kembali ke informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Masih di Rangkaian Bangka Belitung sore ya. Jadi untuk pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca Sungai Liat sepertinya sudah tidak begitu mendung lagi ya. Untuk pendengar yang sedang berlibur, juga kami ucapkan selamat berlibur untuk Anda semua. Pendengar, pastinya juga satu informasi kami akan hadirkan yang akan kami sampaikan kali ini kenaan dengan update ya cuaca terkini, yang tentunya juga hari ini masih berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Blinyu, Merawang, Mendo Barat, Puding Besar, Belitung, Membalong, Bangka Selatan, Tobuali, Simpang Rimba, Bangka Tengah, Sungai Selan, Simpang Atis, ya, Gantung, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Pangkal Pinang, Gerunggang, Gabek, dan sekitarnya. Dan ini dapat meluas ke wilayah Bangka, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Riau Silip, Belitung, Tanjung Pandan, Selat Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Lepar Pongo, Air Gegas, Payung, Tukak Sadai, Pulau Besar, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, Kobak, Pangkalan Baru, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Mentok, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, Paritiga, Belitung Timur, Manggar, Dendang, Damar, Simpang, Pesak, Pangkal Pinang, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Girimoya, dan sekitarnya. Demikian informasi update cuaca yang kami sampaikan, yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini ada miliknya Dewa 19, Selimut Hati.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pendengar masih di Bangka Belitung sore, kita lanjutkan kembali informasi terkait dengan rute internasional yang dibuka di Belitung. Ini Ketua DPRD Belitung menyebut bahwa merupakan peluang wisata Belitung mendunia. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, ini menilai penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura-Belitung menjadi momentum penting dalam membuka peluang baru bagi sektor pariwisata daerah. Hal tersebut disampaikan beliau saat ditemui di Bandara Internasional HS Hasanuddin pada hari ini ketika menyambut kedatangan penerbangan perdana maskapai Scoot dari Singapura ke Belitung. Dia mengatakan hadirnya penerbangan langsung dari Singapura menjadi akses strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitung. Mengingat Singapura merupakan salah satu hub penerbangan internasional di Asia. Dan pendengar, menurutnya rute ini juga dapat membuka pasar wisata yang lebih luas karena wisatawan yang datang ke Singapura tidak hanya berasal dari negara tersebut, tetapi juga dari berbagai negara lainnya. Dia menegaskan peluang tersebut harus dibarengi dengan kesiapan daerah, baik dari sisi layanan, fasilitas pendukung pariwisata, hingga kesiapan pelaku UMKM lokal agar mampu menangkap dampak ekonomi dari peningkatan kunjungan wisatawan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, pendengar. Dan mudah-mudahan rute internasional yang dibuka di Belitung ini benar-benar bisa membuka kembali ya keran pariwisata dari mancanegara ke wilayah Belitung, dan tentunya yang paling penting akan memberikan dampak ekonomi secara luas kepada masyarakat di Pulau Belitung, yang tentunya juga dari segi UMKM ya, akomodasi, transportasi dan lain sebagainya, ini pasti akan berdampak signifikan. Baik, untuk pendengar, tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Andra and the Backbone, Main Hati.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pendengar, kita lanjut kembali dengan informasi lain ke ruang dengan Anda. Mewujudkan Smart City, pendengar, Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM akan mendorong digitalisasi di berbagai sektor pelayanan publik termasuk pengelolaan pasar tradisional. Kepala Disda Kota Pangkal Pinang Adhika Saputra mengatakan bahwa program digitalisasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong sistem pembayaran non-tunai sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dan tentunya lebih lanjut disampaikan bahwa nanti pihaknya telah resmi membuka proses open bidding untuk program digitalisasi retribusi pasar. Dalam skema open bidding tersebut, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga perbankan, baik BUMN, BUMD maupun swasta. Sementara itu, Stika, salah satu masyarakat, berharap program ini dapat menjadi tonggak transformasi pengelolaan pasar tradisional menjadi lebih modern dan transparan. Nah, itu dia informasi yang kami sampaikan. Jadi nanti ada pembayar non-tunai sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Wah, mungkin bisa dicontoh juga, kalau sekarang ini udah banyak banget ya yang pakai non-tunai, yang mudah-mudahan menyusul ya pedagang UMKM yang belum, ini bisa menuju ke situ ya pendengarnya, karena lebih praktis saja sepertinya. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Diat Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali dengan menghadirkan beberapa lagu pilihan selanjutnya dari miliknya The Massive, Di Antara Kalian.

0: Oke, untuk pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali lagu dari miliknya The Massive di antara kalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh reporter kita Bustomi Ahmad terkait dengan informasi kali ini, pendengar, yaitu informasi terkait sepak bola, di mana penutupan acara festival anniversary PS Bangka All Star usia 14 dan 16 tahun di Stadion Bina Satria Sungai Liat. Bustomi, laporan Anda.
1: Baik, benar, dari Stadion Bina Satria Sungai Liat Kabupaten Bangka, saat ini sedang berlangsung acara kegiatan penutupan anniversary PS Bangka All Star Development tahun 2026, yaitu untuk saat ini, di mana dilakukan untuk usia 14 dan usia 16 tahun, yang saat ini sedang dilakukan pembagian hadiah kepada para juara, di mana kegiatan anniversary PS Bangka All Star Development yang dilaksanakan di Bina Satria Sungai Liat ini berlangsung sejak pagi tadi, dan hari ini merupakan seremonial penutupan dan juga ada pertandingan senior ataupun tim senior yang tadi telah dilaksanakan, dan saat ini itu sedang dilakukan pembagian hadiah kepada para panitia, di mana untuk para juara yaitu untuk usia 14 tahun yaitu Persib Petaling untuk juara satunya, di mana untuk juara dua Cangkung United Blinyu dan juara tiga Arkansas, sedangkan juara empat Bangka All Star, dan untuk U16-nya sendiri juara satu Bangka All Star Development, sedangkan juara dua Pemali dan juara tiga Bangka All Star Development, sedangkan juara empatnya juga Bangka All Star Development, di mana untuk Bangka All Star sendiri menurunkan sebanyak empat tim dalam kategori ini, di mana saat ini sedang dilaksanakan penutupan yang juga dihadiri langsung oleh Ketua Bangka PS Bangka All Star Development, yaitu Bapak Slamet. Dan pendengar, diketahui juga untuk kegiatan ini memang berlangsung sejak minggu kemarin, di mana untuk minggu kemarin yaitu untuk usia 8, 10, dan 12. Sedangkan untuk minggu ini yaitu acara untuk usia 14 dan 16 tahun. Dan pendengar, setelah ini memang tadi sempat disampaikan oleh Ketua PS Bangka All Star Development, yaitu selamat kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencari bibit-bibit pemain sepak bola yang ada di Kabupaten Bangka. Dan nantinya juga dari PS Bangka All Star ini akan melaksanakan kegiatan pertandingan ke tingkat luar ataupun ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pendengar, untuk sementara demikian dulu laporan kami dari kegiatan atau penutupan PS Bangka All Star Development di Stadion Bina Satria Sungai Liat. Bustomi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur

Pendengar masih di Bangka Belitung sore, dan kita masih hadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kali informasi menarik yang akan kami sampaikan berkenaan dengan Pemkab Bangka Selatan. Ini berencana untuk mencetak rekor museum rekor Indonesia atau MURI pembuatan Belacan Tobuali dalam event Kemilau Pesona 2026. Rekor MURI ini nantinya diharapkan menjadi momentum strategis dalam mendorong promosi sekaligus penguatan sektor ekonomi berbasis produk unggulan daerah. Kegiatan itu bukan sekedar seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata. Nah, pihaknya berharap setelah pencapaian rekor MURI, pemasaran terasi semakin luas sehingga perputaran ekonomi masyarakat juga semakin meningkat. Wabub Debi juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Rencana pencetakan rekor MURI pembuatan terasi menjadi bagian dari upaya mengangkat potensi lokal, terutama karena terasi atau Belacan Tobuali dinilai sebagai salah satu kekayaan intelektual sekaligus produk unggulan Bangka Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara salah seorang warga Tobuali, Hom Satun, menyambut baik rencana Pemkab Bangka Selatan ini, apalagi Belacan Tobuali ini merupakan produk unggulan daerah dan sudah memiliki branding tersendiri. Wow, ini mudah-mudahan sukses ya pendengar ya, Bangka Selatan yang berencana bakal mencetak rekor MURI pembuatan Belacan Tobuali. Keren. Makin dikenal, maka mudah-mudahan pesanan-pesanan juga makin banyak ya ke pelaku UMKM, khususnya pembuat belacan di sana. Baik, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Diat, Bangka Belitung. Kenal informasi dan inspirasi.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Baik pendengar, tadinya untuk Anda dimanapun berada, setelah ini kita akan hadirkan kembali dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di edisi sore hari ini, di mana untuk nanti saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islami pilihan, hingga nanti kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran ke ruang dengar Anda. Kita nikmati kembali satu buah lagu pop Indonesia yang sudah saya siapkan dari

muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada agar doa-doa kita mudah diijabah. Di antaranya adalah salat awal waktu, amal sedekah setiap hari, berbuat baik dengan orang tua, mendoakan orang di sekeliling kita, salat duha setiap hari, baca Quran setiap hari, salat taubat setiap malam, maafkan orang-orang di sekeliling kita, mudahkan urusan orang lain, dan selalu istighfar.

Dari Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik dan pandai. Mereka meninggalkan harta dunia dan mengkhawatirkan fitnah. Mereka merenungkannya dan setelah mengetahui bahwa hal itu bukanlah tempat tinggal bagi yang hidup, mereka menjadikannya sebagai lautan berombak dan menjadikan amal-amal saleh sebagai bahterahnya.

0: Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amal penghuni surga di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni neraka. Dan ada seseorang yang melakukan amal penghuni neraka di mata orang-orang, tetapi dia adalah penghuni surga. Sesungguhnya amal ibadah adalah berdasarkan akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Oke, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, kita langsung saja dengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran Bacakan Surah Ar-Rum ayat 6 sampai dengan selesai yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, tadi kita simak dengan solawat yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan terlebih untuk pendengar, kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Saat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral dari Pro 3. Nah, untuk Anda juga selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, kali ini dalam rangkaian Bangka Belitung sore, lagu pilihan akan kami selingi dengan kata-kata bijak kehidupan yang tentunya juga nanti selepas warta berita sentral masih ada rangkaian acara pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

sejak hari ini. Meminta maaf tidak perlu menunggu momen Lebaran. Meminta maaflah ketika berbuat salah.

Oke, pendengar dari miliknya Anet ya, takkan berhenti mencintaimu yang kami hadirkan untuk Anda di penghujung sore kita kali ini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung sama dengan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi,
2: pihak istana untuk menjawab konfirmasi kehadiran. Tapi semua jadwal sudah dimasukkan untuk yang semi, tanggal 7-8 Mei.
0: Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg. Ketua ASEAN 2026 Filipina mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan kerugian negara mencapai 6 miliar rupiah. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian dan secara langsung merampas hak masyarakat.
3: Kepolisian Republik Indonesia membongkar sebuah gudang di Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah yang digunakan untuk mengoplos LPG subsidi 3 kg. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan penyalahgunaan LPG bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius yang berdampak luas bagi masyarakat.
1: Praktek penyalahgunaan LPG subsidi ini merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ketika isi tabung tersebut dipindahkan dan diperjualkan kembali dalam skema non-subsidi untuk keuntungan pribadi, maka disitulah terjadi penyimpangan pendistribusian.
3: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan penggerebekan gudang oplosan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Modus yang digunakan, pelaku membeli LPG 3 kg, kemudian isinya dipindahkan ke LPG 12 dan 50 kg. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan 6,7 miliar rupiah.
4: Setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap, itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangin selisih subsidi.
3: Adapun Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Fanda Krismianto menegaskan LPG subsidi diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
5: Ini merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sehingga penyalurannya harus tepat sasaran.
3: Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan ribuan tabung gas LPG dengan berbagai ukuran dan sejumlah alat serta kendaraan operasional. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Migas serta tindak pidana pencucian uang. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di atas 5% pada triwulan 1 2026. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.

0: Kementerian Keuangan pertumbuhan di triwulan 1 diperkirakan 5,5% dengan
1: Badan Pusat Statistik BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan pertama tahun ini pada Selasa 5 Mei 2026 mendatang. Banyak pihak yang menantikan data tersebut mengingat tingginya tekanan global yang berimbas pada perekonomian di dalam negeri. Dalam diskusi percepatan intermediasi Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia pekan ini, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Kementerian Keuangan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 di kisaran 5,5%. Optimisme ini, kata Yuda Agung, melihat berbagai indikator perekonomian seperti indeks ekspektasi konsumen, perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak pertambahan nilai barang mewah PPN BM yang tumbuh cukup tinggi.
0: Di APBN 2026 ini itu kelihatan bahwa PPN dan PPN BM tumbuhnya sangat tinggi, yaitu 57,7%. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian dan di sektor dunia usaha itu tumbuhnya juga cukup baik ya di triwulan 1. PPN dan PPN BM kan jelas digunakan untuk transaksi konsumsi, transaksi pembelian barang, baik itu barang retail maupun barang untuk dunia usaha.
1: Optimisme yang sama disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bank Indonesia, kata Destri, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 sebesar 5,4%. Namun Bank Indonesia menilai pertumbuhan sebesar itu belum optimal sehingga harus ada upaya untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri.
2: Apa yang terjadi selama ini atau paling tidak dalam 2 bulan terakhir makin mempertegas bahwa kita harus memperkuat ekonomi domestik kita. Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestic economic oriented dengan konsumsi menyumbangkan 54%, kemudian investasi yang 30%. Jadi hak dan kemudian tambah government spending itu hampir 90% itu sebenarnya adalah ekonomi domestik.
1: Salah satu langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk lebih memperkuat perekonomian di dalam negeri adalah dengan mempercepat intermediasi atau pembiayaan perbankan ke sektor-sektor perekonomian yang produktif. Dengan percepatan intermediasi ini, diharapkan mesin perekonomian dari dunia usaha bergerak lebih dinamis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9 hingga 5,7% sesuai target sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang diterbangkan menuju Tanah Suci berasal dari kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Berikut laporan Saada Turain. Ayan, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci dengan rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur tepat atau yang biasa disebut Makkah Road. Dan secara bergantian mereka melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum menaiki pesawat. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diterbangkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7311. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi diberangkatkan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines SP5397. Kemudian terakhir pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 411 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5312. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Siti Mulyani, mengatakan dirinya telah sangat siap berangkat ke Baitullah setelah menunggu selama 13 tahun.
6: 3 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi
6: uduk. Iya, tadinya karyawan saya.
5: Kalau itu pilih nasi sendiri, ini dapat tabung dari hasil jualan nasi uduk. Kamu bisa dapat?
6: Saya dulu kan kerja di Dan Brugal. Saya pensiun 2018 dari tanggal 2013 sampai udah nabung.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara 1.921 jiwa dan tergabung dalam 33 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% dengan seluruh tahapan administrasi, kesehatan, hingga teknis pemberangkatan rampung dilakukan. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Maulana RRI Palembang melaporkan. Maulana.
7: Ya, saudara pendengar, melaporkan dari Kabupaten Banyuasin di mana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji asal Banyuasin tahun 2026 dipastikan telah mencapai 100% seluruh tahapan baik administrasi, kesehatan maupun teknis pemberangkatan maksud kami telah diselesaikan dengan baik. Sementara itu perlengkapan jemaah pun telah disediakan seperti tahun sebelumnya, yakni perlengkapan seperti koper serta tas tenteng. Selain itu perlengkapan seperti batik nasional juga menjadi bagian dari fasilitas yang diberikan kepada jemaah. Sebanyak 176 calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam kloter 10. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin 4 Mei 2026 dari Pangkal Kota Ibu Kota Kabupaten Pangkalan Balai menuju Embarkasi Palembang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin Suganda menyampaikan setibanya di embarkasi pada pukul 17 waktu setempat, jemaah langsung masuk asrama haji untuk menjalani proses karantina awal. Selanjutnya pada hari berikutnya, jemaah akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Selain itu pendengar, dari jumlah tersebut, jemaah termuda tercatat berusia 21 tahun bernama Nuraga Prawira Sapuan, sementara jemaah tertua berusia 86 tahun bernama Marlia. Perbedaan usia ini menjadi perhatian khusus dalam pengaturan layanan dan pendampingan selama perjalanan. Selain itu, koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna memastikan kelancaran proses keberangkatan. Pemerintah daerah juga mendukung penuh termasuk penyediaan fasilitas transportasi dari daerah ke embarkasi. Seluruh jemaah juga telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan, baik kondisi fisik yang menjadi syarat utama agar jemaah dapat menjalankan ibadah haji secara lancar. Ya, pendengar, daripada itu pembekalan melalui manasik haji juga telah dilakukan sebelum Ramadan hingga menjelang keberangkatan. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan jamaah baik secara pengetahuan maupun mental. Berikut pendengar keterangan singkat yang diberikan Kepala Seksi Kementerian Pelayanan Haji dan Umroh Banyuasin Suganda.
8: Iya, di karantina jam 5 sore itu tanggal 4 jam 5 sore itu masuk embarkasi itu langsung di karantina. Besoknya baru berangkat.
9: Setelah sampai di Mekah atau Madinah akan dilakukan karantina kembali atau tidak?
8: Tidak
9: ya.
8: Langsung ke hotel masing-masing.
9: Oke. Nah, untuk jumlah calon jamaah haji kita tadi itu termasuk petugas atau di luar petugas itu, Kak?
8: 176 tadi.
9: Heeh.
8: Petugas haji daerah 2.
9: Petugas haji daerah 2.
8: Iya.
9: Oke, sejauh ini ada kendala Kak untuk persiapan?
8: Alhamdulillah, tentu kendala lancar. Proses aman, dukungan Pemda juga alhamdulillah dukung dengan fasilitas yang dijual oleh Pemda, makan segala macam sudah disiapkan.
9: Artinya pemerintah
8: ya di karantina
7: ya, rencananya pelepasan jamaah sendiri akan dilakukan oleh Bupati Banyuasin di Masjid Agung Al-Amir sebelum keberangkatan. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan terakhir. Secara keseluruhan, maksud kami pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji Banyuasin tahun ini berjalan lancar. Para jemaah diimbau untuk menjaga selalu kesehatan dan mengikuti seluruh prosedur agar ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia, siang hari waktu Arab Saudi, banyak yang melakukan ibadah wajib umroh. Berikut laporan Syariful Alam dari Tanah Suci.

0: Baik, pendengar, kita akan hadirkan informasi tersebut di waktu yang akan datang.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Bersama saya Sasya Frista, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat Bengkulu, di Laut Sulu bagian selatan, di Laut Halmahera bagian selatan, dan di Samudra Hindia Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera bagian utara hingga Aceh, di pesisir barat Bengkulu, di pesisir timur Sabah hingga Kalimantan Utara bagian utara, di Pulau Seram bagian barat, di Samudra Pasifik Timur Filipina, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari pesisir barat Lampung hingga Bengkulu, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Laut Arafuru hingga Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna, di Sumatera bagian selatan, di Laut Sulawesi bagian barat, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Tanjung Pinang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin, lalu hujan sedang di kota Bandung, hujan ringan di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di kota Medan dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju dan Nabire, lalu hujan ringan di kota Denpasar, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi berawan hingga berawan tebal di kota Mataram, Kupang, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di kota Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita langsung menuju ke Tanah Suci untuk menghadirkan informasi terkini tentang pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Syariful Alam. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya selama 24 jam di Masjidil Haram ini puluhan ribu jamaah haji dari berbagai dunia mendatangi Masjidil Haram untuk melakukan ibadah tawaf wajib. Termasuk salah satunya adalah jamaah haji Indonesia yang secara bertahap mulai sejak 30 April 2026 itu tiba di Makkah Al-Mukarram. Dan pada jamaah haji yang pertama adalah berasal dari jamaah haji Yogyakarta, termasuk dari jamaah haji Jakarta dan daerah Batam. Dan mereka tiba dari Madinah Al-Mukarram menuju ke Makkah. Dan hingga hari ini banyak dari secara berangsur-angsur tiap hari banyak jamaah haji dari Indonesia yang dari Madinah menuju ke Makkah. Dan saat ini memang sejumlah jamaah haji Indonesia, tadi sempat saya melakukan ketika turun itu berasal dari jamaah haji Batam sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu tiba jamaah haji dari Batam dan sebanyak 10 jamaah haji. Rata-rata adalah lansia. Tadi kami turut mendampingi para lansia tersebut sampai di depan Masjidil Haram. Dan mereka ketika para lansia yang menggunakan jasa kursi roda maupun yang diantar oleh pihak keluarganya, itu penggunaan kursi roda untuk tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu di lantai 3. Dan setelah tawaf mereka melakukan sa'i, melakukan sa'i di sebelumnya adalah melakukan sholat setelah tawaf sebanyak 2 rakaat dan lanjut sa'i dari Safa Marwah berputar selama 7 kali. Setelah itu ibadah wajib tersebut itu setelah itu mereka melakukan tahalul, yaitu memotong rambut, dan kemudian setelah itu semua larangan umroh maka bisa dilaksanakan. Semua larangan seperti misalnya bagi laki-laki memakai topi dan memakai wangi-wangian, termasuk memakai pakaian yang berjahit dan juga memakai sepatu atau sendal yang di atas mata kaki. Dan pendengar, memang saat ini memang tugas dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi, selain melakukan petugas termasuk misalnya MCH, selain melakukan peliputan segala serangkaian semua kegiatan Kementerian Haji dan Umroh dalam rangkaian haji, mereka juga tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia. Dan tadi juga saya telah melakukan survei beberapa tempat di Masjidil Haram, yaitu dari transportasi di arah transportasi saya keliling berapa 2 titik dari keliling di Masjidil Haram ini, termasuk untuk titik-titik misalnya lokasi yang bisa nanti kami lalui di Masjidil Haram ini. Dan untuk tawaf di bawah lantai dasar itu syarat wajibnya adalah mereka harus memakai pakaian ihram. Pakaian ihram, dan bagi petugas kami tidak bisa melalui lantai satu karena itu harus syaratnya ada pakaian ihram, dan kita hanya bisa melalui di lantai dua maupun di lantai tiga, terutama di lantai tiga bagi petugas-petugas haji. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ina Krisdamurti mengatakan Ketua ASEAN 2026 Filipina telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN yang akan berlangsung 7 hingga 8 Mei 2026 di Cebu, Filipina. Namun hingga kini konfirmasi kehadiran Presiden masih menunggu keputusan dari pihak istana. Ina Krisdamurti mengatakan undangan tersebut telah masuk ke dalam agenda resmi Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama, yaitu KTT BIMP EAGA, sesi pleno, dan retreat para pemimpin ASEAN. Dari dunia olahraga, Sanggau Soccer School menggelar seleksi pemain yang menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15 di Stadion Gelora Pancasila Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.
3: Sanggau Soccer School atau S3 mulai menggelar seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin kategori U13 dan U15. Ketua S3 Najori di Stadion Gelora Pancasila Sanggau pagi hari ini menerangkan proses seleksi dilakukan melalui latihan intensif dengan menitik beratkan pada kemampuan dasar guna membentuk tim terbaik yang akan mewakili Sanggau di tingkat Kalimantan Barat. Yang menjelaskan, dari sekitar 30 pemain yang mengikuti seleksi, hanya 18 pemain terbaik yang akan dipilih berdasarkan penilaian pelatih. Proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan kualitas tim yang optimal.
4: Kegiatan pada hari ini dalam rangka kita untuk seleksi Piala Suratin untuk U13 dan U15. Nah, untuk kita memang satu tim itu kita dipilih sekitar 30 orang. Nah, tapi nanti kita setelah kita seleksi mungkin hanya sekitar 18 orang yang terpilih. Tapi tidak semua anak-anak yang kita pilih, tergantung daripada pelatih. Ya.
3: Sementara itu pelatih kepala S3 Sunardi menyampaikan penilaian pemain difokuskan pada kemampuan dasar seperti passing dan juga kontrol bola. Menurutnya, teknik dasar ini merupakan fondasi penting dalam membentuk permainan tim yang solid.
5: Kami untuk persiapan U13 sama 15 yang saya latih untuk sementara adalah fisik, passing dan kontrol. Karena untuk suksesnya bola harus ada latihan passing dan kontrol.
3: Sunardi menambahkan latihan juga difokuskan pada peningkatan fisik serta penguasaan teknik dasar secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan pemain menghadapi kompetisi. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Demikian berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik, mereka selepas ini kita akan temani Anda dengan menghadirkan mimbar agama Kristen. Dan untuk pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali saya Melati Manurung, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenak Provinsi Bangka Belitung, hadir untuk menjumpai Anda di ruang dengar Anda dalam program Mimbar Kristen. Tema renungan kita malam hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan. Bayi bertumbuh menjadi anak, anak menjadi remaja, lalu dewasa. Pohon kecil yang kita tanam hari ini, jika dirawat dengan baik, suatu hari akan menjadi pohon yang besar, yang kuat dan berbuah. Namun pertanyaannya adalah, apakah iman kita juga bertumbuh? Saudara yang mengasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 6-7 menasehatkan jemaat agar mereka tidak hanya menerima Kristus tetapi juga hidup tetap di dalam Dia, berakar, dibangun dan bertambah teguh dalam iman. Artinya, kekristenan bukan sekedar peristiwa sekali jadi. Bukan hanya tentang kapan kita dibaptis, kapan kita melayani pertama kali, atau kapan kita mengalami mujizat. Tetapi, kekristenan adalah perjalanan pertumbuhan seumur hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memakai tiga gambaran pertumbuhan. Yang pertama, berakar di dalam Kristus. Akar tidak terlihat, tetapi menentukan kekuatan pohon. Akar menyerap air dan nutrisi. Jika akar kuat, pohon tidak mudah tumbang saat badai datang. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Akar itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, dan juga dengan ketaatan setiap hari. Orang berakar dalam Kristus tidak mudah goyah oleh masalah, gosip, kekecewaan, atau pencobaan, karena ia tahu siapa sumber hidupnya. Saudara yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 3 berkata bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya. Dan yang kedua adalah dibangun di atas Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan, jika akar berbicara tentang kedalaman, maka dibangun berbicara tentang proses. Rumah yang kokoh dibangun tahap demi tahap. Tidak bisa instan. Harus ada fondasi, harus ada kesabaran, harus ada ketekunan. Pertumbuhan rohani juga membutuhkan proses. Ada masa doa terasa kering, ada masa pelayanan terasa melelahkan, ada masa kita diuji. Tetapi justru dalam proses itulah Tuhan sedang membangun karakter kita. Tuhan tidak hanya tertarik membuat kita berhasil, tetapi Tuhan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus.
Poin yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman. Saudara yang mengasihi Tuhan, pertumbuhan bukan hanya soal usia rohani, tetapi keteguhan hati. Orang yang bertumbuh akan semakin sabar dalam menghadapi persoalan. Orang yang bertumbuh akan semakin mampu mengampuni, semakin rendah hati, semakin setia dalam perkara kecil. Pertumbuhan sejati terlihat dari buahnya. Saudara yang mengasihi Tuhan, ada seorang petani di Bangka menanam lada. Saat baru ditanam, lada itu kecil dan rapuh. Petani itu setiap hari membersihkan rumput di sekitarnya, memberi pupuk, menyiram, dan menopang batangnya agar tidak roboh. Orang yang lewat mungkin tidak melihat pertumbuhan atau perubahan besar dari satu minggu. Tetapi setelah beberapa bulan, tanaman itu mulai merambat kuat dan berbuah. Pertumbuhan itu sering tidak terlihat cepat, tetapi pasti terjadi jika dirawat. Demikian juga dengan iman kita. Jika setiap hari kita menyisihkan waktu untuk Tuhan, tetap setia berbuat baik, tidak menyerah dalam doa, maka tanpa kita sadari, iman kita sedang bertumbuh. Saudara yang terkasih, jika hari ini saudara merasa iman lemah, semangat pelayanan menurun, hati mudah kecewa, jangan putus asa. Pertumbuhan membutuhkan waktu. Mulailah kembali dari hal yang sederhana, seperti setia membaca satu bagian firman Tuhan setiap hari, berdoa meskipun singkat tetapi sungguh-sungguh. Lakukan satu kebaikan setiap hari dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, Paulus menutup ayat ini dengan kalimat, "Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Orang yang bertumbuh adalah orang yang tetap bersyukur bahkan di tengah proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan rohani bukan tentang siapa yang paling lama menjadi orang Kristen, tetapi siapa yang terus melekat pada Kristus. Jika kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat Bangka Belitung. Jangan puas hanya menjadi percaya, tetapi mari menjadi orang percaya yang bertumbuh, karena iman yang bertumbuh akan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Demikian mimbar Kristen pada malam hari ini, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau menghendaki kami bukan hanya percaya, tetapi juga terus bertumbuh di dalam Kristus. Tolong kami ya Tuhan agar hidup kami berakar kuat di dalam Engkau, dibangun dalam iman dan semakin teguh dalam setiap keadaan. Mampukan kami untuk setia dalam doa, dalam membaca firman-Mu, dan dalam melakukan kehendak-Mu setiap hari. Berkatilah setiap pendengar RRI Bangka Belitung dimanapun mereka berada. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang berduka, cukupkan yang berkekurangan, dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus.

0: Baik, mereka dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan kami Nur Aisyah akan menemani Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atuk vetuk tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatuk vetuk tianim dahem BP. Bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim tahembe bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lat. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini pendengar. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Haris yang menemani Anda, dan kini Grand saya Nur Aisyah menemani Anda hingga pukul 12 malam. Di awal perjumpaan kita, Bangka Belitung Malam, kita akan hadirkan rangkaian drama radio. Kali ini juga bersama RRI Gorontalo. Selamat mengikuti dengan judul Pulang Jadi Abu.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, Salim. Kerja di kota kapannya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama

0: aja. Kalian pun kehilangan aku.
1: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
2: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu.
1: Oh, jauhnya.
0: Aku cuma ingin pulang.
2: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
3: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
4: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
4: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
4: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
4: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pol 1 Sungai. Lihat ya, senang sekali saya menemani Anda. Setelah tadi juga sudah ada drama radio dari RRI Gorontalo dengan Pulang Jadi Abu. Ya, mendengar di kesempatan malam hari ini seperti biasanya yang ngobras, kita bakal ngobrolin tentang seputar komunitas ataupun tokoh-tokoh inspirasi ya pendengar di malam hari ini. Ya, mendengar kalau berbicara tentang komunitas atau bahkan juga organisasi tuh di Indonesia tuh banyak banget ya. Terlebih lagi komunitas atau bahkan perkumpulan pembisnis Indonesia. Bahkan peran komunitas ini penting banget ya untuk kalangan pembisnis, terutama untuk memperbanyak koneksi antar pembisnis yang tentunya juga sangat banget bermanfaat untuk bisnisnya masing-masing. Nah, manfaat dari menjadi anggota komunitas bisnis antara lain juga memperkenalkan bisnisnya lebih luas, menambah peluang, bahkan sampai kayak bisa bermitra gitu ya. Terus belum lagi dapat investor, pendengar. Nah, komunitas bisnis juga ini berguna banget untuk menjadi tempat pengembangan diri para pembisnis, belum lagi mengikuti rangkaian acara yang biasanya memang suka ada gitu ya, diadain. Terus belum lagi juga kita bisa belajar kayak strategi bisnis, terus juga biasanya saling memotivasi atau bahkan saling menginspirasi antar pembisnis, pendengar. Nah, di Indonesia sendiri ini tuh banyak banget ya komunitas pembisnis ya. Dan bahkan ada juga yang dibedain dengan sektor-sektor bisnisnya. Misalnya aja nih komunitas yang terdiri seperti pengusaha hotel dan restoran ada ya. Terus juga ada yang memang khusus untuk pengusaha muda. Nah, dari beberapa komunitas yang ada di Indonesia, ternyata nih ada beberapa komunitas yang tersebar di Indonesia dan bisa disebut kepengurusan yang sangat luar biasa, yaitu sangat banyak. Salah satunya adalah APindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, jadi pendengar ya, di mana juga APindo ini adalah organisasi dan komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Dan bahkan ini sudah ada dari tahun 1952, pendengar. Nah, APindo ini terdiri dari Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Dan berdasarkan informasi bahwa APindo ini terdiri dari menghadapi permasalahan dunia usaha seperti isu hubungan industrial, ketenaga kerjaan, bahkan pemburuan, pendengar ya. Pemburuan ini biasanya untuk pekerja ya. Terus saking banyaknya anggota, bahkan APindo juga membangun struktur kepengurusannya, baik itu di pusat ataupun di daerah. Bahkan kurang lebih ini anggotanya lebih dari 500 ribu orang, mendengar. Nah, APindo sendiri bahkan sering dilibatkan pemerintahan dalam membahas kebijakan-kebijakan terkait dunia usaha, ketenaga kerjaan. Bahkan sering juga APindo ini menjadi asosiasi yang ditunjuk untuk berdiskusi dengan pemerintahan terkait kebijakan ketenaga kerjaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Hati-hati ya yang lagi main dan jalan-jalan nih pakai mobil, gak usah kebut-kebutan, yang penting nyampe rumah ya pendengar ya. Oke deh kalau gitu pendengar, nah selain ada Apindo ada juga nih himpunan pengusaha muda Indonesia ataupun HIPMI ya. Nah HIPMI ini juga salah satu komunitas yang khusus untuk pengusaha muda Indonesia, dan bahkan ini sudah didirikan dari tahun 1972. Dan ya bisa dikatakan ini bisa memasuki setengah abad lah ya. Dan bahkan usia komunitas ini juga gak lagi muda, dan menjadikan HIPMI ini sebagai komunitas pengusaha terbesar dan bahkan punya jangkauan terluas di Indonesia. Kepengurusan HIPMI juga ini menjadi terbagi beberapa skala ya, baik itu untuk kota, kabupaten, provinsi, hingga bahkan nasional pendengar. Dan HIPMI sendiri ini telah menduduki jabatan tinggi di pemerintah Indonesia, itu sebagai, sebut saja seperti Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, lalu juga ada Menteri Investasi ya pada saat itu pendengar ya. Dan tentunya juga itu juga salah satu beberapa orang yang dari HIPMI ya. Terus juga pendengar ada juga KPMI. Nah KPMI ini singkatan dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi kalau KPMI ini udah ada dari tahun 2010. Terus juga KPMI ini kurang lebih ada 32 ribu orang anggotanya. Dan KPMI juga udah punya struktur organisasi ya, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun nasional pendengar.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1.5. Nah pendengar, ada juga nih PHRI. Nah kalau PHRI ini adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dan bahkan juga pendengar ya, PHRI ini juga komunitasnya ini udah banyak banget ya, baik itu di pusat ataupun di provinsi dan tingkat kabupaten. Bahkan pendengar, PHRI juga sering sekali dilibatkan pemerintahan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Misalnya saja ketika pada masa pandemi COVID-19. Nah, selain itu juga ada juga GAPMI. Ya, GAPMI ini gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia, pendengar. Ini lebih ke makanan dan minuman, dan banyak juga perusahaan ternama yang tentunya juga tergabung dalam organisasi tersebut. Misalnya saja seperti ada Garuda Food, Ajinomoto, Indofood ya, dan yang lainnya juga pendengar. Nah, dan tentunya juga di mana informasinya pendengar, bahwa GAPMI ini ternyata sudah didirikan dari tahun 1979. Lalu juga maksudnya 76 ya. Lalu juga ada APRIDO. APRIDO ini Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan sudah ada dari tahun 94. Bahkan di mana jaringannya pun tidak lokal saja, namun juga jaringan nasional. Setidaknya ada 45.000 gerai retail di Indonesia yang tergabung dalam APRIDO, pendengar.

0: inspirasi.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Selamat malam mendengar Ruang Rindu ya. Saya temani Anda di kesempatan malam hari ini hingga pukul 11 malam. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun Radio Terestrial di malam hari ini. Ruang Rindu baru aja dibuka. Aduh, saya kaget nih ya. Sudah ada telepon, kita sapa dulu deh. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sama siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Leta.
0: Bukan.
1: Mbak Aisyah.
0: Iya. Ini sama Bung Leman.
1: Leman, ya. Bagung-bagung Mbak Aisyah.
0: Sehat ya, Bung Leman ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kayaknya jadinya sudah mengkeriting dari tadi ya.
1: Iya, betul sekali
0: Mbak. Luar biasa banget. Baru juga dibuka udah langsung nelfon, kaget saya. Aduh, yang pertama pula. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja nih topiknya. Apa karena itu? Yang pertama ya, jadi saya mau flashback dulu nih sama masa-masa iya. Mulanya Bung Leman pertama kali jatuh cinta. Umur berapa jatuh nih?
1: Jatuh cinta kepada sang wanita.
0: Iya, biasanya pas lagi suka-suka naksir deh. Mulai-mulai naksir deh.
1: Masa lalu Mbak Ica ya.
0: Mulai-mulai naksir nih umur berapa nih?
1: Ya, saya itu waktu SMP Mbak Ica.
0: SMP?
1: Iya, kasih
0: itu. Waduh.
1: Saya cinta banget sama dia tuh, cantik wajahnya Mbak Ica.
0: Pinter nggak tuh? Biasanya pinter tuh.
1: Iya, dikit-dikit lah.

0: namanya juga masih anak ABG dulu Mbak Ica gitu. Mm-hmm. Jadi kenalan gitu Mbak Ica. Jadi pandangan pertama gitu Mbak Ica.
1: Mm-hmm.
0: Ya ujung-ujungnya kenal juga Mbak Ica.
1: Asik. Ujung-ujungnya yang kenal ya.
0: Iya, hanya sebatas kenalan aja Mbak Ica itu Mbak.
1: Tapi memang beda ya Bung Leman ya, zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang langsung tukeran WhatsApp ya. Kalau dulu tuh enggak ada ya, kayak cuman ngeliat-ngeliat doang ya kan.
0: Cuman amplop kembang wangian itu Mbak Ica.
1: Oh, ada ya.
0: Ada itu zaman dulu itu.
1: Ya ampun.
0: Kan zaman mau ini mau udah pakai HP Mbak Ica.
1: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bung Leman?
0: Lagunya Sayang Bilang Sayang Mbak Ica.
1: Sayang Bilang Sayang. Oke, buat siapa nih?
0: Leo Waldi. Penyanyi dangdut tapi dulunya penyanyi pop Bapak Ica. Leo Waldi itu kan penyanyi aslinya penyanyi pop dia tuh. Lalu tuh pindah ke dunia dangdut dia tuh.
1: Tapi yang ini yang saya bilang saya ini enggak ya pop ya. Saya udah ya, belum ya, pernah dengar soalnya. Okay,
0: iya Mbak Ica, mudah-mudahan adalah ketemu lah Mbak Ica.
1: Oke. Salam sapanya boleh.
0: Salam sapanya tuh Mbak Ica yang lagi tugas. Selamat tugas, salam sehat selalu. Dan untuk semua teman-teman ke tanpa kecuali A sampai Z gitu.
1: Siap.
0: Pokoknya salam sehat lah gitu Mbak Ica. Oke, gitu aja, makasih. Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kalau Bung Leman ini zaman-zaman SMP ya. Oke, belakangnya Bung Leman, ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Mbak Nur Aisyah.
1: Yo, Bang Zulfaizar, sehat?
2: Sehat-sehat, ya.
1: Alhamdulillah. Bung Zulfaizar, mau flashback dulu nih ke zaman-zaman dulu nih. Pertama naksir seseorang umur-umur berapa nih?
2: SD masih kelas 6 umur.
1: Waduh, ini suka sama seseorang karena apanya nih? Kalau boleh tahu nih, kalau zaman-zaman dulu ya.
2: Cantik luar biasa Mbak Anu. Mbak Bayu. Jadi saya kan ini kan di dalam kelas kan. Biar saya pura-pura keluar kan. Aku rancing anu pensil tuh. Tahu dia malah ngasih bahunya nih, suruh disenggol. Wah, itu senangnya luar biasa. Tapi sampai kapan pun enggak pernah ngomong Mbak Nur. Soalnya cinta monyet Mbak Nur.
1: Cinta monyet.
2: Cuman lirik-lirik. Cuman senang di mana ada saya dia ke situ dan tempat ini.
1: Gitu ya. Berarti zaman-zaman SD lah ya ini ya.
2: Iya, dari SD lah.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kan dulu ini Amoy Mbak Anu Mbak Ai.
1: Mbak Nur nih.
2: Kan iya Mbak Nur Aisyah. Kan dulu tuh ada asimilasi kan, pindah sekolah dari Santo Paulus ke ini ke SD negeri. Jadi sebagian murid itu dipindahkan ke Santo Paulus, sebagian kepindah ke SD negeri. Nah, itu namanya asimilasi kan, persamaan gitu. Nah, jadi itulah dia datang ke anu ke SD kami itu.
1: Mulai deh ya. Mulailah terlihat matanya ya, jernih ya.
2: Dia kelas 4, saya kelas 6. Waduh.
1: Aduh.
2: Enggak pernah ngomong dah.
1: Cuman lihat doang aja, yang mengagumi ya, lah ya.
2: Tapi tahu apa tuh cahaya matanya kan, tahu Mbak.
1: cahaya matanya. Aduh, jadi matanya berbicara berarti.
2: Ya, matanya bicara, mata saya juga bicara mungkin di hadapan dia.
1: Aduh, kayak ingat zaman-zaman dulu ya. Oke deh Bang Zulfaizar, mau lagunya apa nih?
2: Lagunya ini dari apa tuh?
1: Satu, dua, tiga, tetot.
2: Iwan Fales.
1: Iwan Fales yang mana?
2: Yang guru, apa tuh? Umar Bakri.
1: Umar Bakri, oke. Lanjut buat siapa nih salam sapanya?
2: Salam buat Bule Sumi di Parit Lalang. Ya Bule Sumi, kalau sekarang sih rame Bule Sumi. Kalau zaman dulu tahun-tahun 80-an tuh, waduh, Mas Batang Rembia ya, tuh di betul di Parit Lalang tuh. Saya dua kali main bal di ini Parit Lalang tuh. Tahu saya itu. Terus buat Mbak Rindu, buat Ibu Pori, buat Bung Aleknya, buat Julia, buat Tuan Arif, buat Sergio Yohanes, buat Suhamid, buat Pak Zadin, buat Mas Panji, buat Embera, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Bung Leman tadi, buat Kang Irwan di Anu di Bandung, buat Pak Jante, buat ini Ria, buat Tok Beltin, buat Niko, buat Mbak Triyono, buat siapa lagi Maria, jangan lupa aduh ya. sambil sekarang masih ada juga mau ini kembang-kembang cinta ya bu, ini bengkak kepala di batas sapu.
1: Terus buat siapa lagi?
2: Iya. Buat semuanya lah.
1: Oke deh.
2: Mudah-mudahan pada sehat semua, Mbak Nurnya sehat selalu.
1: Siap, amin.
2: Ya Allah, setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke line WhatsApp dulu nih, ada Mbak Julia. Halo Mbak Julia.
3: Iya, assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam. Ica. Terima kasih.
3: Julia tuh seneng deh sama Mbak Ica ini, welcome orangnya.
1: Aduh kayak keset atau aku.
3: Iya, kau enggak welcome sama semua orang gitu. Mbak ini memang emang orangnya enggak sombong.
1: Enggak sombong menabung suka diskonan. Ya Allah, baik, aku banget.
3: Iya. Enggak sombong rajin menabung di warung. Iya beneran Mbak, Mbak tuh baik hati orangnya.
1: Aduh, jangan terlalu disanjung, nanti hidung saya bengkak terbang pula kan, susah repot nantinya. Oke deh, Mbak Julia langsung aja nih.
3: Ya, gimana?
1: Flashback dulu deh ke zaman-zaman sekolah kali ya. Pertama kali naksir orang atau mungkin suka sama orang, kelas-kelas berapa nih?
3: Kalau cinta monyet SMP.
1: SMP ya, waduh.
3: SMP, terus kalau cinta yang cinta pertama itu SMA. Tapi ya cuman suka-suka aja, enggak yang serius gitu.
1: Oh, gitu ya. Aduh, kalau zaman-zaman ya,
3: soalnya dulu, banyak.
1: Zaman-zaman SMP dulu gimana sih, kayak ada tuker-tukeran tuker-tukeran kertas gitu enggak sih zaman-zaman Mbak Julia?
3: Iya. Oh, ada suka, ya. Kirim-kirim surat gitu. Ya SMA ampun. Juga emang seru ya, lebih romantis gitu tuh ya. Kalau kita tuh kirim-kirim surat itu ya, lebih romantis daripada WhatsApp zaman sekarang nih kan. Iya, lebih romantis perasaan kalau telepon-teleponan itu SMS kan zaman SMA tuh kan. Lebih ingin kita tuh kalau kita tuh kirim surat itu, aduh rasanya itu romantis banget ya.
1: Waduh,
3: ya gak, Mbak?
1: Waduh, ternyata ya zaman dulu seperti itu ya.
3: Iya, lebih milih, lebih baik ya kirim-kirim surat gitu.
1: Gitu
3: iya.
1: Ya.
3: Ada aduh. Waktu itu kan zaman udah teleponan kan, SMS kan. Coba kita ini kirim surat aja deh biar lebih romantis gitu. Ada gambar-gambarnya gitu.
1: Nggak, kira-kira iya. Aku kalau zaman sekarang kayaknya lebih serunya kirim-kirim transfer kali ya.
3: Benar. Ada nomor rekeningnya enggak? Gitu ada ya? Nih nomor rekening kalau mau.
1: Oke deh kalau gitu Mbak Julia langsung aja nih, mau lagunya apa?
3: Tapi yang paling ini ya, yang paling sekarang ini ya, saya tuh lebih ingin sekali sama seseorang yang saya suka tuh, yang sekarang sebenarnya tema ini benar-benar sesuai dengan hati Mbak Julia loh Mbak.
1: Oh my god,
3: serius.
1: OMG, kok bisa
3: iya,
1: ya?
3: Iya, temanya nih memang berkesan banget, kebetulan ya temanya ini. Jadi mau kasih tahu sama seseorang kalau dia mendengar ya. Kalau memang kamu lebih sayang dengan orang yang kamu sayang ya, terserahlah. Yang penting aku sayang kamu. Kalau kita gak sayang sama orang itu, kalau kita marah sama orang itu mau milih ke siapa, berarti aku ini egois gitu. Nah, tapi jadi aku tuh benar-benar sayang sama kamu, aku ingin kamu tuh bahagia. Kalau kamu bahagia, aku bahagia gitu loh, dengan pilihanmu. Orang yang kamu sayang, nggak tahu siapa orang yang kamu sayang itu.
1: Itu
3: sebenarnya iya Mbak Julia nih, memang hari ini memang pengen, emang dulu memang suka ya, suami juga memang suami pertama kan memang sayang kan, tapi nggak sesayang itu, bisa pisah kan karena itu karena pisah itu kan berarti nggak sayang lagi kan. Ini yang paling disayang pokoknya, kalau Julia memang benar-benar sayang sama dia, ya Julia harus rela dia milih orang siapa yang dia sayang. Kalau Julia marah, pasti Julia tuh egois kan, berarti nggak sayang kan. Nah makanya Julia tuh ingin dia bahagia. Kalau dia bahagia, Julia bahagia gitu.
1: Oke deh.
3: Itu mbak. Itu aja. Iya, Julia ngalah aja.
1: Mau lagunya apa tuh?
3: Lagunya ini ya. Lagunya Pergi Tanpa Berita.
1: Wah sering.
3: Dari Charles Hutagalung.
1: Oke oke. Bukan Pergi Tanpa Pesan ya?
3: Ah benar-benar Pergi Tanpa Pesan kayaknya.
1: Makanya agak bingung saya. Oke oke, iya. Siap-siap langsung.
3: Jadi kan liriknya tuh kan gini. Pergi tanpa berita, tinggal hati yang luka. Gitu liriknya tuh mbak.
1: Oke siap deh. Tak puterin salam sapanya langsung.
3: Oke terima kasih mbak. Salam sapanya untuk seseorang yang menyayangi orang lain itu, gak tahu siapa yang dia sayang, pokok spesial untuk beliau. Untuk ini ya, untuk Pak Ramadan, Pak Leman tadi ya. Selamat malam dan semoga sehat selalu. Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, semoga sehat selalu mbak. Terus untuk Bang Jante juga. Terus untuk Udah Sultan yang udah lama ya, Udah Sultan ini. Terus Pak Ramadan, Pak Romlan sama Bude Sumi ya, yang selalu ceria. Harus ceria terus mbak. Mbak lagi, Bude ya. Pak Zulfaizar tadi ya, selamat malam. Semoga sehat selalu bersama istrinya ya. Terus untuk ini, untuk siapa tuh? Ayah. Yang ada di Puput, ya Suhamid ya. Terus untuk ini yang ada di Bandung, Pak D, Akang Ahmad Irwan ya.
1: Okay. Boleh
3: jemungi.
1: Iya.
3: Terus untuk siapa lagi? Untuk semuanya aja lah. Oh untuk Ibu Rindu ya yang ada di Ampuy.
1: Oke.
3: Okay. Untuk siap Bang Juan deh. Arif. Untuk semuanya aja lah.
1: Oke okay deh.
3: Tanpa terkecuali lah pokoknya.
1: Siap siap.
3: Untuk Mbak Icanya, semoga sehat selalu.
1: Makasih.
3: Bisa menjadi kebahagiaan, kebanggaan anak-anak dan keluarga lah pokoknya.
1: Mbak. Aduh, halo. Terbaiklah. Oke, siap. Terima kasih ya.
3: Ya, terima kasih atas lagunya ya, Mbak.
1: Yo, oke deh itu dia ya. Ada Mbak Julia nih, enggak kerasa udah hampir 9 menit ya. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini sama?
4: Lagu.
1: Sama Embera ya?
4: Ya dong.
1: Ah iya. Tumen suaranya bagus, udah sehat Embera?
4: Belum, Ban.
1: Ah, belum aben.
4: Obatnya sembuh, Ban.
1: Belum sembuh-sembuh.
4: Oh, makan obatnya sembuh.
1: Aduh. Ya, adalah sabar aja lah ya. Disuruh istirahat berarti enggak boleh ke kebun terus ya.
4: Iyalah.
1: Oke deh, Embera. Agak masih ingat enggak ya Embera ya waktu umur berapa gitu mulai suka sama orang nih Embera, masih ingat enggak?
4: Ingat dulu ah.
1: Zaman-zaman apa, SD, SMP? Atau umur-umur berapa gitu?
4: SMA lah.
1: SMA ya. Oke, okay. Jadi cuman bisa mandang-memandang aja pada ngasih surat nih Embera sendiri.
4: Pandangan.
1: Memandang doang ya.
4: Oh.
1: Iya, deh. Yuk, langsung aja deh mau lagunya apa nih Embera?
4: Oke.
1: Satu, dua, tiga, tetap. Apa?
4: Umarin?
1: Umarin
4: apa? Umarin kau mari bersamaku.
1: Apa judulnya?
4: Komunitas.
1: Sebentar, aku coba cari ini loh. Kalau gak ada yang mana nih, aku coba sambil cari-coba. Sambil coba-coba dicari ini.
4: Isabella.
1: Oke deh, Isabellanya buat siapa?
4: Kayak Isabella.
1: Buat siapa?
4: Wah, jadi ada masalah. Gue benak sombong. kuliah bank kan, sambung lagi ego. Sekarang lagi ego. Kuliah. Biarlah. Buat kuliah ya. Buat Ibu Kori, Om Alek. Kosotan. Buat Bung Harmandi. Buat Bunda Sumi. Salam. Buat Riko. Buat Nari. Buat Panji. Buat Muhammad. Buat Sita Ruas. Buat Marti, Larry. Buat Ria, Betung. Buat Ami, Vina. Buat Nora. Buat Nora.
1: Buat semua-semuanya ya.
4: Buat Doisa di Bang. Buat mamaku bersehat lah.
1: Oke, terima kasih. Yo, waalaikumsalam. Kita dari Embera cepat sembuh ya. Aduh, ini buat pendengar deh semua-semuanya aja yang lagi sakit, tapi mungkin sakitnya belum sembuh-sembuh ya. Sabar ya. Saya juga pernah ngalamin yang sembuhnya tuh berbulan-bulan, lama banget ya. Bahkan dampaknya masih ada, tapi enggak apa-apa, insyaallah deh nanti bisa sehat lagi ya. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini kenapa suaranya seperti ini, berdenging sekali? Halo.
5: Kecil ya suaranya ya.
1: Oke, okay. Ya ini kayak di bawah selimut ya. Halo, sama siapa ini?
5: Saya Pak Irwan, Mbak.
1: Siapa Irwan?
5: Denang, Air Kantung.
1: Oh, Pak Irwan di Air Kantung. Ini kayak lagi umpet-umpetan Pak Irwan, sumpah lah. Saya ngedengerin puas-puas banget.
5: Uji coba, Mbak.
1: Oh, dicoba. Emangnya lagi ngapain?
5: Iya, udah lama saya enggak.
1: Oh, udah lama ya. Enggak, siapa tahu kan on air di sama siapa gitu kan. Ternyata baru on air lagi gitu ya.
5: Iya, udah 2 tahun lebih kayak.
1: Wih, sehat ya Pak Irwan ya?
5: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Bersih-bersih dulu radionya.
1: Oh gitu.
5: Ternyata masih bayi.
1: Ya. Alhamdulillah ya. Oke deh Pak Irwan, ini sedikit flashback nih ke zaman-zaman dulu Pak Irwan nih. Mulai suka atau naksir sama orang umur-umur berapa nih kalau zaman-zaman Pak Irwan nih?
5: Umurnya nggak tahu nggak sih. Jelas saya udah remaja aja.
1: Oh, udah remaja.
5: Nggak ada.
1: Oke, zaman-zaman remaja gimana nih, ngasih surat kah apa cuman pandangan aja?
5: Maksud saya anak-anaknya kan. Udah masuk anak dari pelajar tadi. Karena saya bangga. Setelah ketemu lagi sebagai ibunya yang dibantu dulu sampai sekarang.
1: Oh gitu. Oke deh.
5: Iya.
1: Mau lagunya apa nih Bang?
5: Iya sebenarnya Rahim juga udah lama gak ini ya. Cuma cari ingin berdamai dengan hati ya Pak. Saya lupa penyanyi.
1: Ingin berdamai dengan hati. Sebentar. Saya ketik dulu ya. Takutnya gak keluar. Ingin berdamai dengan hati. Salam sapanya boleh sambil saya cariin dulu nih.
5: Iya, salam saya pertama buat apa Bang Zulkaila. Apa kabar Bang Zulkaila, Bang Zulkaila juga ya. Julia juga, Bera, Pak Rindu juga. Pak Suhani. Saya dulu tambah, udah 2 tahun mbak. Tapi ya masih ingat lah nanti sekali 2 kali ini. Ya selalu aja. Itu aja mungkin mbak ya.
1: Ingin berkenalan dengan hati tadi ya?
5: Berdamai.
1: Oke, okay, siap deh. Ada. Oke okay, deh.
5: Berarti ya. Ya, lagunya untuk semua lah. Untuk sementara ini, Mbak Aisyah. Yang masih mengenal suara juga.
1: Makasih. Saya ada lihat loh Pak Irwan di satu tempat saya mau teriak, tapi kayaknya beliau lagi serius banget turun dari mobil, jadi saya nggak sapa.
5: Jangan
1: teriak
5: kayak orang pula
1: kan. Iya, ya kan. Oke, terima kasih ya Bang Irwan ya, Pak Irwan ya. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, bilangnya Pak Irwan nih sebelum kita ke lagunya dulu, udah banyak banget nih. Oke, mati ya. Silakan deh pendengar ya, saya mau ke lagunya dulu, kita hold dulu untuk line teleponnya ya dan line WhatsApp-nya, kita ke lagu-lagunya dulu di kesempatan malam hari ini. Kita dengerin dulu nih, ada lagunya dulu nih di awal perjumpaan kita, karena ini judulnya adalah pertama kali naksir atau suka sama-sama orang ya. Jadi saya akan hadirkan dulu lagunya Numata dengan Raja Jatuh Cinta.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan pendengar tentunya juga di kesempatan hari ini juga masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan nah, tadi yang mintanya lagu Lewaldi, saya bilang saya mohon maaf banget ya, ternyata lagunya lagu dangdut. Jadi mungkin bisa alternatifnya apa ya Bang ya, boleh kirimin WhatsApp aja. Kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ay, boleh sedikit dikecilkan radionya Bu Desumi.
2: Oh iya, lupa. Tadi di luar, kan di dalam ya.
1: Iya, sok. Nggak apa-apa, silahkan.
2: Oke, sudah?
1: Oh, geser dikit dong, masih ada.
2: Oh, masih ya? Tadi.
1: Geser dulu dikit. Udah?
2: Oke,
1: aman lah segini mah. Oke deh Bunda Sumi yang selalu ceria, suka menabung. Oh, luar biasa sekali. Flashback dulu boleh?
2: Apanya?
1: Mundur ke belakang dulu boleh. Ini topiknya topik zaman dulu sih. Bunda Sumi mulai suka atau naksir sama orang umur-umur berapa sih Bude?
2: Umurnya lupa sih aku, soalnya sekolahnya masuk SD-nya udah gede kan.
1: Iyalah zaman dulu. Jadi kira-kira aja deh.
2: Aku kenal cowok, mulai naksir sama cowok SD kelas 6.
1: Oh, SD kelas 6.
2: Dia udah kerja di kantor pusat Pangkal Pinang, aku baru SD.
1: Waduh.
2: Lucu kan? Kenal aja teman guru aku, sering ke sekolah kan. Jadi aku kalau dia datang, guru aku semanggil, "Cum, tolong bikin wedang sana, ada Mas Budi dari Kampung Upas," katanya.
1: Aduh. Ya,
2: kebetulan dia anak lurah Kampung Upas Pangkal Pinang.
1: Masih ada ya?
2: Masih ada, dia di Sungai Liat, di Sri Menanti. Di rumah Mbak Yono.
1: Ternyata
2: ya. Pacaran gak jodoh dan nikah sama orang lain, aku nikah sama orang lain.
1: Waduh, ternyata ya. Oke deh Bude, mau lagunya apa nih?
2: Aku mau lagunya Anggur Merah Satu ya.
1: Anggur
2: Merah Satu dari Laura Drakel.
1: Sebentar, Anggun ya?
2: Anggur.
1: Oh, Anggur.
2: Ya, Anggur Merah.
1: Sebentar.
2: Satu. Karena dia
1: ada.
2: Satu ya.
1: Oke, ada.
2: Salamnya buat Ibu Kori ya, dan Bang Alek. Buat Jupaizar. Buat siapa lagi? Buat Yaswamir, Julia. Siapa tadi? Niko ya. Niko, Marhadi, Ambera. Buat Bang Leman ya. Buat Mbak Ramadan, buat siapa tadi yang datang baru kita dengar tadi, ada di RW ya? Bukan di RW, di RK Antung ya?
1: Pak Irwan ya.
2: Kenal dari Bude Sumi ya, Bang Irwan ya?
1: Betul.
2: Buat Ahmad Irwan juga di Bandung Timur, buat Bang Jente ya di Belitung, buat Ria, Maria, siapa lagi ya? Buat Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Bunda Rindu di Ampuh ya. Buat Bang Jais ya di Riau. Buat Ayu di Maluku. Buat siapa lagi? Buat Pak Aljadin ya. Buat yang di Bangka Barat ada Todahlan. Buat Mbak Triono. Buat itu siapa kak? Atau ya yang di Sri Pemandang? Atau Azadin ya? Bukan?
1: Azadin mah di Bangka Tengah.
2: Bangka Tengah. Siapa itu yang
1: atau Baltim? Bukan.
2: Baltim. Ya Allah, lupa. Maaf atuh. That way nih, paham lah. Buat John Arif ya, buat siapa lagi di Pangkal Pinang banyak, ada Yulin ya, ada Berlin. Buat Bunda Rindu di Ampuh juga ya, buat semua lah berhubung waktu ya. Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin.
2: Buat Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Semoga sehat selalu lah. Buat Mbak Icanya selamat bertugas. Selamat hati-hati ya sayangku.
1: Yo, sama-sama.
2: Selalu buat keluargamu. Semoga disayang suami dan anak-anak ya.
1: Amin.
2: Semoga murah rezeki. Amin. Ya, bertambah usia, bertambah rezeki ya Mbak Nur ya.
1: Amin.
2: Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
2: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
1: Mm-hmm.
2: Bode Sumi dari Paret Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Nur Aisyah yang cantik dan santun.
1: Iyo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Ya, sama-sama Bude.
2: Bye-bye.
1: Aduh, kalau udah Bude masuk ya, yang awalnya ngantuk, Dek jadi ngantuk. Bener loh. Saya pernah lagi ngantuk-ngantuknya, Bude masuk-masuk, melek aku. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Halo, ini saya harus langsung ganti mood nada nih, harus kalem ini. Ini pasti Niko.
3: Kenapa?
1: Ini pasti Niko.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Saya langsung merendah gini nih sarannya. Iya, ya, karena kalau sama Niko ini kan suaranya pelan gitu kan, jadi saya harus ikut pelan kayak gitu. Tapi bukan ngantuk kan ya Niko ya?
3: Enggak lah.
1: Oke deh, Bang Niko, kita flashback lagi ke zaman-zaman sekolah, datangkan zaman-zaman dulu deh ya. Mulai suka atau naksir nih sama orang mulai kapan?
3: Tiga SMP.
1: Kalau diinget-inget lagi deh, cuman memandang saja atau sampai bahkan ngasih surat nih?
3: Kayaknya memandang aja kayaknya.
1: Saling memandang. Ini mah berarti cuman apa, naksir-naksir gitu doang ya?
3: Naksir-naksir gitu.
1: Oke.
3: Berapa?
1: Aku kalau bukan suka, kayak kagum ya. Kalau kagum tuh kan kayak ih,
3: kagum
1: sih kalau kayak suka-suka kayak gitu. SMA lah bener-bener suka gitu. Cuman kalau kayak kagum, ini anaknya pinter ya kayak gitu kan. Ini anaknya keren. Nah itu SD gitu. Kayak kagum, ih keren nih gitu kan. Keren. Kan biasanya kan kalau SD ini kan biasanya yang keren-keren itu tuh kayak pintar kan. Kalau nggak pintar pas olahraganya gitu kan. Lebih kayak gitu sih.
3: Gitu,
1: kalau kagum ya, kalau kagum tuh SD lah.
3: Iya, di tangkelas masalahnya. Juara umum terus kayaknya dia yang itu
1: pintar. Bener, terus pintar, keren. Wah, udah tuh. Jadi bahan taksiran mata ya kan. Oke deh Bang Niko, mau lagunya apa nih?
3: Lagu apa yang enak ya?
1: Apa sok?
3: Lagu dari Taylor Swift aja.
1: Terus Swift yang mana?
3: Yang biasa itu apa judulnya? I Can See apa kan?
1: Yang mana yang baru?
3: Yang baru itu apa itu?
1: The Fat Ophelia.
3: Iyalah
1: ini. Iyalah ya. Oke, siap. Deh, salam sapa yang buat siapa?
3: Tadi itu yang kutanam padi tumbuhnya lalang. Sekali ke yang lain lagi. Apa tanam singkong tumbuhnya ubi gitu kan bisa. Juga Pak Irwan sudah lama enggak dengar ya suara Pak Irwannya. Ya. Nah, gitu lah. Juga buat Ayu Rindu juga biar TTS misalnya. Juga buat Pak Irwan yang di Bandung juga, buat Pak Leman, Pak Ramadan, buat Ria yang itu, buat JT, buat Juan, buat Nuradi.
1: Oke.
3: Buat siapa ya, buat Pak Azadin, buat Ibu Kori, buat Alan, buat Arif juga, buat Julia, buat sama si Carlanya. Buat Pak Bertin juga ya, juga buat siapa lagi ya, buat Yat Rami juga ya, Pak Romlan juga ya, jadi semua aja lah tanpa kecuali ya, semoga sehat juga ya.
1: Itu aja?
3: Buat Taizanya, semangat, kayaknya suaranya agak keras dikit ya.
1: Flu-nya masih ada, bener flu-nya masih ada, tapi nggak separah kemarin. Kok kemarin tuh udah, aduh nggak tahu lagi, nggak bisa berword-word kemarin tuh parah banget itu. Ini agak mending, cuman masih ada mangpet-mangpetnya guys.
3: Apa hujan kena?
1: Iya kena hujan hari malam apa ya? Nggak salah malam Kamis apa Kamis itu saya kehujanan sorenya. Itu waduh, nggak banget lah.
3: Apa itu nggak siaran lagi itu?
1: Siapa?
3: Mbak Mutiara itu.
1: Mbak Muti lagi di Pro 2. Jadi Mbak Novi yang di Pro 1.
3: Oh, gitu. Pulang kandang.
1: Iya betul, karena Bang Dudi kan lagi di Belitung kan, gitu. Nah, jadi kita tuker-tukeran gitu.
3: Oh, tukeran. Iya, sudah gabung sama Mbak Novi ya di Pekalian. Ya, itu aja ya Kica ya.
1: Oke.
3: Yuk, kita jaga kesehatan.
1: Yuk,
3: terima kasih waktunya.
1: Malam juga. Oke deh, makasih deh buat Babang Niko ya di malam hari ini. Oke, lanjut lagi kita ke telepon WhatsApp nih, udah ada yang gabung. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Wilujeng Wungi.
1: Waduh, Wilujeng. Bentar, ini ada backsoundnya seru banget ya. Ada suara jangkrik ya di situ ya.
4: Emang lagi sepi di sini, temannya sama jangkrik kalau saya di sini sehari.
1: Kerennya backsoundnya tuh bener-bener ya Allah estetik banget. Itu tuh salah satu untuk ini loh, relax loh.
4: Ciri khas ya, kan itu mending sama jangkrik tiap malam juga.
1: Jangkrik, sama kodok ya kan, terus apa toke ya kan, bener nggak sih?
4: Nggak ada, nggak ada kodok, nggak ada toke, cuma jangkrik doang.
1: Gitu, jangkrik doang. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Flashback dulu nih Pak Ahmad Irwan, dulu naksir apa? Atau suka sama orang umur berapa?
4: Lupa, ketika pas masuk SMA weh.
1: SMA ya, oke.
4: Okay. SMA kan, gitu kan, itu mulai seneng gitu kan.
1: Oke. Okay. Kirim surat nggak?
4: Sering nggak?
1: Langsung ya? Sering, langsung jawabannya ngegas banget nih.
4: Lagi okay. orang-orang yang jauh misalkan, nunggu surat lama, udah ditunggu teh. Pas dibuka teh menyenangkan, disanjung dipuja, tapi kalau tidak menyenangkan disobek langsung dibakar.
1: Oh gitu ya. Ngeli amat langsung disobek ya kan. Oke deh.
4: Soalnya ngapain itu juga enggak, daripada enggak enak lihat surat itu yang udah dibakar aja enggak apa-apa.
1: Tapi kalau suratnya isinya cek gimana, mau dibuang itu?
4: Kalau surat ini mah, kalau surat yang menyenangkan, disanjung, dipuja, disimpan di kamar, terus dipeluk.
1: Oke deh, langsung aja nih, mau lagunya apa tuh?
4: Tahun berapa?
1: Kalau bisa mah yang tahun dulu gitu. Tapi tadi ada beberapa sih yang baru, tapi gak terlalu baru.
4: Sepanjang jalan kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangannya buat siapa?
4: Baru saja Bung Niko ya.
1: Aku pilih dari The Rain ya, Bang.
4: Ya, boleh.
1: Oke, lanjut.
4: Buat Bung Niko sama Bang Alek ya. Buat Pak Jo Paijar, Bang Ramlan, Pak Ramadan, Pak Teman, Embera, ada juga Bang Jante, Pak Jadin, ada juga Bang Ramlan, terus Bang Bahtriono, ya udah lama ya. Udah Sultan, Bang Panji, Bang Bude Sumi ya. Yang sudah masuk ya, Bude Sumi. Terlalu ceria itu kan Bude Sumi makan.
1: Positif vibes banget itu mah.
4: Ya gua siapa Mbak itu, Mbak Rina saya yang lupa
1: lagi. Mbak Rina.
4: Bukan, siapa lagi?
1: Ria di Belitung.
4: Mbak Ria, aduh Mbak Ria lupa lagi. Buat Mbak Ria, buat Kak Nenek Galau. Bang, tadi lupa buat Putra Sambas. Hidup Prancis.
1: Terus. Halo? Iya, lanjut.
4: Buat siapa kalau lagi? Kalau Bareta makan Portugal, kalau Banu Raisah, jagoannya mana?
1: Apa?
4: Nanti Piala Dunia.
1: Nggak tahu, aku tuh kan bukan yang nggak begitu suka ya. Aku tuh cuman sering wah seneng, tapi nggak kayak fanatik suka grup ini grup ini gitu. Nggak, aku suka kan nonton aja, suka teriak-teriaknya doang. Itu dari dulu tuh

0: Dian Al Ansori, nah itu
1: Pak Ansori, iya dulu Pak Ansori. Gak
0: terdengar lagi suaranya kan sekarang itu kan. Ya buat semua-semua aja ya, pantun dulu satu ya.
1: Sok apa?
0: Tanjung Katung airnya ungu.
1: Cakep.
0: Pohon pinang daunnya mat, daunnya melentang.
1: Cakep.
0: Terkatung-katung aku menunggu di pangkal pinang tak kunjung datang.
1: Oke deh, makasih ya Pak Ahmad Irwan ya. Yo, sama-sama. Aduh, luar biasa sekali malam hari ini teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Mbak Nur.
1: Sama siapa ini?
2: Ini orang Bangka Tengah, Pak Jadi.
1: Alhamdulillah, barulah tadi disebut ya kan. Belum bobo Bapak jam segini?
2: Belum, kan masih muda.
1: Oh iya, lupa saya. Oh iya, gak mau disebut Bapak, ya Allah. Gak mau disebut ya, Atok, lupa saya.
2: Bapak, jangan
1: Iya. Siap salah. Oke, Pak Zadin langsung aja nih. Kalau flashback, ingat-ingat lagi zaman dulu. Mulai suka atau naksir sama orang ataupun kagum. Umur berapa, Pak?
2: Umur 15 tahun.
1: Berarti SMP-an lah ya. Gimana, ada kirim-kirim surat atau gimana?
2: Ya setiap senang sama orang ada lah Mbak. Surat itu kan mewakili orangnya kan. Iya, udah pegang suratnya itu bukan main senang ya. Dia lihat dibaca. Kata Pak itu tadi dipeluk kalau mau tidur kan.
1: Itu aja. Oke deh Pak Azadin, mau lagunya apa?
2: Lagunya kalau bisa, cuma saya nggak tahu siapa penciptanya. Kalau anu apa? Apa? Cinta pertama.
1: Sebentar, cinta pertama. Bentar ya, saya lihat dulu nih ada siapa cinta pertamanya. Dari Gamawan ya, atau dari Benyamin? Tragedi cinta tapi si Benyamin. Adanya, ada Mika Tambayong. Mau yang mana? Mika Tambayong, ada Gamawan.
2: Boleh saja terlambat lah itu.
1: Oh, oke, siap. Dan tak puter, tak pilihin ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Deh, salam sapanya Bapak boleh.
2: Pantun dulu ya.
1: Oh iya, silakan.
2: Sungguh enak buah mangga.
1: Cakep.
2: Diperam dalam peti.
1: Cakep.
2: Sungguh enak jatuh cinta. Getarannya menyentuh hati. Salam-salamnya buat barusan Kak Ahmad Irwan, Pak Irwan di Air Kantung, Maria, Julia, Embera, Pak Buana, Pak Mangga Paizar, Pak Alex, sama Ibu Ferry, kemudian apa lagi ya, Maria, Pak Dahlan, atau Kebetin, Mbak Triyono, semua-semuanya Mbak, salam kontak semua.
1: Siap. Oke deh.
2: Dan Mbaknya sama tugas sampai selesai. Berarti paling pulang Mbak.
1: Sama-sama Bapak. Oke, dari Pak Azadin ya di Bangka Tengah. Oke, tadi ada Mbak Ria nih kayaknya mau nelfon ya dari WhatsApp tadi, nelfonin terus ya. Oke, silakan. Oh ya, kalau mau nelfon ya, kalau misalnya aku angkat di WhatsApp gitu ya, itu jangan dimatiin dulu gitu ya. Ini kita ke WhatsApp dulu deh. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Malam rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ica.
1: Malam juga, ternyata ini suaranya dari Belitung. Waduh.
3: Iya.
1: Luar biasa banget. Oke, ini perwakilan dari Belitung deh. Dari tadi saya nungguin dari Belitung, baru ini yang nelfon ya. Oke, dari Belitung, ceritanya kayak gimana nih naksir sama orang zaman dulu gitu ya. Zaman-zaman kapan mulai suka, mulai naksir nih?
3: Kalau naksir banget, nah SMA-nya.
1: SMA,
3: tapi
1: ya.
3: Kalau yang itu, yang itu, itu yang intunya SMP.
1: SMP ya, mulai kagum ya. Aduh, oke lah kalau begitu.
3: Karena waktu SMP masih suka main apa namanya kayak cowok, budak-budak cowok, main gundu, terus main apa kejar-kejaran lah pokoknya. Jadi kagumnya di situ gitu.
1: Kagumnya gara-gara main.
3: Enggak ada karena dulu Riang enggak mau kena anu apa ya, kalau di sekolah tuh enggak mau berteman kayak cewek karena cewek tuh sukanya cerita.

0: cowok gitu. Jadi
1: Oh
0: ku
1: gitu.
0: tuh posan.
1: Oh.
0: Jadi mainnya kayak cowok.
1: Kayaknya curiga agak-agak tomboy ya.
0: Iya sih.
1: Oh iya. Oke deh Maria, mau lagunya apa nih sambil aku tak coba cariin.
0: Lagu dari ST12.
1: Oh udah Isabella tadi sama Embera.
0: Iya kok.
1: Iya,
0: Ya Allah.
1: cari yang lain.
0: Rencana tadi, rencananya cinta tadi teh maunya cinta tak harus memiliki.
1: Ay ay ay ay ay ay. Jadi mau yang mana atuh?
0: Apa namanya? Inilah yang apa namanya? Yang dari Christine Panjaitan.
1: Judulnya apa?
0: Judulnya Jangan Simpan Tangismu.
1: Bentar, jangan, sebentar ya aku cari dulu ya. Jangan simpan tangismu. Salam sapanya boleh?
0: Salam-salamnya spesial lagunya buat Julia. Semangat dong, jangan terlalu bersedih.
1: Lanjut.
0: Terus buat tadi siapa ya lupa?
1: Sebentar, tadi ada Pak Azadin, Pak Ahmad
0: Oh,
1: Irwan, Niko
0: Pak
1: Budi
0: Azadin
1: Sumi,
0: juga
1: Irwan
0: buat Pak Ahmad
1: Embera,
0: Irwan, buat
1: Zul
0: Pak
1: Faizar Leman.
0: Irwannya, buat Bang Niko, terus buat Bang Sultan, Mas Panji, Bang Reza, Bang Nur Hadi, Bang Lemannya juga buat Bude Sumi, Bu Kori, terus Ambas buat Bang Jante. Ini Bang Jante udah lama gak dengar suara.
1: Bung Jante, kalau saya pernah dengar hari apa? Bung Jante ya, ada, tapi udah lama sih, maksudnya agak berjarak gitu loh. Kalau beberapa
0: Benar,
1: ini nggak
0: kena
1: ada deh, kalau
0: kena
1: beberapa ini
0: RRI
1: enggak.
0: Belitungnya off.
1: Oh, bukannya udah on air lagi ya? Off lagi ya?
0: Off.
1: Off lagi ya? Oh iya
0: Cuman
1: iya.
0: cuman cuman streamingnya jalan.
1: Oh iya,
0: Kena
1: off streaming ya.
0: kena di Tanjung Pandan, Mbak. Pas jam 11 tuh udah tur-tur lah bunyinya.
1: Ya.
0: Setiap hari itu.
1: Lanjut.
0: Terus gitu buat semua mualah dari A sampai Z tanpa kecuali buat Mbak Ica, Mbak Tugas sehat selalu,
1: Sama-sama.
0: ceria selalu,
1: Yo,
0: sukses selalu.
1: sama-sama.
0: Yuk,
1: Makasih, Mbak
0: makasih.
1: Ria. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Belakangnya Mbak Ria. Halo. Halo. Oke, kayaknya udah dimatiin ya untuk line teleponnya ya. Pokoknya kalau yang lewat WhatsApp, kalau bisa diangkat, terus belum kita say hi, di hold, emang kayak gitu. Jadi dari telepon kita ke WhatsApp gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
1: Malam, sama siapa ini?
2: Farhan.
1: Ih, kenapa makin kesini makin kecil suaranya?
2: Kak, suaranya jeknya, Kak.
1: Serem sekali digas kayak gini kok suaranya kok. Sehat Bang Nur Hadi?
2: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah lah gitu. Belum tidur?
2: Belum, di pinggir pintu nih, Kak.
1: Ngapain? Malam-malam di pinggir pintu.
2: Aku takut.
1: Astagfirullah.
2: Gak mau di dalam, Kak, takut.
1: Jadi kamu tidurnya di mana? Di pohon.
2: Kak, di pinggir pintu.
1: Ih ya Allah, ih bener dah kocak banget. Ah ini mah kayaknya gimmick dah.
2: Temanya apa, Kak?
1: Nggak dijawab ya kan. Temanya kalau boleh tahu nih, flashback lagi ke zaman dulu. Mulai suka ataupun naksir sama orang umur-umur berapa nih kalau versi Nur Hadi? Kok ketawa?
2: Teman tapi mesra, Kak.
1: Enggak, teman-teman ini kayak naksir gitu loh ya. Naksir-naksir gitu umur-umur berapa? Kayak
2: teman
1: kagum
2: aja,
1: gitu. Zaman-zaman SD.
2: Biasa aja, Kak.
1: Hah?
2: SMP ya.
1: SMP ya. Ngasih surat enggak?
2: Enggak ada HP, kalau saya pakai surat.
1: Oh, enggak semuanya ya.
2: Enggak, dulu kan enggak ada HP.
1: Iya, enggak ada HP, suka ngasih surat enggak maksudnya?
2: Iya.
1: Apa cukup kagum doang?
2: Pakai surat,
1: Kak. Oke, surat ya. Oke deh, mau lagunya apa?
2: Hati dan Cintamu.
1: Kalem, kalem, kalem, kalem. Hati dan Cintamu dari siapa?
2: Hati Purwasi.
1: Sebentar, Hati dan Cintamu ntar ya aku. Oke, boleh salam sapanya?
2: Salamnya buat semua lah, Kak.
1: Yo.
2: Ingat, Kak.
1: Siap, makasih ya.
2: Yang belakang yang nunggu.
1: Ya,
2: Nah, buat
1: makasih.
2: kakaknya sama petugas. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih nih pendengarnya udah banyak banget. Nanti saya takutnya ngutang lagu lagi ya. Jadi saya puterin dulu nih lagu-lagu yang udah di request sama pendengar kita di malam hari ini. Dan tadi juga yang nintanya, kalau nggak salah sayang jangan bilang sayang ya, alternatifnya dong boleh ya, informasi ya, kan itu lagunya lagu dangdut gitu ya. Kita hanya boleh pop aja malam hari ini.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Baik, mendengar tadi ya Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Dan kembali lagi kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda dan lagu-lagu yang udah di request sama pendengar kita malam hari ini. Ada Drain dengan Sepanjang Jalan Kenangan, kita hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Inspirasi.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik mendengar di mana-mana Anda berada masih bersama kami di Rere Pro 1.9 lihat. Kita ke WhatsApp lalu Bung Juan Arif. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Ica, sejak kesan pertama sangat menggoda begitu teringat lagu menyanyikan Search dengan vokalisnya. Rambut panjang, Slayer Amy Search, usia belasan sih katanya. Oke, izinkan lagunya cerita pertama dari Opi dan Zo. Makasih, coba saya cari ya dari Opi dan Zo nya ya. Ya, dan pendengar, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami, baik melalui RRI Digital ataupun terserialnya, dan dengan topiknya juga di malam hari ini tentang kapan sih pertama kali ya Anda kayak suka mengagumi orang atau naksir gitu. Dan tadi dominan banyaknya gak SD, SMP, ada juga yang SMA ya. Dan rata-rata juga mengirimkan surat. Tapi ada juga yang memang lebih hobi kayak mengagumi cukup lihat dari mata aja. Yes, betul banget ya. Karena kalau mengagumi ini banyak ya. Ada yang kadang-kadang karena kepintarannya, karena olahraganya, ketangkasannya, atau mungkin saking humble-nya ya. Tapi kalau udah ngirim-ngirim surat udah beda lagi nih. Itu udah mulai suka ya kan. Aduh, kalau ingat zaman-zaman dulu ya, flashback berasa pengen muda lagi ya. Karena pikirannya cuma sekolah main, sekolah main, sekolah main. Pas sudah dulu sekolah, aduh pengen cepet-cepet lulus. Udah lulus nyari kerja ya kan. Yang udah kerja pengen libur. Ya begitulah manusia ya. Ya, dan di malam hari ini juga pendengar saya akan kembali, besok udah mulai Senin. Jadi mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah memiliki anak yang ada yang ujian, semangat ya, semoga ujiannya dilancarkan. Terus juga mungkin anak-anaknya ada yang libur ya, mat libur aja. Tapi jangan lupa kalau ada tugas dari gurunya, tolong kerjakan dengan baik. Jangan tentang libur, puas-puasin main ya. Jangan kita juga, karena kalau gak salah anak-anak bentar lagi juga mau ujian kenaikan ya. Semangat deh buat para ibu dan para ayah yang lagi semangat 45 untuk mengajarkan anak-anaknya ya, demi ujiannya lancar pendengar. Baik, kali ini juga saya akan hadirkan ada satu koleksi musiknya Opi Dazo dengan Cinta Pertama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Library dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah terhubung dengan Ustadz Jaja Sulaiman dari Masjid Agung Sungai Liat. Kita langsung sapa ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Baik Pak Ustadz, topik yang dibawa pagi hari ini adalah mengenai persembahan Qabil dan Habil, mengenai kurban perdana yang berbuah petaka. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat kami.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RI Sungai Liat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Senin tanggal 17 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2026 Masehi, adalah persembahan Qabil dan Habil, kurban perdana yang berbuah petaka. Saudaraku semuanya, pendengar dimanapun berada, menurut Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, menceritakan tentang cikal bakal pertama kali pelaksanaan ibadah kurban dilakukan. Dalam kitabnya disebutkan bahwa orang yang pertama kali yang melakukan ritual ibadah kurban adalah Qabil dan Habil, yaitu kedua putra Nabi Adam alaihissalam. Kejadian itu terjadi ketika Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk menikahkan putra dan putrinya. Dalam catatan sejarah, setelah

0: Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dan memiliki dua putra serta dua putri, yaitu Qabil yang kembar dengan adiknya namanya Iklimah, dan Habil yang kembar dengan adiknya yaitu namanya Labuda. Dalam sebuah riwayat begitu namanya. Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam untuk menikahkan putra dan putrinya yang tidak menjadi bagian saudara kembarnya. Qabil ditetapkan menikah dengan Labuda, dan Habil ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikah dengan Iklimah, adiknya Qabil. Setelah perintah itu disampaikan kepada anak-anaknya, rupanya Qabil tidak bisa menerima perintah ini. Ia lebih suka untuk menikahi saudara kembarnya sendiri, yaitu Iklimah, yang memang lebih cantik daripada Labuda. Dengan sikap sangat menolak, Qabil berkata, "Saya lebih berhak dengan saudara perempuanku." Qabil tidak menerima dengan perintah itu, bahkan ia berdalih bahwa seharusnya pernikahan itu terjadi antara saudara kembar, karena baginya saudara kembar menunjukkan hak dan tidaknya untuk dinikahi. Jika sudah kembar, maka tentunya saudara kembarnya yang pantas. Berbagai nasihat saudaraku semuanya dan rayuan disampaikan oleh ayahanda Nabi Adam pada Qabil agar ia mau menikahi Labuda dan mengikhlaskan saudara kembarnya menikah dengan Habil. Hanya saja saudaraku semuanya, berbagai upaya yang dilakukan sang ayah yaitu Nabi Adam sama sekali tidak membuahkan hasil. Bahkan tak sesekali Qabil melempar kata-kata tidak sopan kepada Nabi Adam, padahal ayah beliau. Ia berani berkata, "Allah tidak pernah memerintahkan pernikahan ini. Semuanya hanyalah kehendakmu sendiri." Itu kata-kata kasar disampaikan oleh Qabil kepada Nabi Adam selaku ayahnya. Sikap keras kepala yang ditampakkan oleh Qabil, saudaraku semuanya, membuat ayahnya begitu terpukul. Nabi Adam sangat bingung untuk menyikapinya. Sebagai sosok ayah dari keduanya, Nabi Adam tidak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan dengan cara keras kepala, berupa upaya memaksa keduanya untuk sama-sama menerima. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya Nabi Adam mengatakan, "Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik, yaitu Iklimah." Setelah itu, saudaraku semuanya, keduanya sepakat untuk melakukan kurban dan menentukan waktu kapan dilakukannya ritual ibadah tersebut. Dan Qabil sangat yakin bahwa dirinya lah yang lebih layak dan lebih berhak untuk bisa menikahi saudara kembarnya. Ia juga sangat yakin bahwa kurbannya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu yang telah ditentukan, masing-masing dari mereka berdua, Qabil dan Habil, sudah siap dengan kurban persembahannya. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada, menurut Syekh Wahbah Al-Juhaili, Qabil yang merupakan seorang petani mengorbankan hasil panennya sesuai dengan bawaannya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya melukiskan personifikasi sifat-sifat pribadi Qabil sebagai orang yang kasar pembawaannya. Hatinya keras dan kasar. Sifatnya kaku, mementingkan diri sendiri. Maka dia berkebun, nebang pohon, buka lahan, saudaraku semuanya. Hanya saja ketika ia berkurban yang diperintahkan oleh Nabi Adam dan sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih hasil panen yang paling buruk dan paling jelek. Bahkan di tengah perjalanan saat melihat masih ada bulir yang bagus dan baik dari hasil panen yang dibawa oleh Qabil, dia masih sempat-sempatnya untuk membersihkannya, kemudian mengambilnya, kemudian memakannya. Adapun Habil yang berposisi sebagai peternak, peternak kambing, membawa kambing terbaiknya untuk dikurbankan. Ia sangat berhati-hati ketika memilih, bahkan sangat memperhatikan kambingnya yang lain. Khawatir masih ada kambing yang lebih baik dari kurban yang akan ia bawa. Setelah mereka berdua melaksanakan kurban, lantas Nabi Adam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kurban siapa yang diterima. Setelah beberapa waktu dari doa yang dipanjatkan Nabi Adam, ternyata kurban Habil yang diterima. Dengan demikian Habil yang berhak untuk menikahi Ikhlimah. Melihat semua itu, saudaraku semuanya, Qabil pun sangat iri dan marah pada saudaranya, bahkan dengan sikap tidak menerima akan hasil yang telah menjadi ketetapan Allah, ia mengancamnya dengan mengatakan, "Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini? Dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku." "La'aktulannak," kata Qabil kepada Habil. "Sungguh aku akan membunuhmu." Mendengar ancaman saudaranya, saudaraku semuanya, dengan tenang Habil menjawab, "Kenapa engkau akan membunuhku? Sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku. Wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin," kata Habil. "Sungguh Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban dari Habil, bertambahlah kemarahan dan sifat berang pada adiknya itu. Bahkan ia benar-benar berniat untuk membunuhnya ketika sudah ada kesempatan. Qabil sangat tidak menerima dengan hasil kurban yang telah dilakukan, apalagi mendengar nasihat dari adiknya. Ia sudah lupa akan kemanusiaan, bahkan lupa dengan saudara sendiri. Yang terlintas, saudaraku semuanya, dalam benaknya hanyalah tentang bagaimana cara untuk menghabisi adik kandungnya sendiri, membunuh Habil. Nah, saudaraku semuanya, menurut Syekh Abdul Haq bin Atiyah Al-Andalusia dalam kitab tafsirnya, kesempatan membunuh Habil pun datang saat Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Qabil akhirnya mempersiapkan segala kebutuhan yang ia butuhkan saat melaksanakan eksekusi rencana jahatnya. Dan akhirnya Qabil berhasil membunuh adiknya, yaitu Habil. Nah, kisah ini, saudaraku semuanya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara singkat dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adama bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua. Siapa yang diterima? Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Siapa? Qabil. Qala la aktulannak. Ia berkata. Siapa yang berkata? Qabil. Aku pasti membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-27. Dari tindakan tersebut, saudara kesemuanya, sampai saat ini dosa Qabil akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Bila terjadi pembunuhan, karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan, pioner, pencetus awal, dan yang memberikan contoh perbuatan keji. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "La taqtul," kata Nabi Muhammad, "nafsan zulman illa kana ala ibni Adam al illa kana ala ibni Adam al awal kiflum min dammiha." Tidaklah seseorang dibunuh dengan aniaya kecuali putra Adam yang pertama yaitu Qabil mendapatkan bagian dosanya. Di riwayat lain dijelaskan bahwa la tuqtalu nafsun dulma illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha wa dhalika li'annahu awwala man sannal qatla. Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara dolim kecuali putra Adam yang pertama yaitu Qabil mendapatkan bagian dosanya, sebab dialah yang pertama membuat sunnah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Maka saudaraku semuanya, mengerikan, mengerikan sekali saudaraku semuanya, ketika seseorang mempunyai sanna, mempunyai ide, ide buruk, kemudian ide itu diturut oleh orang lain. Maka setiap ada orang yang menurut terhadap ide-ide tersebut, maka dapatlah bagian dari dosanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqusa min ajwa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Saudaraku semuanya, pendengar Edi manapun berada, dari cerita yang kita sampaikan tadi, kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, kurban yang akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala, landasannya, dasarnya tiada lain dan tiada bukan adalah takwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Surah Al-Hajj ayat ke-37, Allah katakan, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabasysyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Ini menandakan pada kita semua, saudaraku semuanya, setiap kita melakukan amal kebaikan, maka jangan sampai lepas dari niatun ikhlas dalam hati kita. Karena hati ini, saudaraku semuanya, cerminan dari jasad kita, dari mulut kita. Maka perbaharui niat kita, luruskan niat kita ketika melakukan apapun amal ibadah kita. Niat ini laksana kemudi di dalam kendaraan, saudaraku semuanya. Kalau kendaraan tak ada kemudi, maka tak akan sampai ke tujuan. Maka jangan sampai ketika kita berkurban ada motivasi lain. Jangan sampai kurban kita, saudaraku semuanya, ingin disebut kurban yang bagus, kurban yang banyak, kurban yang hebat. Maka ketika kita mengharapkan pujian dari manusia, maka tidak akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, ada iktibar lain, yaitu bahwa kita diajarkan oleh agama supaya memelihara kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Lihatlah saudaraku semuanya, Qabil. Ulama katakan fitnah Qabil. Fitnah Qabil ini adalah fitnah yang sangat kejam dan akan ada sampai dengan hari kiamat. Qabil tidak bisa melihat lagi bahwa itu adalah saudaranya. Dia darah dagingnya. Dia seiman, sekeyakinan dengan dirinya. Maka lihatlah sekarang saudaraku semuanya, berapa banyak orang yang berebut warisan, adik-beradik berkelahi, adik-beradik saling bunuh-membunuh. Bahkan ada seorang anak membunuh ibu kandungnya. Ada seorang anak membunuh ayahnya. Gara-gara saudaraku semuanya terlibat judi online, pinjaman online. Ini fitnah Qabil yang akan ada sampai dengan hari kiamat. Dua sebabnya saudaraku semuanya, sebab-sebab fitnah Qabil ini. Yang pertama, ingin menguasai hak orang, ingin menguasai harta orang, ingin menguasai sumber daya alam punya orang, seperti yang dilakukan oleh Israel laknatullah, ingin menguasai Palestina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnah Qabil ini karena tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menetapkan dia harus menikah dengan adik Habil, tapi dia melanggar perintah Allah, tidak menerima dengan ketetapannya. Maka hati-hati saudaraku semuanya, kita yang tidak ridho, tidak ikhlas dengan ketetapan Allah, apapun yang kita terima saat ini semua sudah ketetapannya. Miskinkah kita? Sakitkah kita saudaraku semuanya? Semuanya sudah menjadi ketetapannya. Maka selaku orang yang beriman, kita hanya bisa mengatakan sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taati. Itu yang dilakukan oleh Habil, maka beliau kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berbicara tentang pembunuhan, maka dosanya luar biasa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Quran surah Al-Maidah, surah yang sama dengan cerita yang disampaikan oleh tadi kita di awal, yaitu di ayat ke-27. Di ayat ke-32 Allah menegaskan kembali, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di permukaan bumi, pakaan nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hukum ini saudaraku semuanya bukanlah mengenai Bani Israel saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya. Kenapa? Seseorang itu adalah anggota masyarakat, dan karena membunuh seorang berarti juga membunuh keturunannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kedua saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kisah-kisah Rasul terdahulu itu diceritakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah katakan di Al-Quran surah Hud ayat ke-120. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man sabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Hud ayat ke-120. Maka saudaraku semuanya, renungan bagi kita, di Al-Quran sudah dijelaskan orang yang mengambil jalan keselamatan dan ada juga orang yang mengambil jalan kecelakaan. Mau mana? Silahkan. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang menentukan selamat atau tidaknya adalah diri kita. Allah sayang dengan kita, maka sayangilah diri kita sendiri, saudaraku semuanya. Pendengar RI dimanapun berada, itu mungkin sebagai pembuka awal dari tema kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq ala pumikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itu tadi ya penyampaian pembuka dari Pak Ustadz. Dan selanjutnya akan ada telepon nih, kita coba angkat. Halo, selamat pagi Mutiara pagi.
2: Halo, selamat pagi Mutiara pagi.
1: Dengan siapa dan di mana ini? Waalaikumsalam.
2: Dengan Neman di Tangga Musi Lampung.
1: Oke, silakan. Taufan. Ya, silakan pertanyaan disampaikan ke Ustadz Jaja.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Kurang jelas.
2: Leman di Lampung.
0: Pak Maman ya.
2: Leman.
1: Leman Pak.
0: Pak Leman, Masya Allah di Lampung. Silakan Mas.
2: Ya begini Pak Haji, saya mau tanya. Tadi siapa? Qabil Pak Haji ya?
0: Ya, Qabil dan Habil.
2: Yang jahat tadi ya, Qabil. Iya, begini Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz, kita sebagai manusia supaya jauh, jangan seperti kayak Qabil kelakuannya Pak Ustadz gitu ya, supaya hatinya jangan jahat, jangan pendendam dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, apakah ada manusia Pak Ustadz di Indonesia ini hati dan sifatnya kelakuannya tuh kayak Qabil gitu Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz. Makasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Saudaraku semuanya, yang pertama pertanyaannya, supaya hati kita tidak dendam ya, maka kita harus membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini kan banyak, dan penyakit hati inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit jasadiyah tidak, Pak. Ya. Kenapa orang masuk neraka? Karena punya penyakit hati. Penyakit hati itu kan banyak. Sombong, ujub, riya, dengki. Nah ini yang menyebabkan Qabil membunuh Habil. Dengki. Dengki itu tidak rela, tidak ikhlas dengan rezeki yang diterima, yang dimiliki orang lain. Ya, saudaraku semuanya. Termasuk hasad ataupun hasud. Iri, ya. Maka saudaraku semuanya, kalau sudah iri dalam diri kita, hasad dalam diri kita, memandang kebaikan-kebaikan yang diterima oleh orang itu menjadikan kita benci pada yang bersangkutan. Ketika benci kepada yang bersangkutan, berarti benci dengan ketetapan Allah. Rezeki itu sudah ditakar, saudaraku semuanya. Tidak akan tertukar. Allah sudah menjatah tiap-tiap orang. Jangan sampai suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suuzon, nah akhirnya apa yang terjadi seperti Qabil ini, saudaraku semuanya. Maka cara kita untuk membersihkan hati kita tuh, dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa dawaul qalbi khamsata asya'a. Obat hati itu ada lima. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya. Baca Al-Quran, pahami maksudnya, dimengerti tujuannya. Supaya apa? Supaya kita tahu tentang buruknya sifat iri dan dengki itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat malam, tahajud maksudnya, saudaraku semuanya. Supaya hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, supaya hati kita bersih itu mengurangi makan. Bisa dengan berpuasa, dan yang kedua dengan cara-cara mengurangi makanan yang biasa kita konsumsi. Artinya dikurangilah jatah makan biasa 3 kali ataupun 2 kali, jadi 2 kali semua kayak gitu. Kenapa? Karena segala sumber kejahatan itu bersumber dari perut dan di bawah perut. Ya, saudaraku semua. Kenapa orang membunuh? Urusan perut. Kenapa orang memperkosa? Urusan di bawah perut. Maka kenapa ada syariat puasa? supaya nafsu itu tidak terkendali. Orang yang banyak makan itu biasanya dekat dengan syaitan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kurangi. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, wa mujalasatu sholihin, berteman dengan orang-orang soleh, Pak, supaya hati kita ini ikut-ikutan soleh. Kenapa Kobi ini punya sifat pendendam? Karena dekatnya dengan syaitan. Kenapa Habib ini bawaannya tenang, santun, tutur katanya bagus? Karena dekatnya dengan malaikat, saudaraku semuanya. Itulah renungan bagi kita semua. Itu yang pertama, ya, supaya dendam kita tidak ada dalam hati kita, iri juga tidak ada dalam hati kita. Kemudian yang kedua, apakah ada orang-orang seperti Qabil pada zaman ini? Banyak, Pak. Kan sudah saya sampaikan tadi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ini peringatan dari Allah bahwa akan ada kejadian-kejadian serupa yang akan terjadi pada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ketika Allah menceritakan tentang kasus kaumnya Lut, namanya kaum Sodom, lanang karo lanang, wadon karo wadon, laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan. Sekarang banyak, saudaraku semuanya, penyakit-penyakit kaum Lut banyak, dan sampai hari kiamat pasti terus ada. Cuman untung aja kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabnya ditunda supaya dikasih kesempatan untuk bertaubat. Kalaulah bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya seperti umat Nabi Lut, dihabisi langsung, ditimpakan bumi ini kepada orang-orang pelaku maksiat. Allah Maha Sayang. Maka sih dengan umat Nabi Muhammad ditunda supaya dia ada kesempatan bertaubat. Maka renungan tuh bagi kita orang yang suka berbuat salah, berbuat dosa, mumpung nyawa masih di dalam diri kita, percepat taubat sebelum Allah menutup pintu taubat kita untuk selama-lamanya. Termasuklah perbuatan Qabil. Ini akan terus ada sampai dengan akhir zaman. Lihatlah bangsa Amerika menyerang Iran. Saudara kesume, ini kan fitnah Qabil. Ingin menguasai apa-apa yang dimiliki Iran. Para penjajah. Padahal sudah banyak sumber daya alam di negerinya. Tapi kenapa masih ingin mengambil sumber daya alam punya negeri orang? Berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menentang agama, menentang ketentuan negara. Hak orang diambil, hak rakyat diambil. Ini fitnah Qabil. Akan ada terus sampai dengan akhir zaman. Bahkan lebih kasar. Zaman Nabi Adam enggak ada yang namanya mutilasi, saudaraku semuanya. Hanya membunuh doang. Dalam sebuah cerita kan Qabil itu membunuh Habil dengan cara mengambil batu, kemudian ditimpukan, ditimpakan, dilemparkan ke kepala Habil sampai pecah. Segitu aja. Zaman sekarang lebih hebat lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah, dipotong kepalanya, dipotong tangannya. Dipecah menjadi beberapa bagian, dimasukkan ke kantong asoy, ke karung, dibuang secara berceceran. Itu kan lebih biadab, saudaraku semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ini lebih canggih lagi. Sampai akhir zaman akan ada perbuatan Qabil ini. Maka mari jaga diri kita, istri kita, anak-anak kita, supaya kita tidak menurut syaitan. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymani wa an syama'ilihim. Iblis itu akan datang dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, akan menggoda kita. Dari depan, saudaraku semuanya, dilupakan dengan kehidupan akhirat yang tengah kita tuju, yang selama-lamanya, yang khalidina fiha abada. Gangguan dari belakang dilupakan, dibikin dunia ini seolah-olah akan selama-lamanya kita hidup di dalamnya. Di sebelah kanan, saudaraku, kan ini kan gambaran kebaikan, dilupakan dengan kebaikan, malas beribadah, malas menuntut ilmu, malas sholat. Di sebelah kiri dijadikan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai sesuatu yang indah dari pandangan mata. Ini perangkap iblis. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah. Maka saudaraku semuanya, atas adalah tempat orang berdoa, bawah adalah tempat orang sujud. Ini senjata pamungkas supaya iblis tidak masuk ke dalam hati kita, menebarkan dan menyebarkan sifat-sifat penyakit hati yang tadi, iri dan dengki, saudaraku semuanya, sombong dan takabur. Maka banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersujud. Salat fardu yang 5 waktu. Insyaallah kita akan terjaga dari sifat-sifat buruk tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, tidak terasa kebersamaan kita pada program Mutiara pagi hari ini sudah berakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:55. Dan terima kasih pendengar pada Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami pada program Mutiara pagi hari ini, dan juga terima kasih Pak Ustadz, Ustadz Jaja yang sudah hadir di Masjid Agung Sungai Liat di studio mini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ke-444 jemaah dari PLM 8 sudah tiba di Hotel Mirage Sektor 5 Madinah, sudah melaksanakan ibadah fardu sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi.
2: Kalau untuk penerbangan perdana dengan jumlah sekian, saya rasa sudah cukup relevan lah ya. Apalagi udah 90% lah untuk penerbangan dari Singapura ke sini, tinggal dari sana ke sini aja.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, sebanyak 444 calon jemaah haji kloter 8 embarkasi Palembang tiba di Madinah dan telah melaksanakan salat subuh berjemaah di Masjid Nabawi. Penerbangan internasional maskapai Scoot perdana mendarat di Belitung menjadi gerbang kebangkitan pariwisata. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026, bersama saya, Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka menutup rangkaian HUT ke-260 Kota Sungai Liat dengan berbagai hiburan. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
1: Pelaksanaan yang cukup sederhana ini memberikan kemeriahan dan memberikan nilai tambah.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka menutup gelaran Festival Kuliner HUT ke-260 Kota Sungai Liat yang telah berlangsung sejak 29 April hingga 3 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Bangka. Sekda Bangka Tony Marza mengungkapkan pada tahun ini Hari Jadi Kota Sungai Liat dirayakan dengan lebih sederhana. Namun begitu, pemerintah Kabupaten Bangka berharap tetap memberikan hiburan dan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Tony Marza menambahkan, selama kegiatan festival kuliner berlangsung, dihibur dengan berbagai penampilan, mulai dari tari tradisi, ceramah agama, barongsai, hiburan musik, dan ditutup oleh penyanyi ibu kota.
1: Kegiatan perayaan hari ulang tahun ini kita laksanakan dengan cukup sederhana. Namun sedapat mungkin pelaksanaan yang cukup sederhana ini memberikan kemeriahan dan memberikan nilai tambah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Sungai Liat pada khususnya dan Bangka pada umumnya. Di mana pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi, di mana di sebelah kiri kanan kita ini berjejer UMKM yang menggelar produk dari UMKM untuk dapat kita nikmati dan kita belanja di stan-stan UMKM yang sudah dibuka oleh pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Bangka pada khususnya.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Festival Kuliner Asep Setiawan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mengatakan sebanyak 120 UMKM turut memeriahkan perayaan HUT ke-260 Kota Sungai Liat.
3: Yang hadir di tengah-tengah kita dan mensupport kegiatan, mendukung kegiatan penuh kepada kita.
2: HUT ke-260 Kota Sungai Liat yang jatuh pada 27 April 2026 diisi dengan berbagai kegiatan yang diawali dengan paripurna istimewa di DPRD Kabupaten Bangka, dilanjutkan dengan tablik akbar di Masjid Agung Sungai Liat serta tradisi nganggung dan doa lintas agama di Gedung Sepintu Sedulang.

0: Adina, pada Sabtu malam sekitar pukul 20 lewat 35 waktu Arab Saudi, kedatangan para jemaah berlangsung lancar dan disambut oleh petugas haji setempat. Petugas haji yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka Giapul Prabunga menyampaikan, setiba di Madinah, seluruh jemaah langsung diberangkatkan menuju hotel untuk beristirahat dan diinapkan di Hotel Mirage Taibah yang berada di Sektor 5 Madinah, tepatnya di hotel nomor 504. 14.
1: Alhamdulillah untuk jemaah haji kloter 8 PLM ke 444 jemaah dari PLM 8 sudah tiba di Hotel Mirage Taibah Hotel di Sektor 5 Madinah dengan nomor hotel 514. Alhamdulillah sudah mendapat kamar masing-masing untuk seluruh jemaah dan sudah melaksanakan ibadah fardu sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi.
0: Dikatakan Giapul, jumlah jemaah yang tiba seharusnya mencapai 445 orang. Namun satu jemaah terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi sakit. Di mana jemaah atas nama Mustari dari Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Depati Bahrin, Sungai Liat. Calon jemaah haji bisa berangkat setelah kondisi kesehatan membaik, bergabung dengan rombongan lain mengingat istri jemaah tetap berangkat dan bergabung di kloter 8 Embarkasi Palembang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penerbangan internasional maskapai Scoot perdana mendarat di Belitung menjadi gerbang kebangkitan pariwisata. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
3: Resminya rute Singapura Belitung ini dibuka menandakan geliat ekonomi kita mulai.
4: Penerbangan internasional perdana maskapai Scoot rute Singapura Belitung menandai dibukanya gerbang baru bagi kemajuan pariwisata dan konektivitas global Pulau Belitung. Pesawat Scoot mendarat di Bandara Internasional HS Hanan Judin pada Minggu 3 Mei 2026. Pesawat jenis Embraer E190-E2 berkapasitas 112 kursi itu take off dari Singapura pukul 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat dan landing di Bandara HS Hanan Judin Belitung pada pukul 06 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Penerbangan perdana ini diikuti Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan beserta jajaran. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat bersama unsur Forkopimda. Bupati Belitung Joni Alamsyah menyebut penerbangan internasional perdana ini sebagai momentum penting bagi Belitung untuk kembali membuka diri ke pasar internasional. Menurutnya, antusias wisatawan yang datang dari Singapura menunjukkan Belitung masih menjadi destinasi yang diminati, sehingga peluang pengembangan pariwisata ke depan semakin terbuka lebar.
5: Oh iya ya, ini momen kita sudah mulai buka gerbang, bahwa kita sudah membuka diri untuk internasional dan jumlah penerbangan kita lihat udah di atas 80, artinya akupansinya untuk penerbang perdana udah luar biasa, ya minat juga luar biasa. Tadi dari beberapa penumpang untuk keinginan terbang ke Belitung itu antusiasnya cukup tinggi, ya bantulah media untuk menginformasikan ini. Kalau untuk penerbangan perdana dengan jumlah sekian, saya rasa sudah cukup relevan lah, ya. Apalagi udah 90% lah untuk penerbangan dari sini ke Singapura, dari Singapura ke sini, tinggal dari sana ke sini aja. Nanti dengan penerbangan yang hari Rabu, akupansinya jauh lebih tinggi lagi.
4: Terkait jumlah penumpang keberangkatan dari Belitung yang masih lebih rendah dibandingkan kedatangan, Joni menilai kondisi tersebut masih wajar pada tahap penerbangan awal. Ia menambahkan maskapai Scoot dijadwalkan akan melayani penerbangan Singapura-Belitung maupun Belitung-Singapura secara reguler sebanyak 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Minggu dan Rabu. Joni juga menegaskan promosi pariwisata Belitung akan terus digencarkan untuk mendukung keberlanjutan penerbangan internasional tersebut. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Rizky menyambut antusias penerbangan internasional perdana tersebut. Ia menilai dibukanya kembali rute internasional menjadi sinyal kebangkitan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan UMKM lokal.
3: Penerbangan ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Resminya rute Singapura Belitung ini dibuka, menandakan geliat ekonomi kita mulai bangkit lagi. Apalagi ini pasti sangat membantu dari pelaku pariwisata, hotel, travel, sampai UMKM lokal yang memang selama ini menunggu wisatawan datang kembali.
4: Harap penerbangan Scoot dapat berjalan konsisten setiap pekan, sehingga dampak positifnya akan dirasakan langsung.

0: oleh masyarakat luas. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: BPBD Pangkal Pinang imbau warga waspada angin kencang dan puting beliung. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
2: Berusahalah untuk mencari perlindungan, karena ini angin kencang, angin puting beliung, ini kan arahnya tidak bisa diprediksi.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pelaksana harian PLH Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang Triadi menyampaikan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrim tersebut. Ia menjelaskan salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah potensi bahaya dari benda-benda yang terbawa angin. BPBD juga mengingatkan warga yang berada di dalam rumah untuk segera berlindung di tempat yang aman dan menjauhi bagian bangunan yang rentan. Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang berada di luar rumah, diimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon tinggi.
2: Berusahalah untuk mencari perlindungan, karena ini angin kencang, angin puting beliung, ini kan arahnya tidak bisa diprediksi. Cuman yang harus kita antisipasi nanti kalau atap, barang-barang yang berterbangan itu bisa melukai. Nah, mohon kalau yang di dalam rumah berlindung di tempat yang aman. Jadi jangan-jangan kira-kira di ruang terbuka, karena yang sangat membahayakan atap yang berterbangan itu kan yang dapat melukai. Kemudian untuk yang di luar rumah, jangan di bawah pohon yang tinggi berlindungnya. Kalau pas terjadi angin kencang, untuk menghindari korban jiwanya, untuk menghindari lukanya. Nah, untuk menghindari korban harta bendanya, sampai saat ini kami belum dapat formula mitigasinya apa kalau untuk angin kencang atau cuaca ekstrim.
3: BPBD Pangkal Pinang terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan mengajak masyarakat untuk tetap waspada, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Kabupaten Bangka memiliki luas persawahan seluas 2.500 hektar. Selengkapnya laporan Ivan Sona.
4: 2.500 sekian hektar lahan sawah Kabupaten Bangka.
5: Kabupaten Bangka saat ini memiliki luas sawah seluas 2.500 hektar lebih dan tercatat ada 19 desa yang memiliki lahan sawah dari 62 desa yang ada di Kabupaten Bangka. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka, Sali Nofriansah, di Desa Banyu Asin, Kecamatan Riau Sirip. Sali mengungkapkan jika pemerintah Indonesia saat ini dalam proses percepatan swasembada pangan, baik komoditi beras maupun jagung di seluruh Indonesia. Menurutnya, salah satu desa yang sudah baik pengelolaan dan penataan sawahnya adalah Desa Banyu Asin.
4: Kebetulan saat ini negara kita dalam proses percepatan swasembada pangan, baik beras maupun jagung yang harus dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia ini. Desa Banyu Asin sebagai salah satu desa dari 19 desa yang memiliki lahan sawah di Kabupaten Bangka. Dari 2.500 sekian hektar lahan sawah Kabupaten Bangka, 100 hektarnya ada di Desa Banyu Asin.
5: Lebih jauh, Salino Fiansah berharap para petani di Kabupaten Bangka dapat terus bersemangat untuk menanam sehingga cita-cita pemerintah agar Indonesia bisa swasembada pangan segera terpenuhi.
4: Mudah-mudahan kita doakan bersama semangat masyarakat untuk terus mengelola sawahnya, bertanam padi untuk mempercepat swasembada pangan Republik Indonesia.
5: Ivan Sonalham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangkaian kegiatan Vesaka Sananda, Panitia Waisak Kabupaten Bangka menggelar kegiatan karya bakti di Taman Makam Pahlawan Padma Satria minggu kemarin. Kegiatan diikuti umat Buddha, pengurus vihara, cetia, majelis, dan organisasi agama Buddha. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin penyelenggara Bimas Budaya Kantor Kemenak Bangka, Sarjono. Dalam kesempatan tersebut, Sarjono menyampaikan pentingnya mengenang jasa para pahlawan di momen suci Waisak tahun ini. Usai apel, peserta gotong royong membersihkan area makam, merapikan rumput liar, dan menata bunga di pusara para pahlawan. Sementara itu, Ketua Panitia Waisak Kabupaten Bangka Supandi menjelaskan, karya bakti ini menjadi bagian dari nilai dalam ajaran Buddha, khususnya berbuat baik untuk kepentingan orang banyak. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat toleransi dan kebinekaan di Kabupaten Bangka. Peserta dari berbagai latar belakang tampak kompak bekerja sama membersihkan Taman Makam Pahlawan. Panitia berharap rangkaian kegiatan Waisak di Kabupaten Bangka dapat terus membawa pesan damai, kepedulian, dan semangat gotong royong bagi seluruh masyarakat. Setelah karya bakti, acara dilanjutkan dengan tabur bunga dan doa bersama untuk para pahlawan. Kasus gangguan jiwa di Kabupaten Bangka Tengah terus meningkat dan mencapai 1.977 orang. Dari 1.977 kasus tersebut, 375 diantaranya orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan 1.602 orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Menurut Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, angka ini menunjukkan kasus kesehatan jiwa yang terus meningkat dan memerlukan penanganan terintegrasi dan serius. Wakil Bupati Efrianda mengungkapkan jika pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM untuk memperkuat penanganan kasus tersebut secara lintas sektor. Pembentukan TPKJM merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2025 serta instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Koba, Adrian, meminta pemerintah daerah serius menangani permasalahan meningkatnya kasus gangguan jiwa ini. Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dan ditingkatkan. Tim sepak bola Bangka All Star Development dan Persib Petaling berhasil menjuarai Festival Sepak Bola 2 Tahun Anniversary PS Bangka All Star Development kategori usia 16 dan usia 14 yang dilaksanakan di Stadion Bina Satria Sungai Liat. Bustami Ahmad melaporkan.
6: Kami mengucapkan apresiasi atas keikutsertaannya semua.
7: Tim sepak bola Bangka All Star Development atau BAD dan Persib Petaling berhasil menjuarai Festival Sepak Bola Usia Dini dan Muda dalam rangka 2 tahun anniversary PS Bangka All Star Development kategori usia 16 dan usia 14 yang dilaksanakan di Stadion Bina Satria Sungai Liat. Ketua Panitia Pelaksana Slamet Supriyadi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para juara dalam Festival Sepak Bola Usia Dini dan Muda yang dilaksanakan kali ini.
6: Juara U14 itu dari Persib Petaling, juara kedua dari Cangkung Blinyu, juara ketiga dari SSB dari KC, dan yang keempatnya dari Bangka All Star Development. Dan untuk yang usia 16, juara satu Bangka All Star Development, juara 2 Pemali FC, juara 3 Bangka All Star Development, dan juara Bangka All Star Development.
7: Ia menjelaskan para juara ini berhasil menyingkirkan tim sepak bola usia dini yang ada di Kabupaten Bangka. Untuk usia 16 tahun ada 15 peserta dan usia 14 sebanyak 12 tim sepak bola. Ia berharap para pemain sepak bola khususnya di Kabupaten Bangka bisa menjadi pemain yang nantinya berbicara di tingkat lebih tinggi, nasional hingga internasional. Sementara pelatih tim Bangka All Star Development, Rio Febrianto, menyampaikan kemenangan ini merupakan bentuk apresiasi kepada anak didik bahwa proses yang mereka jalani selama ini ada hasilnya.
8: Ini bentuk apresiasi kita terhadap mereka ya, bahwa proses latihan yang selama ini mereka jalani itu ada hasilnya ya. Karena kami sepakat di PS Bangka All Star Development ini tidak ada sepak bola atau pemain sepak bola yang lahir secara instan. Semuanya harus melalui proses latihan. Kalaupun sekarang mereka juara, ya anggap aja ini bonus.
7: Senada pelatih tim Persib Petaling, Ardan mengharapkan kemenangan ini sebagai motivasi para pemain muda untuk menjadi yang terbaik ke depannya.
9: Harapan untuk menjadi juara nih sebagai pemain ke depan. Sebagai istilahnya kami sebagai pelatih pun kami berharap untuk dorang ke depan, bukannya sekedar sebagai pemain tapi sebagai motivasi untuk semua orang, semua kawan-kawan juga di dalam sebuah tim.
7: Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini 4 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat pagi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Inspirasi.
1: Pukul 6 lewat 43 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Jemaah lansia diingatkan hindari pendorong kursi roda ilegal. Jemaah haji lansia diingatkan tidak sembarangan membawa kursi roda selama umroh wajib pada minggu 3 Mei 2026. Pendorong ilegal kerap kabur saat razia dan berisiko menelantarkan jemaah. Pemerintah Indonesia menerapkan manajemen ketat layanan kursi roda di Masjidil Haram. Langkah ini untuk menjamin keamanan ibadah jemaah lansia dan disabilitas. Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal menyebut pelayanan terpadu sebagai bentuk kehadiran negara. Seluruh kebutuhan kursi roda dikoordinasikan melalui ketua kloter hingga terminal bus solawat. Jemaah dilarang menggunakan jasa pendorong liar tanpa atribut resmi. Aparat keamanan setempat kini mengejarkan razia ketat di kawasan Masjidil Haram. Ihsan mengatakan pendorong ilegal biasanya melarikan diri saat petugas datang. Petugas hanya menghubungkan jemaah dengan pendorong berizin resmi dan memakai rompi. Ihsan juga meminta jemaah yang kelelahan saat tawaf diminta tidak panik. Petugas PPIH disiagakan di berbagai titik untuk memberikan bantuan darurat. Pembayaran jasa kursi roda dilakukan setelah seluruh rangkaian umroh selesai. Jemaah menyiapkan biaya sekitar 300 hingga 500 rial untuk pendorong resmi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali